0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui peka B40, dimati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limau Cukai, Dewan Sivik Geliga Cukai, Surau Pakde Haji Taib Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama Kuala Terengganu dan Masjid Kebo Air Kampung Kebo Air Manir pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
3: Mangga, mangga sekilo, sekilo, sekilo, sekilo lima ya, sekilo naya ada ni.
4: Beli sekilo percuma. Percuma apa? Percuma plastik.
3: Percuma plastik je tau. Supik wajib lah. Percuma jabe kok
4: kan. Haa, okey untuk pagi ni. Nak jual ke?
3: Dah, kita nak cerita pasal pagi ni.
4: Mentang-mentang lah dia buat buah duku pagi ni. Jual mangga pula ya.
3: Itu buah duku yang dikebas di kampung Ato. Kalau di kedai tidak dikebas begitu ya.
4: Haa, perlu dibeli ya.
3: Perlu dibeli.
4: Haa, perlu tawar-menawar ya.
3: Ni sebut pasal ni kan. Beli-membeli ni ya. Hari ni okay. Kita cicat pagi kita. Kita nak cerita pasal pasal tani lah, pasal pagi. Kan?
4: Ha, bukan cari pasal ya.
3: Bukan.
4: Ha, sebut pasal membeli ni dah senyum sampai ke telinga dah nampak Azra.
3: Kita kaki pasar.
4: Orang perempuan sebut pantang juga sekarang beli.
3: Ha, itulah. Ha. Sebab kadang-kadang kita ni kalau tak membayar, orang lain membayar tu jadi senyum tu.
4: Yang membeli berharga, yang membayar merana. Okey, untuk pagi ni cerita tentang pasal lah. Dia kita bukanlah hari pergi pun.
3: Betul.
4: Tapi dalam seminggu tu mungkin sekali, mungkin dua kali. Ha, kan kalau emergency tiba-tiba cerita sekolah ni kan, tiba-tiba ada orang datang, barang dapur tak ada, kena beli ni.
3: Ah, itulah. Ha,
4: tapi kita kalau biasa sebut pasal pagi ni, benda kita akan ada tau. Benda-benda yang selalu akan kita beli.
3: Okey. Ha. Apa benda yang selalu anda semua beli dekat pasal pagi ya?
4: Ya. Ha, lain orang lain dia. Sebabnya macam saya sendiri pun ada sesuatu yang perhatikan. Kalau mak saya lah dulu masa duduk kampung, kalau mak saya kalau asal pergi je, kalau dia tak pergi pun dia akan kirim. Benda ni kena ada.
3: Dan apa
4: saya,
3: dia tu?
4: Saya duduk tengok kek gigi lah. Kalau tengok benda tu yang dia kirim tu benda sama je. Sebab dia benda tu selalu guna.
3: Okey.
4: Anda boleh kongsi-kongsikan lah.
3: Kongsi-kongsi kepada kami. Sekejap lagi kami nak live dekat TikTok Terengganu FM. Kongsi-kongsi juga selepas ni di WhatsApp 0103446632.
4: Nak tanya juga Azza kek gigi ni. Kalau dia mungkin dia ada sesuatu benda ataupun buat apa perkara lah yang memang akan selalu beli.
3: Oh, yang wajib.
4: Dia tak boleh tinggal. Kalau pergi ni... Kalau pergi tak beli, rasa baik tak pergi.
3: Baik, dia macam ni. Kalau tak beli tu, dia rasa macam menyesal 9 hari.
4: 9 hari? Bukan 7 hari.
3: Bukan.
4: Kenapa tak cukup kau sebulan? Okey, tapi dah ada pemanggil ni, kita ambil lah kan. Kesian pula menunggu ni.
3: Hello.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Ya, siapa di sana?
4: Abi ni kan?
3: Ya. Abi ke?
5: Dari 1A kepada 2A.
4: Double A pagi ni Abi. Dia jadi triple dah. Sambung tambah satu lagi A. Abi seorang. Triple A. Okey Abi, bunyi macam dalam perjalanan itu.
5: Oh, nak sampai sejik dah kita pagi-pagi ni.
3: Oh, ada kelas lah, kuliah
4: ada
3: ke?
4: Ada kuliah.
5: Tapi cenih hari ni, agami cenih semua.
4: Alhamdulillah. Banyak pahala kursi ilmu tak Abi. Baik Abi, tapi itulah.
5: Ayi pun hot DJ mengingatkan ingat tak ada pahala ke.
3: InsyaAllah.
4: InsyaAllah.
5: Ada rumah tadi pukul 4.30 pagi atau pukul 5. Kerana Allah Ta'ala untuk menyampaikan maklumat tepat.
4: Betul-betul. Baik.
5: Mana cerita ni?
4: Okey Abi, ni kalau pergi pasar pagi lah, kat pergi pasar ke, benda hak memang kok mana-mana juga selalu kebiasaannya kita akan beli benda tu. Ha.
5: Gini Abi ni jaga-jaga pergi pasar tani lah, pasar gapo anak-anak lah.
4: Okey, ha.
5: Yang pertama kita usah kalau jumpa jering kebu jangan tak beli.
4: Gara-gara jering kebu.
5: Jering kebu.
4: Jering kebu.
3: Sudah lah ada benda lah.
4: Abi siapa hati sebut jering kebu pagi hari ni? Dapur kena pergi cari dah kek-kek.
3: So, favorite kita tu.
5: Yang kedua ada buah peruh.
4: Buah peruh.
3: Bukankah bermusim tu, Abi?
5: Ni musim buah peruh lah ni.
4: Okay.
5: Daripada utara lah. Yang ketiga, dia tinggal Juk Mamir.
4: Cukup mame. Aduh, oh, ni. Oh, bagi dress saja ni. Oh,
3: barang baik ni.
4: Ha.
5: Moga kita orang redo.
4: Jodoh-jodoh.
3: Kemah kata.
4: Oh.
5: Kak, dia... Bukan acah. Ini jalan pun golek-molek.
4: Dia gini, Abi. Kalau Abi pesang jeri gebu, wah peroh, jeruk mamir, anak tak kejut. Tiba-tiba takut Abi pesang. Beli samyang. Kejut.
5: Lagi tetap dah lain. Nak
4: tu ya. Nak tu ya. Okey, okay. Bye-bye.
5: Maaf banyak.
4: Ya, sama-sama.
3: Ya, gurau-gurau Abi.
4: Selamat mengajar untuk Abi kita juga, kongsi ilmunya. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Ha, tu dia. Abi kita tiga kara dia.
3: Jeri rebuh.
4: Jeri rebuh.
3: Buah peroh. Ya, berjeruk mamang.
4: Jeruk mamang. Saya kalau rebuh, jeri rebuh ni minat juga.
3: Ha.
4: Tapi di antara jeri rebuh dengan kacang rebuh, kacang rebuh saya tekan dulu.
3: Oh, kacang rebuh lagi.
4: Saya kalau balik pergi pasar mana-mana, kacang rebus saya cari.
3: Oh.
4: Dah buat apa?
3: Apa eh?
4: Tak tahu, minat kacang tu.
3: Minang pula. Kacang.
4: Minat kacang dan minat orang jual kacang tu sekarang. Okey, lepas ni beli kazi lagi. Dengarkan dulu lagu. Kalau lepas pada ni, banyak lagi cerita. Bersama dengan Double A,
3: Azra dan juga Ayy.
4: Selamat pagi.
3: Dengan FM.
4: Azra Ceria.

0: Kuala Terengganu 96.2 Besut dan Sibiu 97.7 Dungun dan Kemaman. Besan Ceria.
1: 1, 2, 3, 4
2: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngak hari. Pagi ni kita dok liduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dok lagi dah sebab len ni Mood Terengganu ang.
3: Okey, Mood Terengganu ang kita pagi ni.
4: Kita nak pergi jalan lah sejak awal.
3: Betul lah, cuti sekolah ni masih lagi edahnya panjang.
4: Ya, yeah.
3: Panjang tak panjang pun minggu depan sekolah dah.
4: Betul.
3: Jadi dia kalau tempat biasa-biasa kita pergi, dah biasa pergi dah kan.
4: Ya, yeah.
3: Tapi ada satu tempat tu mungkin kita biasa pergi tapi kita tak pernah singgah di lokasi ni.
4: Ya, yeah, betul. Mungkin lalu lagi situ makan celup tepung saja.
3: So dengan celup tepung dan juga pemandangan yang comel. Kalau sebelum kita kongsikan di sini, ada kalau nak siapa-siapa yang mungkin dia naik kenderaan 4 tayar.
4: Mm-mm.
3: Tapi nak merasa ambil suasana dengan kenderaan 2 tayar pun, dia ada pakej sewaan situ.
4: Betul.
3: Tapi ni ada satu lagi sesuatu yang juga menarik ditawarkan ni. Boleh singgah kalau pergi ke kampung penarik Setiu ni, lepas pada kenyang makan sotong celup tepung tu, gi melawat ke rumah botok ayahku di Setiu.
4: Rumah botok ayahku Setiu ni lebih kurang kalau di pusat bandar ni lebih kurang 6 km je. Yang istimewanya situ, dia macam-macam ada botok kaca situ.
3: Dan juga pemiliknya adalah Tengku Muhammad Ali Tengku Mansur, ataupun nama yang dikenalinya panggilan ayahku lah, ataupun Tok Ki. Jadi sebenarnya Alkis yang cerita ni, dia sebenarnya hobi je, sebenarnya hobi peribadi. Dia kopo-kopo-kopo, tapi lama-lama apabila dah banyak tu, dia terlintas lah satu idea, diwujudkan sebuah galeri yang dibuka untuk orang mahadir.
4: Ya, yeah. Jadi kalau pergi situ bolehlah tengok apa ni, koleksi botol-botol kaca tu. Dan juga apa lagi, pergi situ ada boleh ambil gambar hiasan dan karya-karya kreatif situ tu.
3: Dia bukan 1,000, bukan 2,000, 15,000 barang ada dalam galeri ni, termasuklah botol kaca, pelapung dan juga botol minyak wangi.
4: Siapa-siapa yang suka dengan seni, barang-barang kita semula, sejarah dan cerita masyarakat setempat ni lah yang paling sesuai kita pergi.
3: Ya, dan juga kalau kita pun ada juga yang menarik, ada juga botol tu, cerita botol ni ada yang tersendirinya. Sebabnya ada sebotol tu yang ada surat dalam bahasa Korea.
4: Surat dalam bahasa Korea? Surat cinta ke kenapa?
3: Tak tahu, tak cerita. mana boleh baca bahasa Korea tu, gila baca. Mana kita tahu.
4: Nak tahu juga tu.
3: Boleh faham tulisan tu ke, boleh tahu maksud mana tu.
4: Okay.
3: Jadi kalau dah sampai sini, saya pada kita melihat keunikan hak pelik daripada sikit daripada lain ni, lain daripada lain. Dah tentu dah Zamil Leon ni semua nak bergambar.
4: Betul dah.
3: Koleksi bergambar pun kita boleh buat situ. Dan juga kalau nak dikira suasana pun cukup cantik kawasan ni. Jadi kalau nak pergi tu, saranan ni ada waktu dia.
4: Kalau satu sampai Khamis tu 8.30 pagi sampai 12.30 hari. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 4 petang pula buka. Kalau hari Jumaat, lepas pada pukul 2 petang je buka hari Jumaat tu.
3: Lepas Jumaat lah.
4: Okay.
3: Jadi sepuluh sekali lah apabila kita pergi ke tempat-tempat mana-mana tempat menarik ni pun, kita jaga kawasan tu
4: biar bersih.
3: Biar bersih. Lepas tu apabila sebut botol kaca, jangan setuh kot dam.
4: Botol situ tu bukan botol 2-3 hari umur dia tu. Mudah pecah tu.
3: Nak boleh buka senang weh. Jadi apapun, selamatlah menikmati suasana. Kalau hari ni masih lagi terfikir, mana tahu ada pelancong-pelancong rakan-rakan kita yang datang melancong ke Negeri Terengganu ni,
4: yang belan-belan ni tah Setiu tu.
3: Jadi sambil-sambil melancong, sambil-sambil melencong lah anda ke rumah botol ayahku di Setiu ni. Okey, lepas ni kita nak kongsikan pula.
4: Ya, sekejap kedai kopi 8.30 minit pagi. Kita pergi kedai Mac Jarum minum kopi lah pula.
3: Kopi saja ke dok rok? Kalipak ada ke?
4: Apa tak adanya?
3: Ke nasi minyak
4: ada, ada belaka kedai dia.
3: Duk buat nawar makan duk. Terus saja bersama Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
1: 1, 2, 3, 4
2: Mood Terengganu ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngak hari. Pagi ni kita dok liduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dok lagi dah sebab

0: Umrah cikgu eh. Ni lah.
1: Ingat tu seumur ni mak jaguh ni.
2: Sapa kedai sipoh. Je tu.
0: Sipoh.
2: Sipoh mana pula. Mu sipoh lah, mok poh lah di belakang.
0: Dok, baru ni
1: sipoh, sipoh ni dengan tebal.
0: Dah baik mu cerita kau susah tu.
1: Apa?
0: Oh, tuak lah ingat tu.
1: Susah lah.
0: Nama dia baru ni Yesung lah yata anak dia. Anak dia benda baru ni lagi daripada rumah. Tapi balik dah. Lelaki
2: sipoh
0: anak dia ni laki. Oh, dia kata dia balik warna. Tak, dia belai-belai warna ke tak?
2: Laki sekolah lagi ke?
0: Ha? Sekolah lagi. Dia kata, wah apa cikgu?
1: Rasa anak dia tu, rasa terapak dah lima gitu lah.
0: Wah, mungkin lah. Gitu. Lepas tu, ripuk polis lah. Dah lebih pada 24 jam.
2: Dah apa yang
0: esokkan balik. Mereka dia belai-belai lah. Warna tadi sak-sak rokok ke warna tak? Ngaju warna belai-belai. Allah lah.
2: Mu tengok lah budak-budak lain ni. Dah macam dia.
0: Susu hati. Mok siang malam pergi cari, cari rezeki.
1: Orang bagi nasihat. Nya tu dia protes.
2: Aku gitu kat sekolah aku. Allah lah. Sama juga. Budak-budak lain ni.
0: Dia nak menda budak-budak. Lenja.
2: Dene. Ada belaka.
0: Cikgu, marah kalau kita lock, ia jadi mua. Kalau kita marah, dia mecok gini pulak. Dia memberontok gini pulak. Lepas tu nak buat awal ni budak-budak ni, cikgu.
2: Nak awal nak kata apa? Kita gitulah. Kita duk
1: cabut je
2: lah. Ni kata salah mak bapak. Ni kata salah dia teman sebaya dia, kawan-kawan dia. Ni pula kadang-kadang cikgu yang dipersalahkan. Mak bapak, cikgu ni saya salah cikgu. Kadang-kadang berlaku apa-apa yang berlaku pada anak dia. Dia ni nak jetik anak dia. Nak jetik anak sekolah tau. Nak rotang sikit.
1: Tak boleh.
2: Nak piyak sikit pun tak boleh dia ni. Mari sekarang lalu.
0: Dia gini kadang-kadang ialah didikan mak bapak pada anak-anak tak sama. Ada jenis anak ni kena tegas sikit, ada setengah ni anak kena lembut sikit, betul tak? Takut gitu main lagi-lagi di rumah, lagi balik tak apa cikgu. Susah mak ayah ni mak pak ripuk. Imbang lagi lagi-lagi tak balik ni cikgu.
2: Lagi tak tahan lagi tak balik tu.
1: Puang tu.
2: Lelaki style hot lelaki. Gitu macam-macam cerita. Hot yang baru ni lari dari rumah tapi hot muka bawah tu lah balik dah.
0: Balik
2: nak minta motor. Padahal baru datang tiga, dia kena masuk dekat tapak tu. Nak minta motor nak pergi sekolah. Dah lesen. Tak ada apa. Tak ada. Kita tak berhubi lah ke dia. Lepas dia tengok tu sain-sain pergi sekolah. Dah lah sain-sain.
0: Lepas tu lagi.
2: Lagi je rumah. Lepas tu sain-sain dia. Bayi-bayi dia kata dua je.
0: Lagi tidur kedai.
2: Pergi sekolah naik motor. Mak ayah pun kata apa. Mak ayah tak marah naik motor. Tak pakai tapi keledar pun pergi sekolah.
0: Kadang-kadang saya tengok sain dia cikgu. Sain pakai telefon canggih. Sain naik motor. Nak naik motor.
1: Tapi perlu diingatkan juga cikgu.
2: Perlu diingatkan
1: cikgu ni.
2: Perlu diingatkan macam.
1: Awas. Kadang-kadang tu mak ayah ni. Kalau ubikan anak-anak dia. Apa ni. Bawa motor. Leseng tak ada semua tu. Kalau jadi apa-apa, kalau poli takak tu, mak ayah kena
0: mau kena
2: dakwa.
0: Budak-budak ni cikgu tau. Aku rasa kena atur tazkirah. Ada bimbingan daripada ustaz. Biar ada dia benda kaunseling kerohanian sikit tu. Dia sapa sikit. Kadang-kadang ia tak boleh
1: gok kerah sikit.
0: Ia tak boleh gok kerah-kerah cikgu. Kerah-kerah ia gitu lah jadi tau.
2: Kena kerohanian dan jasmani.
0: Dok kena bawa ke bilik mayak ke.
2: Bawa ke bilik mayak. Suruh tidur bilik mayak
0: semalam. Bukan biar mari sedar. Biar mari takut. Biar mari sedih. Biarlah cerita-cerita sama ayah sikit. Aku bukan benda. Gerang warna cikgu. Kita sedihkan mak ayah. Cari piti suku sembah suku sembah untuk dia tu. Kan benda.
2: Tapi gitu lah mak ayah cari pitis tak ada bagus benarnya tapi dak ingat ke keluarga. Dak lelah juga dak kena ingatlah ke keluarga
0: tu. Dak lelah lepas tanganlah kena pantau semua anak-anak cikgu dak.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Okey, kami kembali lagi menemani anda yang 8.38 minit pagi. Tengah buat apa tu?
2: Tengah mengalir ke pasar pagi ke?
1: Ceritanya masih lagi dalam berkenaan dengan apa yang anda suka beli kalau pergi pasar pagi. Ada orang panggil pasar pagi, pekan sehari, pasar tani. Janji dia buka pagi lah.
2: Kalau malam, pasar malam kan. Tapi lah, hujung-hujung minggu ni esok pun banyak pasar. Dan juga kita pun salah satu yang nantikan juga adalah jualan ramah. Tapi itu pun kategori untuk barang-barang basah. Juga barang-barang yang untuk keperluan makan.
1: Betul.
2: Macam kacang rebus tak adalah.
1: Tak adalah. Kalau ada pun sabun-sabunnya, beras, telur.
2: Macam tu. Tapi itu pun jadi tumpuan juga. Okey, baik, boleh kongsikan dengan bersama dengan AA pagi ni.
1: Ya. Kita ada komen ni. Dia kata, saya biasa tu kalau pergi di pasar pagi, saya akan beli ikan kering. Saya teringat lah pasar pagi dekat kampung mak saya pun ada longgokan ikan kering. Macam-macam spesies lah.
2: Asal pergi pasar pagi, ikan kering akan beli.
1: Akan beli ikan kering bawa balik rumah.
2: Okey. Sebab ya, pertama sekali benda tu senang. Lepas tu dia pembuka selera bagi orang yang tak berselera. Orang yang selera pun tiba-tiba ada selera makan kering ni.
1: Itulah, masing-masing dia tu kan. Masing-masing lemak dia tu.
2: Nama je ikan kering. Harga tak kering tau. Kering poket dia buatnya.
1: Memanglah.
2: Zaman sekarang ni. Yang makan ikan kering pun badan tak kering. Badan babam macam saya.
1: Itu dia. Dia kisahnya kan. Okay, ada lagi ni. Kalau saya pergi sana, biasa saya bawa balik pucuk paku. Pucuk paku. Ni barang-barang mentah ni dia beli ni. Kalau pergi pasar tani. Pasar tani, pasar pagi dia pergi. Sebab pasar pagi tak semuanya dia jual makanan. Kadang-kadang dia jual juga macam apa ni, sayur-sayur, buah-buahan, mainan pun ada.
2: Mainan. Yang tu kalau musim cuti sekolah jangan bawa anak tau.
1: Lingkup oi. Mengamuk kat situ. Dengan ayam yang warna pink pun dia jual. Anak ayam yang warna kuning.
2: Kita nak beli ayam betul. Okey, baik. Ini ada perkongsian dari belakang kita. Selamat pagi. Saya kalau pagi ni, terima kasih untuk double A. Sama-sama kasih. Kenapa terima kasih pula tiba-tiba ni? Tak teringat cerita lama. Kalau sebut pasal pagi ni, kalau dulu, kalau dulu sama-sama budak, dia kata, kalau ayah saya pergi pasal pagi, mesti dia buat balik apam balik.
1: Apam balik?
2: Apam balik.
1: Dia bukan apam pergi, dia apam balik.
2: Ya, tapi kena pergi awal lah sebelum apam balik tu betul-betul balik.
1: Apam balik sekarang pun dah macam-macam kan. Ada yang keju-keju lah semua kan.
2: Itulah, saya
1: berinovasi
2: pun
1: juga kan.
2: Tak tahulah. Tapi tekak saya rasa kena cahaya original.
1: Original yang ada jagung tu kan.
2: Malulah kita kacang. Kita kan remaja purba.
1: Purba kita ni.
2: Bukan tekak cheese. Okay, di tanda yang kita ni ada lagi nak kongsikan.
1: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Milik siapakah suara itu?
3: Tehma ni.
2: Tehma.
1: Kalau Tehma lah pergi pasar pagi-pagi ni, bawa balik apa ke rumah ni?
3: Tehma sejak ke belakang ni, berapa tahun ni, memang dah pergi lah.
2: Dulu-dulu, kalau dulu lah.
3: Tapi selalunya mutabak lah.
2: Martabak.
1: Martabak.
3: Lepas tu apang kuah.
1: Sedapnya.
2: Apang kuah ni. Okey. Apang kuah. Hak tu yang wajib walik tu.
3: Walik hak tu lah. Memang kadu suruh anak beli gi pun, maknanya tak minggu beli, kena ada apa-apa martabak tu.
2: Kalau tak buat balik, jangan balik.
1: Cari sampai dapat.
3: Sebab kalau hari-hari biasa tak ada kan mutabak kan. Kalau pasal minggu dengan pasal pagi tu adalah.
2: Banyak. Okey, baik.
3: Kena ada juga buat balik se.
2: Dia tema bagi ni tu. Carilah mutabak buat balik hari ni.
1: Maknanya.
3: Dah esok ada pasal pagi kat ketua.
1: Dekat mana esok?
3: Dekat
1: ketel
3: ni lah.
1: Kat ketel. Kat setiu pun ada juga tu besok tu Jumaat.
2: Stand by abang you apa balik dengan apa ni, apa kau.
3: Balik mutabak.
2: Mutabak. Okey. Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tehma.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Okay. Pergi cari pasar pagi. Ni WhatsApp ni. 6042 nombor dia Suria Cik. Suria Kepung.
2: Katanya.
1: Biasa kalau pergi pasar pagi mesti cari sayuran rare-rare lah, makanan rare-rare, contoh sayur batang moyang.
2: Sayur batang moyang.
1: Kemoyang.
2: Oh.
1: Kemoyang. Okay. Keladi, sejenis keladi lah. Dia ada yang hiasan, dia ada juga yang muka moyang boleh makan. Ya, makanan pula macam yang payah nak jumpa lah. Dan budak-budak learn ni tak kenal dah. Ha, itu yang dia beli. Itu suria kepung kabur.
2: Baik, terima kasih. Pak Usuk, payah Datu kata, lauk pauk, ulam-ulam sayur, petola, labu, pucuk paku.
1: Ha, itu yang diangkut bawa balik ya Pak Usuk.
2: Itu dia. Nak masak lah tu sedap tu. Okay. Lepas benda kita nak kongsikan untuk info ramalan cuaca.
1: Ya, yang akan melaporkan dari Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu, Encik Nur Hisham, sekejap je lagi.
2: Terus saja lain dengar Terengganu FM, mesra ceria.

0: cik. Apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu.
2: Kau gini kita cari wabak ke?

0: media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak disecongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
5: Kita sambung cicat pagi kita. Kalau anda pergi pasar pagi, biasanya apa benda yang anda angkut bawa balik?
6: Yeah, kalau boleh beli semua
5: Jangan. Tadi ada komen daripada Hashim. Okay. Hashim dekat TikTok lah. Dia beritahu dia suka tapai ubi kayu awak.
6: Allah, bangga belaka tu.
5: Adi pula dia komen, saya biasa kalau pergi pasar pagi, saya cari cendol pulut sedapnya. Sempat lagi dia elan
6: menguji kesabaran ni.
5: Menguji keimanan.
6: Ada satu jam lagi nak habis.
5: Dia kata kan hari ni kebetulan pasar pagi Padang Hiliran ada buka tu.
6: Alhamdulillah kan. Okey, baik. Terima kasih kongsi-kongsi yang kita tak kira lah. Di TikTok, di WhatsApp kita, di talian kita. Tak sempat talian untuk waktu ni, sebab KG kita nak pergi ke untuk utama 9 pagi. Lepas tu pun bersama di jam yang keempat nanti. Cuma
5: Sebut
6: pasal membeli belanja kita, pastinya kita ada keinginan kita, ada kemahaman kita. Dan kita nak, kalau nak beli barang tu dengan harga cukup murah.
5: Betul.
6: Tapi ini kalau sebut jualan rahmat tu memang akan jadi tumpuan lah mana-mana lokasi sekalipun. Tapi versi yang terkini, nantikan pada 9 hari bulan nanti, 99, iaitu jualan rahmat ihsan secara dalam talian.
5: Okey.
6: Yang akan berlangsungnya pada tarikh tu. Kan boleh beli secara online je. Kan senang tu.
5: Yeah.
6: Okey, terus saja untuk gabungan AA temani anda di jam yang keempat nanti. Teruskan juga apa saja aktivitinya, santai saja untuk hari ini yang santai. Banyak perkara nak disatakan.
5: Ya, ceria pagi.
6: Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Okey, kita sambung cicak pagi kita untuk jam yang terakhir. Masih bergandingan bersama-sama dengan Double A.
2: Ada lagi yang kiriman-kiriman daripada rakan-rakan kita ni yang kongsi di WhatsApp kita. Kalau pergi pasar pagi, apa yang selalu akan dibelinya? Mana yang akan beli pun? Ada ni katanya daripada Zupaka. Kalau zoo lagi pasal pagi, banyak beli kuih-kuih tradisional. Hak payah nak cari. Lepas tu beli sayur, ubi yang dah direbus, nganyo panas-panas. Sedapnya. Sayur topok tu yang murah. Pendek kata kalau pergi pasar pagi, semua benda nak beli sebab murah. Doh.
1: Kalau boleh nak angkut semua eh.
2: Dia sebenarnya, dia saya teringatkan ada satu perkongsian. Apabila pergi ke pasar malam ke pasar pagi, kita rasa macam kaya sikit.
1: Itulah.
2: Kalau pergi pasar raya, rasa macam demam.
1: Angkut troli tu dah bergegar dah rasa kan.
2: Ya kan. Okeylah, sebab kita masih lagi ada kuasa beli, mampu untuk beli.
1: Okey, kalau komen daripada Cik Noh Gliga pula, dia bagi tahu Cik Noh kalau pergi pasar pagi, barang-barang yang dia selalu beli macam rojok katih, rojok betik.
2: Rojok katih.
1: Ligament.
2: Dia buat rojok eh.
1: Dia buat rojok lah. Dia kuah dia tu, kuah merah tu. Rojok katih. Ayah mesti pun tak pernah makan kan.
2: Dah makan.
1: Jadi kalau begitu rakyat sekalian yang sedang mendengar, jom kita belanja ayah rojok katih.
2: Aduh. Okey.
1: Rojok katih, rojok betik pun dia suka juga beli tu. Lepas tu tupak ubi kayu, ikan air segar, ayam pencin, koleh lemak, petai, jering rebus, timun Cina. Lepas tu dia beli jugalah biasanya benda-benda macam kunyit, lengkuas, segalanya.
2: Baru nak masak dapur, nak singgah.
1: Itulah, Cik Noh ni rajin masak.
2: Dia senang je nak caw rajin masak tau. Dia bukan hanya beli barang yang dah masak.
1: Ya. Yeah.
2: Dia beli barang untuk masak.
1: Betul.
2: Kalau beli barang dah masak itu, dia rajin juga. Rajin membeli. Okey, yo Color Store ni. Salam Double A. Kalau saya pergi pasar cari kuih-muih klasik, contohnya tepung bungkus, kuih pulut baduk.
1: Kuih pulut badak.
2: Macam mana kuih pulut badak?
1: Kuih pulut badak tu. Kita nak kena Google ke macam mana ni? Kuih pulut
2: badak.
1: B-A-B-A-D-A-K-D-A-K.
2: Badak Sumatera ke badak Sumbu?
1: Tak tahulah ni. Kuih pulut badak dikenali juga sebagai kuih Kubang Badak. Ini kuih tradisional Melayu yang lembut, berintikan kelapa manis dan dihidangkan bersama kuah santan pekat yang berlemak. Yang ni biasanya banyak dekat Pahang ni. Badak okay, macam ala-ala macam badak berendam gitu.
2: Baik, terima kasih.
1: Kalau Almizam Am Kemaman ni, saya biasa kan buat balik ikan laga kalau ke pasar pagi.
2: Aduh, hai. Macam-macam lah korang ni. Okay, terima kasih lah untuk rakan kita. Terima kasih. Kak Badungung. Kak Ba... Okay. Mok suruh beli ubi keladi.
1: Ya.
2: Dia pergi beli ubi kayu. Mok berajuk pagi tadi.
1: Lepas tu?
2: Dia pujuk sambil merayu-rayu. Okay.
1: Salah belilah ni.
2: Okay, dah apa-apa. Baik, terima kasih dan berkongsi lah ya.
1: Okay.
2: Tapi dia sebenarnya momen dari kenangan. Kan?
1: Betul.
2: Dia yang seronoknya suasana.
1: Betul. Kita tengok kan makcik-makcik yang jual tu kan biasanya duduk atas atas tempat ni dekat kawasan lapang tu kan. Dia letak tu tumpuk cili segenggam, terung pipit segenggam, macam dia tak, banyak lagi biasanya benda-benda macam ni kita boleh jumpa dekat pasar-pasar pagi kat kampung-kampung kan.
2: Saya pernah tanya dulu, ada seorang pakcik lah masa pergi kerja tempat lama lah kan. Dia kata, saya tanya dia kalau beli barang ni suka beli pasar raya ke beli pasar tani, pasar pagi, pasar malam. Dia kata dia suka pergi pasar-pasar kecil lagi. Sebabnya dia kata yang pertama, kalau kita contoh kita beli halia, lengkuas, kunyit dan sebagainya. Orang berniaga tu dia bukan bagi barang tu je, kadang dia ambil lada sikit, taruh
1: dia sedekah pokok.
2: Dia benda-benda macam tu.
1: Sampingan kan.
2: Kalau supermarket tak ada benda macam tu.
1: Tak ada, dia timbang tu digital pula tu.
2: Satu hun pun tak lari.
1: Kita berhutang dengan pendengar ni.
2: Berhutang
1: Sebab apa? Tadi kan kita tanya, awak bagi tahu kan, kalau pergi pasar pagi biasanya mak awak angkut apa bawa balik rumah.
2: Mak saya, barang ni wajib akan beli. Kalau dia tak pergi pun saya pergi, Serai.
1: Lengkuas.
2: Lepas itu lobak. Yang tak boleh tinggal, jering.
1: Dia memang kaki masak lah mak awak ni ya?
2: Dia kaki masak, dia ke kaki marah.
1: Marah kalau tak beli.
2: Yelah. Okey, apa-apa, terima kasih yang berkongsi. KG pula kita nak kongsi untuk info gempak di Terengganu FM.
1: Ceria pagi.
2: Mesra ceria.

Teratak Saba dibina sebagai sebuah lokasi bersejarah untuk menghormati sumbangan kepada Pendeta Saba kepada masyarakat melalui karya-karyanya yang ilmiah yang memberi impak mendalam dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyat. Pendeta Saba cukup dikenali sebagai seorang sastrawan, ahli bahasa, ahli falsafah, tokoh politik dan pemikir ekonomi yang banyak memberi sumbangan besar kepada kemajuan bangsa dan negara. Beliau telah menyuntik semangat juang antarabangsa ketika memperjuangkan kemerdekaan negara dan banyak hasil penulisannya masih kekal segar sehingga kini.

0: Bendera Malaysia merupakan lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Mengandungi 14 jalur merah dan putih, menandakan keanggotaan 14 negeri dalam Malaysia.
1: Terengganu FM. Gempak, weh! Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul lah, kita nak bagi tahu ni. Dalam info gempak ni, unik-unik ni. Yang pelik-pelik aja.
3: Kita yang pelik-pelik, tapi yang pelik ada manfaat. Bukan pelik saja-saja. Kalau semalam kita kongsikan info gempak ni, meniaga mie atas pokok. Kan Lafafo Watakunzi. Yang ni bukan meniaga.
2: Yang ni koleksi.
3: Pengumpul. Tapi yang kita biasa dengan kumpul stem, kumpul aksesori, kumpul barang klasik.
2: Ini tidak ni. Ini adalah ceritanya dari Washington. Ada lelaki ni dari South Carolina. Dia nak cipta rekod dunia. Dia buatlah satu koleksi stocking terbesar, semakin hampir kepada koleksi sampai 2,000 pasang awak.
3: Oh, dia kumpul stocking. Nak pecah rekod dunia. Sekarang ni kini melebihi 2,000 pasang.
2: Lepas tu koleksi dia terus bertambah. Lepas pada dia kahwin tu. Dan juga untuk macam-macam majlis lah, termasuk sambutan hari lahir dan ulang tahun perkahwinan. Dia terima lah lebih banyak stokin.
3: Agaknya orang tahu dia kumpul stokin, jadi dia bagi ada stokin kat dia.
2: Lepas tu bini dia cakap, dengar sini, kamu sudah ada terlalu banyak stokin. Kemudian cucu-cucu saya pula mencadangkan, apa kata kita cuba pecahkan rekod dunia jenis.
3: Cadangan pada rumah dia lah. Tapi kalau ikut pada rekod, sebenarnya dah ada yang pecah, yang buat rekod kumpul stokin ni.
2: Bila?
3: Itu pembaca, soalan pembaca berita lah, di negara yang sama juga. Dia kumpul dekat 1,531 pasang stokin pada tahun 2025.
2: Tahun lepas lah.
3: Jadi yang bomba, pesara bomba ni pula, dia kata tak apa, dia akan kumpul lebih daripada tu.
2: Dia nak pintas lah ni.
3: Jadi sekarang dah ada dekat 2,000 pasang stokin, dah lebih dah tu. Cuma dia nak kumpul lagi sehingga akhir tahun.
2: Stokin baru yang diterima daripada orang kan?
3: Stokin baru saya buat. Stokin baru.
2: Stokin baru kan? Kita risau ni.
3: Kalau stokin lama saya banyak kali nak. Tapi bau boleh tahan, lubang pun boleh tahan lah.
2: Lubang kat ibu jari, kat tumit semua ya.
3: Banyak berlubang pada tak berlubang. Terus saja bersama DJ Pagi
2: Terengganu FM
3: Double A ketiga ini.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Encik Sharifah Zah, Rina Tak Keruan terus saja bersama di gabungan Double A untuk waktu lani.
1: Ya, berbakti 10 minit dari sekarang kami menamatkan tugasan untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menemani kita, saling berteman sebenarnya ya.
0: Ya, anda dengan kami, kami pun terima kasih banyak. Kalau tanpa pendengar, siapalah kita punya penyanyi cakap dua orang je lah pagi ni. Jadi selamatlah untuk menyusuri di hari Khamis hari ini. Dan juga kalau nak dikira, kalau yang bekerja hari Khamis ini, urusannya sedikit menghambatan masa.
1: Ya.
0: Sebab kerja pun sekat hari je kan.
1: Itulah. Kalau ada apa-apa urusan, ambil peluang keluar sikit awal eh.
0: Settle-settlekan mana dulu. Moga hujung minggu kita rasa tenang, rasa bahagia. Yang mood bercuti, selamat menikmati suasana tu juga. Selamatlah untuk rakan-rakan kita yang timur menantu, yang jadi pengantin baru, yang melangkah ke fasa yang lain. Alhamdulillah.

0: fasa ni fasa kehidupan.
1: Yeah.
0: Ada juga yang hari ni berganjak umurnya.
1: Alhamdulillah, moga bertambah usia, bertambah manfaatlah kehidupan kita.
0: Yang sambut birthday-birthday tu selamat ulang tahun lah ya.
1: Jangan dilupa. Kan sebabnya bila kita sambut birthday juga, kita sambut dengan tanggal kita semakin nak ke menuju ke kehidupan di alam yang sana.
0: Betul. Itu peringatan betul juga tu ya. Alam abadi kita jangan lupa. Yang penting bila kita tahu umur kita berganjak, hayat kita makin sikit sebenarnya.
1: Yang paling penting, hidup bukan bermanfaat untuk kita semata-mata, tapi lah manfaat boleh dirasa orang sekitar. Dan kejap nanti kita akan bersama dengan Aisyah pula yang akan temani anda untuk dianggun inspirasimu
0: sampai pukul 2 petang nanti ya.
1: Okey, kalam daripada AA. Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

Bingung buat je kerja rumit? Mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

Carla dari The Rafa Sisters. Itu biasa. Untuk edisi hari ini, Khamis 3 September 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah, saya Aisyah kembali bersama anda untuk Anggun Inspirasi. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi seketika tadi, Zaza dan juga Ai. Adapun bersama anda seawal 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, saya Aisyah mengambil alih tugasan bersama anda di pagi Khamis ini. Masih lagi dalam cuti sekolah untuk anak-anak kita. Ada juga yang bercadang. Masih lagi sebenarnya ramai yang sedang bercuti. Khasnya yang pergi luar daripada negeri tu. Kata orang tadi, berhati-hatilah anda dalam perjalanan yang kata memilih untuk menaiki kenderaan sendiri. Maklumlah kan ketika ni kenderaan pun banyak di atas jalan raya. Jadi anda hendaklah kata lebih berhati-hati. Apapun, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Pada sekarang pukul 10.10 minit pagi, dan ketika ini insyaAllah pelbagai pengisian akan saya bawakan bersama anda untuk Anggun Inspirasimu. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan kita teruskan lagi dengan lagu dari Axis, Percayakan Siti. Percayakan Siti Aisyah, percayakan saya. InsyaAllah yang terbaik untuk anda.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Serabut aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Kak aku bakun jabat ni, kang.
2: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.

kini sudah terang. Tapi ada juga kan keadaan cuaca. Kalau kita lihat di Kuala Terengganu sendiri, seawal Aisyah pergi kerja tadi, keadaan agak mendung, sejuk je rasa kan. Sedap je cuaca ni kan. Kalau panas pun susah juga. Kalau hujan pun susah juga kan. Apapun kita haruslah terus bersyukur, asalkan keadaan cuaca di negeri yang paling bahagia ni baik saja kan. Kalau panas tu bolehlah kita pergi jemur kain banyak-banyak kan. Maklumlah kan, cuti sekolah ni anak tukar-tukar baju, main-main sikit-sikit berpeluh-peluh tu, pergi cuci. Main-main-main lagi, cuci lagi. Gitulah mak kita di rumah kita ini. Apapun saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Semua tak kira di mana saja anda berada. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang berada di rumah menguruskan anak-anak, selamat juga menjalankan tanggungjawab anda. Baik, untuk info pertama kita pada hari ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan kumpulan 40 gajah liar tingkat risiko konflik berulang di POS GOB. Dan berita pendengar saya nak kongsikan di sini, yang mana konflik manusia gajah di POS GOB di Gua Musang berisiko berulang susulan kehadiran kumpulan kira-kira 40 ekor gajah liar di Nenggiri yang menjadikan kawasan sekitar hutan simpan kekal HSK Balah sebagai habitat dan juga laluan semula jadi. Dan risiko itu juga kembali mendapat perhatian apabila seekor gajah liar jantan dewasa menghampiri tapak perkemahan kira-kira 150 peserta kembara rakyat Nenggiri pada 24 Ogos lepas dan sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan juga pengunjung di kawasan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara Perhilitan Kelantan iaitu Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata pihaknya akan menggerakkan anggota ke POS GOB bagi menjalankan pemantauan serta penilaian awal susulan kejadian itu. Dan beliau berkata POS GOB merupakan perkampungan orang asli yang terletak dalam HSK Balah dengan sebahagian kawasan penempatan berhampiran hutan yang menjadi habitat asal serta laluan semula jadi hidupan liar untuk mencari makanan dan bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan gajah liar yang dikesan menimbulkan konflik di kawasan terbabit dikenal pasti berasal dari kumpulan gajah ID Nenggiri yang dianggarkan mempunyai populasi keseluruhan 40 ekor. Dan kehadiran haiwan tersebut boleh berlaku pada bila-bila masa, terutamanya ketika mencari makanan dan bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan Wan Muhammad Adib juga berkata risiko ancaman terhadap keselamatan manusia akan meningkat sekiranya gajah gagal menerima provokasi atau manusia berada terlalu dekat dengan haiwan tersebut. Dan beliau berkata perhilitan akan melakukan pemantauan rapi di lokasi sebelum mengambil tindakan susulan yang bersesuaian berdasarkan hasil penilaian lapangan. Itu dia. Kumpulan 40 gajah liar tingkat risiko konflik berulang di POS GOB. Baik, 10.26 minit pagi dah ketika ini. Ada juga di antara rakan-rakan kita yang baru je minum pagi ni kan. Saya nak ucapkan selamat minum pagi untuk anda semua. Menjamu selera lah kita di pagi ni. Dan juga untuk anda semua dalam perjalanan, hendak ke mana-mana destinasi, Aisyah doakan juga semoga anda selamat dalam perjalanan anda. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM.

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026.
2: Temenung je. Janganlah temenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okay? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha, serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah surya. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026. Baiklah, sekarang pukul 10.45 minit pagi. Terima kasih pada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Memilih kami untuk sebagai peneman anda di musim cuti sekolah ini. Khasnya untuk anda yang sedang duduk di rumah ketika ini, ada je masa dia nak buka radio kan. Ada juga setengah tu kan, saya dengar kan, nak pendengar ni kan, satu rumah bergema bunyi radio. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Sekarang pukul 10.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun nak dia handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Okey, Anggun Inspirasimu seperti biasa di jam yang kedua. Kita nantikan untuk teka lagu berganda. Dah sedia ke semua? Terima kasih ada lagi menyapa Aisyah untuk 11 pagi ini. Kita ada Abang Kimi kita. Kita ada juga siapa ni? Kak Badungun. Amzan Draman Besut. InsyaAllah seketika nanti saya akan bacakan di antara ucapan dari anda semua. Okey, kita nak dengarkan untuk keratan lagu sebelah pagi ini. Jom kita dengarkan Teka Lagu Berganda.
2: Teka Lagu Berganda.

0: Lelaki berganda.
1: Ini saya nak bagi clue lah juga lah ya. Artis dari seberang Indonesia. Rasanya siapa tu? Nak dengarkan sekali lagi, jom kita dengarkan.
0: Teka lagu berganda.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: Sela. Teka lagu berganda.

0: 36 minit pagi dah ketika ini. Masih lagi sedang menantikan siapakah yang menjadi ataupun yang boleh menjawab dengan tepat dan juga juara lah. Boleh dikatakan juara lah ya. Juara dalam menjawab ataupun meneka lagu dengan tepat kan. Tak ada masalah kan. Ramai dah pun menantikan jawapan. Sebenarnya dah ada pemenang. Tapi kita nak bagi surprise lah juga kan. Siapakah yang berjaya tu? Kita nak tengok seketika nanti. Tapi satu saya nak bacakan di antara juga kiriman jawapan rakan-rakan kita yang lain. Kita ada dari siapa ni? Mokcik Pulau Rusa. Boleh minta lagu nanti, minta lagu ya. Untuk seleksi sampluhan. Kita ada juga siapa ni? Macam Cik Mi Masjid Haji Kadir. Dengan ucapannya, Cik Mi sentiasa ada tengah layan anggun di inspirasimu bertemankan Aisyah dan melalui RTM Klik sambil dialisis. Amboi, terima kasih banyak-banyak. Tengah pergi dialisis lah Cik Mi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk Cik Mi lah ya. Okay, Mekna, terima kasih. Katanya Siti Aisyah, amboi. Full name dia bagi nama ya. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Mekna ada ni, katanya lapor diri. Selamat bertugas. Salam anggun inspirasimu. Terima kasih. Dan lagu katanya, untuk tekan lagu berganda. Lagu pertama adalah Ingkar Janji. Dan kedua, Demi Cinta Ini. Hati Kos Endang. Betul dah tu. Tapi pantas ke tak pantas? Terima kasih Mekna Bukit Iman. Okey, Kak Madungun. Siapa lagi ni katanya di sini? Salam bertugas buat Aisyah di Konti Ganu FM. Anggun inspirasimu, katanya. Kak Ba ada rumah je ni katanya. Dengar Radio Ganu FM. Waktu pagi ni buat mie basah. Selamat bertugas DJ Aisyah. Amboi, pantun pun. Okey, katanya Kak Abah nak lagu seboleh. InsyaAllah nanti ya untuk seleksi sampuluhan. Boleh? Okey. Okey, lagu untuk tekan lagu berganda. Penyanyi Hati Kos Endang. Lagu pertama Ingkar Janji. Yang kedua Demi Cinta Ini. Yeah. Betul dah tu. Terima kasih Kak Abah Dungun. Siapa lagi? Wati Parker ada juga bersama kita. Kimi betul rakit nak selit ucapan katanya. Ni nanti. Okey, tekan lagu berganda. Lagu betul dah tu. Penyanyi Hati Kos Endang. Lagu pertama Ingkar Janji. Dan cerita Demi Cinta Ini. Lagi siapa? Kiriman jawapan dari Kemarul Kemaman. Betul dah jawapan dia. Din Khairuddin pun tepat juga jawapannya. Hafiz Pakai pun tepat. Amzan Draman besar. Terima kasih. Saya kembali bertugas setelah 3 bulan saya bercuti. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah seketika nanti Aisyah akan umumkan siapakah yang dah pun berjaya dengan teka lagu dengan terpantas dan juga tepat. InsyaAllah seketika nanti. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda.
1: Baik, ke lagu berganda. Saya nak cakap tahniah kepada Kimi Batu Rakit. Ah, betul ke Batu Rakit? Alhamdulillah kita jadi rezeki nak dengar lagu Brainwash menanti kepastian. Dan nak selit juga ucapan hari ini. Rezeki menang tiket lagu berganda dengan Aisyah setelah berbulan tak dengar suara Aisyah Amboi. Ah, katanya pada kawan-kawan kerja, kerja molek, jangan lunch awal, tunggu jam 1. Amboi. Untuk sahabat-sahabat Kelab Terengganu FM yang kenal dengan Kimi Batu Batu Rakit, ya betul ya. Moga bahagia dan sihat semua-semua. Apa pun tanya diucapkan untuk Kimi Batu Rakit yang lain tu, insyaAllah adalah rezeki ya. Tak pun minta lagu lah, sekejap lagi ya, seleksi sampluhan insyaAllah seketika nanti selepas Bulletin 12 tengah hari di Terengganu FM. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Community Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi Ceria Pagi, 10 hingga 2 petang Anggun, 2 hingga 6 petang GGOK, 6 hingga 9 malam Nurani, 9 hingga 12 tengah malam Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rabbi Allahumma man ahabbani farzuqhul afafa wal kafafa wa man abghadani fa'akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi ni kan, maka bila rezeki yang cukup dan apa benda yang baik, dan sesiapa yang membenci aku, maka banyakkanlah harta dan anaknya. Ai, macam semacam je kan doa Nabi ni kan. Dia kata, Nabi kata, siapa yang cinta kepadaku, kita cinta kepada Rasulullah. Kita tengok selawat sama-sama kita. Sembahyang terawih kita selawat, Maulid Rasul kita sambut, Isra Mikraj kita buat majlis, apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah kita buat. Ada apa benda sambut baby kita baca berzanji puji Rasulullah, sayang sungguh kita pada Rasulullah.

berkaitan dengan Rasulullah, kita suka sangat. Ha, solawat, kita sentiasa bersolawat. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah, kan, Rasulullah telah berdoa supaya Allah cukupkan rezeki kita. Tak banyak tapi cukup. Banyak kau cukup, kan. Semakin banyak kita semakin bersedekah. Kalau tak banyak, tetap bersedekah sebanyak itu jugalah yang kita mampu, kan. Dan juga rezeki yang baik-baik, bukan rezeki yang apa tu huru-hara. Ini janji Allah kepada apa, janji apa, doa Rasulullah kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Ha, jadi maknanya cinta ini bukan setakat perasaan, tetapi mestilah juga melibatkan perasaan. Macam mana tu? Kita cinta Rasulullah.

mak ayah, kita hormati mak ayah. Rasulullah suruh kita buat baik pada jiran, kita baik pada jiran. Rasulullah suruh kita buat baik kepada pemimpin, buat baik pada pemimpin. Rasulullah suruh pemimpin jaga rakyat, pemimpin jaga rakyat. Rasulullah suruh kita hidup baik-baik masyarakat, kita hidup baik-baik masyarakat. Jadi kita ikut sunnah Rasulullah tersebut, kan? Itu antara tanda kita cinta melalui perbuatan. Barulah maknanya perasaan kita ni kita suburkan, kan? Apa benda? Sedih pilu kalau tengok Masjid Nabawi tu, kan? Tengok Masjid Kubah itu, kan? Ya Allah. Tengok makam Nabi, ya Allah. Rindunya nak jumpa Rasulullah, kan? Ha,

hadis Nabi dah cukup lah kan. Kita beramal sajalah, tak payahlah cara dah. Ha, jadi siapa itu antara tanda lah orang tak suka Rasulullah kan, ataupun maknanya orang yang tak suka terus dari segi perbuatannya, tak suka melakukan apa yang Rasulullah suruh kan, melanggar apa yang Rasulullah nasihat. Jadi sesiapa yang membenci Rasulullah zahir dan batin, banyakkanlah harta dan anaknya. Kenapa Allah suruh apa benda Rasulullah apa benda suruh banyak harta dan anaknya? Kerana bila banyak harta dan anaknya, banyaklah masalahnya, banyaklah apa benda kira-kiranya, jadi banyaklah kesibukan-kesibukannya, tak senang hidup duduk dia sebenarnya kan. Anak-anaknya bermasalah, adalah ramai bermasalah pula kan. Harta banyak kan, tetapi maknanya bermasalah kan, sana-sana sini-sini, begitulah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syahidnya di sini ialah hendaklah kita tidak ada kompromi, tidak ada kompromi dengan Rasulullah dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu tidak perlu apa benda, tidak perlu ada dalil apa benda, cinta itu lahir daripada hati yang sayang kepada Rasulullah kan. Dan kadang-kadang cinta itu memabukkan, nah itu cerita lainlah. Nah, mudah-mudahanlah kita dapat fadilat daripada cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhimpunkan kita bersama Nabi kita dunia akhirat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.

12 lebih tengah hari. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua. Dan seketika tadi kita pun ikuti rancangan Syukur Terpendam Rakan Penyampai Ijo yang membawakan tajuk Nabi Ajar Doa yang telah pun disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus. Dan seperti biasa tepat pada pukul 12 tengah hari ini, di jam yang ketiga ini kita akan dapat ikuti seleksi 90 anak ramai dah pun menghantar lagu ni. Ada yang nak layan lagu rock, ada nak layan lagu dangdut, ada juga yang layan macam-macam genre lagu. Tak apa, insyaAllah saya akan cuba tunaikan permintaan anda. Tapi kena setia lah ya, jangan dah minta tu tutup pula radio, merajuk nanti saya. Tak nak saya tunaikan lagi permintaan anda. Tak adalah ya, gurau-gurau di tengah hari ni. Apapun santai-santai bersama Aisyah, insyaAllah seketika nanti Aisyah akan bacakan di antara perkongsian permintaan lagu dari anda. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Hello. Ya, yeah, saya. Okay. Boleh dengar suara Terengganu. Saya.
1: Alhamdulillah. Yeah. Dengar semua.
2: Saya dengar.
1: Saya boleh dengar. Asyik boleh sembang dengan Terengganu. Try.
0: Okey, yes, Assalamualaikum boleh. Ya.
2: Halo Terengganu.
0: Ya, yeah, saya. Aisyah di sini. Kita dalam uji talian ya. Uji talian untuk seleksi.
2: Dengar ke?
0: Pagi. Boleh Hello. Dengar suara saya?
2: Halo.
0: Hello. Hello Aisyik dan juga KLB.
2: Aisyik dengar.
0: Ya. Boleh dengar suara saya?
2: Hello. Mana tak dengar suara ni?
1: Aisyik communicate.
0: Okey, Terengganu FM boleh dengar tak? KL FM?
1: Saya dengar.
0: Okey, okey. Kita kita tunggu rakan kita dari Aisyik FM.
1: Aisyik FM.
0: Aisyik sungguh ni.
2: Hello.
0: Hello.
1: Aisyik, saya nampak muka Aisyik. Awak Aisyik.
3: Carry.
0: Boleh dengar suara saya? Aisyik.
3: Dengar ke? Kedi.
1: Ya, Nazi. Sekarang Terengganu
3: tengah. Dengar.
0: Boleh dengar dah.
2: Okey, hello.
0: Hello.
3: Hai.
0: Hello, hi. Aisyik siapa ni? Siapa hello. Yang
3: KL.
2: Aisyik KL.
3: Sini KL.
2: Wiki.
0: Okey, Wiki.
1: Aisyik Wiki.
3: Wiki di Aisyik.
1: Nazi dengan ni.
3: Ehsan.
0: Terengganu. Terengganu saya Aisyah. Saya bertugas.
1: Aisyah.
3: Hai Aisyah. Hai Vicky.
0: Yeah,
3: dengar. Kak Edi masih dengar lagu KL tak?
2: Tak ada.
3: Tak ada dah.
1: Kosong
2: rasa KL.
1: Nanti dah ni. Awak saya
3: dengar suara
1: awak berdua.
3: Siapa berdua Encik Ehsan? Aisyah dengan Vicky. Mana Aisyah dengan Vicky?
0: Saya
2: dengar
0: suara
2: Vicky,
0: saya
2: dengar
3: tak?
2: Ke?
3: Boleh.
0: Boleh dengar suara saya.
3: Boleh.
0: Alhamdulillah. InsyaAllah ni untuk
3: boleh.
0: Untuk seleksi pagi pada
3: InsyaAllah
0: nanti ya, minggu depan ya.
3: Ya, InsyaAllah boleh berduet dah Isnin nanti.
1: Siapa yang bertugas? Terengganu.
0: Terengganu siapa bertugas?
1: Aisyah hai.
0: Farah dan juga ni Farah Fauzi dan juga Azra nanti.
1: Jumpa Farah Azra untuk, okay, Farah Fauzi dan Azra. Okay, yeah. Okay. Vicky.
4: Okay,
1: thank you. Okay,
4: bawah tu.
0: Okay, semua.
4: Ada muzik.
1: Semua dah okay ni.
0: Okay, semua dah okay ni.
3: Okay ni.
1: So, safe setting ya. Safe setting semua.
0: Ya.
1: Terima kasih Vicky.
3: Yakin eh.
1: Terima kasih Dayang.
0: Ya, terima kasih semua.
3: Okay, thank you. Yeah. Thank you. Bye-bye.
0: Okay, seketika kita sedang buat ujian talian untuk seleksi pagi pada Isnin depan bersama dengan Farah Fauzi dan juga Azra. Dan kita teruskan dengan seleksi 90-an kita. Terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari di csam.my/crc2026.
0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Baik, seketika tadi kita dah pun ikuti permintaan lagu dari Puteri Haimar, Aku Menanti Satria, dan seterusnya permintaan lagu dari Cik G Night, Cik Gani G Night, Bunga Exist, Yo Kalang Setok, Akulah Kekasihmu dari AXL, Kamaria Bukit Payung Merindu Tanpa Kata-Kata Kapilah. Dan terus bersama bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, Seleksi 90-an.

Pada sekarang tepat pukul 12.50 minit tengah hari dan sebelum itu saya nak kongsikan jadual solat pada zuhur bagi Kuala Terengganu Marang dan juga Kuala Negeri 19 minit tengah hari. Besut dan juga Setiu 11 minit tengah hari, Hulu Terengganu 11 minit tengah hari, Kemaman dan Dungun 10 minit tengah hari. Dan insyaAllah tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Lagu-lagu

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasuk kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria dan sebagai panduan muslimin dan muslimat seketika tadi tepat pada pukul 1.09 tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada zuhur pada anda yang pun masuk waktunya ketika ini.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah tanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang kita sambut saban tahun, jadikanlah sambutan pada tahun ini sebagai satu sambutan yang penuh makna. Kita jadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai hari untuk kita terus meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dalam menyambut Hari Kebangsaan setiap tahun, malah pada kali ini, marilah sama-sama kita meningkatkan amalan-amalan yang saleh, yang baik, bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara-perkara yang baik seperti memperbanyakkan bersedekah. Kita membantu golongan fakir dan miskin. Kita menyantuni golongan anak yatim. Kita menyantuni golongan yang kurang upaya. Dan juga kita menghormati golongan warga emas dan daripada golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Inilah semangat yang dapat mempereratkan hubungan kita sesama manusia di bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Setiap amalan yang kita lakukan akan mencerminkan akhlak dan kepribadian mulia yang sewajarnya ada dalam diri kita. Lakukanlah apa sahaja bentuk amal kebaikan, bukan sahaja untuk kita buat kali ini atau saat ini, tetapi kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk terus mencetuskan fenomena melaksanakan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Bayangkan jika setiap anggota masyarakat melakukan kebaikan dalam hidupnya, pasti keadaan negara ini akan sentiasa dilimpahi dengan keharmonian dan kesejahteraan. Kerana semua orang bercakap tentang perkara yang baik. Semua orang melakukan perkara yang baik. Semua orang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Semua orang berusaha menjaga nama baik negara ini. Inilah yang dituntut dalam agama kita, kerana ingatlah bahawa keharmonian dan kesejahteraan negara mempengaruhi tentang sebagaimana kita yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita lakukan sesuatu ibadat dengan sempurna jika keadaan huru-hara dan keadaan menjadi kacau bilau. Marilah sama-sama kita lakukan amal kebaikan sama ada daripada kalangan orang lelaki dan perempuan untuk mendapat ganjaran yang istimewa seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang maksudnya bahawa sesiapa yang melakukan amal kebaikan, amal soleh daripada kalangan lelaki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya kehidupan yang terbaik dan Allah akan mengganjari mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Inilah yang perlu kita usahakan dalam suasana yang harmoni, penuh berkat pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi warga negara Malaysia yang bersyukur pada Allah, dan setiap yang kita lakukan daripada amal soleh itu akan mendapat ganjaran daripada Allah yang tertinggi, iaitu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa rizqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sembahyang kita 17 kali sekurang-kurangnya lah, 17 kali sehari semalam untuk 5 waktu sembahyang, di hujung surah Fatihah itu selalu kita mendoakan dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ini dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dia berikan petunjuk hidayah, dan kita minta supaya kita berkesempatan mengikut jalan-jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, iaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Kristian. Dan di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu ialah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka terlibat dengan dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh dunia sampailah kepada tempat kita ini. Ya, di awal pemerintahan Saidina Uthman, di awal pemerintahan Khulafa'ur Rashidin, telah Islam telah sampai ke kawasan kita ini. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Yang dikatakan sahabat Nabi itu ialah man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan walau bilahzah wa mata ala islamihi. Orang yang sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beberapa ketika, wa mata ala islam, dan dia mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini yang dikatakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita baca surah Fatihah tu, bila kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim, bayangan dalam minda kita ni mestilah bahawa antara yang aku nak ikutnya ialah para sahabat. Selain daripada nak ikut para nabi, para soleh, salihin, kita juga nak ikut jalan yang dilalui oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita nak tengok salah seorang daripada sahabat Nabi untuk dijadikan pedoman. Untuk dijadikan pedoman kepada kita, saya akan menceritakan sedikit sebanyak riwayat hidupnya. Orang itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, rasa-rasanya semua orang tahu. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama di kalangan lelaki yang masuk agama Islam, yang bukan hamba abdi, orang merdeka, yang pertama masuk agama Islam. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saya bercadang untuk menceritakan serba sedikit perihal kisah hidup Sayyidina Abu Bakar ni sedikit untuk kita ambil pengajaran. Yang panjangnya mungkin saudara-saudari boleh membaca buku-buku berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini, saudara-saudari, walaupun kita kenal dia dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi bukan nama dia. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman. Nama Abu Bakar tu bukan Abu Bakar, gelaran je. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu. Ayah dia Uthman, dia Abdullah. Ayah dia yang bernama Uthman itu digelar sebagai Abu Quhafah. Sempat masuk agama Islam. Alhamdulillah, Abu Quhafah ni sempat masuk agama Islam. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Makna dia Sayyidina Abu Bakar ni beruntunglah, keluarga dia pun masuk Islam. Antaranya ialah ayah ndanya sendiri, iaitulah Abu Quhafah ataupun Uthman. Bukan Uthman Sayyidina Uthman tu, ni Uthman lain. Uthman kepada ayah, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Quhafah masuk Islam, tua sangat, dan apabila Sayyidina Abu Bakar bawa ayah dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan
1: dikatakan bahawa ayah dia tua sangat, rambut dah berubang, maka Nabi mengatakan ghayyiru hadza wa jannibuhu sawad, tukar warna ubah ni tetapi jauhkan daripada warna hitam. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang ada rambut ubang, hukum dia sunat, dia menukar rambut ubang tadi kepada warna lain, tapi jangan warna hitam. Ha, wuduk sunat biasanya orang letakkan warna inai, beli dekat kedai inai, letak dekat bahagian rambut yang berubang tu dengan warna inai, hukum dia adalah sunat. Tapi bukan inai tu sunat, tapi kita tukar rambut yang berwarna putih tu kepada warna, warna putih tu maksudnya sayanya, maksud sayanya ialah berwarna ubang tadi menjadi warna lain. Tetapi jangan warna hitam. Kalau warna hitam apa hukum dia? Kalau warna hitam ni ada khilaf, ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Ada empat pandangan. Empat pandangan, boleh pilihlah salah satu daripada empat pandangan ni. Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, pandangan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tukar rambut hitam, rambut ubang kita kepada warna hitam, walaupun tidak menghalang daripada air semayang, walaupun tak najis, hukum dia haram. Mengikut pandangan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, haram. Kenapa haram? Sebab hadis tadilah, Nabi kata wajannibuhu sawad, jauhkan daripada warna hitam. Maka haramlah Nabi kata jauhkan daripada warna hitam. Mana jangan kita boleh lah warna hitam tu, kita nak tukar ubang kita ni, masuk janggut sekali lah, janggut ke sebeng ke, okay? Maka haram. Itu pendapat yang pertama. Yang dalilnya juga ialah kerana ada unsur penipuan. Bila tukar warna hitam, nak tipu lah tu, nak tipu, eh? Ada unsur-unsur penipuan. Tipu guna, nak tipu bahawa dia tak berubang lagi. Gitu. Ada unsur-unsur penipuan. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang sama, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hukum kita letak seseorang yang berubang tu, dia tukar rambut dia kepada warna hitam, walaupun tak ada najis, walaupun tak halang daripada semayang, hukum dia makruh. Ringan sikit lah, pendapat ni ringan sikit. Jadi sebab tu ada dalam mazhab Syafi'i ni yang mengatakan makruh. Sebab itulah kita tak keras sangat apabila ada orang-orang yang mengeluarkan produk untuk menghitamkan rambut, Bumi Putera, orang yang orang Melayu kita, maka tak keras sangat lah. Taklah kata haram gitu saja sebab ada pandangan kedua. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Jadi tak apalah, teruskan perniagaan, tak apalah. Begitu, sebab ada ruang untuk kata bahawa tak sampai peringkat haram lagi. Pendapat ketiga yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam, dia mengatakan tukar rambut ubang ni kepada warna hitam, hukum dia harus bagi orang yang umur dia tak sepatutnya ubang lagi. Kalau umur dia tu patutnya berubang dah, dan memang berubang sungguh dah, tiba-tiba dia tukar kepada warna hitam, waktu haram. Tapi kalau orang umur dia baru umur 15, baru umur 20 contoh je, adat kata umur 20 ni tak berubang lagi, tiba-tiba adalah penyakit, tak tahulah apa, berubang rambut, maka oleh kerana pada adatnya umur tu tak berubang lagi, boleh guna warna hitam untuk mengubah ubang tadi. Nah, itu pendapat ketiga yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam. Pendapat yang keempat yang disebut juga oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab yang sama, berdasarkan riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan hukum dia harus. Harus tu macam mana harus? Makna siapa-siapa yang rambut ubang, dia nak tukar rambut dia kepada warna hitam, kau pandailah apa alatnya, tanpa najis, tanpa menghalang daripada air semayang, hukum dia harus. Tak makruh, tak haram. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat pandangan. Jadi oleh kerana ada empat pandangan itulah, kalau ada orang nega kau, kita jangan keras sangat sebab ada empat pandangan macam ni, kesian kat dia. Kita mengatakan bahawa tak apalah, teruskan perniagaan. Tak apalah, halak itu boleh digunakan asal tak najis, halak asal tak ada menghalang daripada air semayang, sampai mandi wajib pun tak ganggu dan sebagainya. Maka bolehlah kamu nak berniaga, bolehlah guna, apatah lagi ni produk daripada Bumi Putera, daripada orang Melayu. Sebabnya ialah kedudukan ekonomi orang Melayu ni bimbang. Dah, nak takut. Dah, KFC pun dah kena pulau, kena apa kan. Sedangkan KFC tu kebanyakannya orang bekerjanya, tokeh-tokehnya orang Melayu pun kena. Itulah orang kita ni tak pandai menilai. Benda-benda macam tu pun nak dipulaukan. Bila kita pulaukan, nak makan, dapa dia orang Melayu, orang Islam. Yeah. Kita pergi pulau macam tu oleh kerana ada sikit kaitan dengan Yahudi. Tu pun kalau ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh nak kata. Maka kita tu pulau orang Melayu dalam keadaan nak makan payah, nak apa payah, apatah lagi ekonomi. Orang Melayu ni adalah tidaklah kuat. Nah, dan sebagainya. Sebab tu saya kalau orang tanya KFC ke apa, McDonald's ke apa semua, tak payah pula. Sebab apa sementara ni? Sementara ada kaitan dengan Yahudi tu. Waktu tu kalau ada bukti kukuh, kita nak tengok kepada keadaan darurat ekonomi yang ada dekat negara kita ini. Sebagaimana fatwa daripada mufti daripada Negeri Perak dulu. Orang tanya ASN, Amanah Sahan Nasional. Amanah Sahan Nasional dulu, asal-asal dulu, rasa lebih pada 30% dilaburkan pada tempat-tempat yang tidak syarak. Tapi fatwa daripada mufti oleh kerana kedudukan ekonomi orang Islam adalah teruk, maka diharuskan melabur. Kita tengok sudut itu. Kita tengok orang panggil fake muazanah. Fake muazanah. Begitulah. Jadi sebab tu kita ni kena tengok kepada qawaid fiqhiyah, kepada qawaid usuliyah, supaya kita meletakkan satu-satu hukum itu tepat dan tidak menanya orang-orang. Ada setengah-setengah tutup dah. Tutup. Bukan senang nak cari kerja baru dalam keadaan ekonomi begini dan sebagainya. Jadi sebab tu perlulah masyarakat kita kena merojok kepada jabatan-jabatan seperti jabatan mufti, jabat agama. Jangan pakai fikir sendiri ataupun hanya dengar orang dia cakap ataupun hanyalah ialah pandangan-pandangan begitu saja tanpa ada asas qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah dan sebagainya, supaya kita buat satu perkara itu tidak merugikan orang Islam kita ini. Jadi balik kepada cerita Abu Bakar tadi. Abu Bakar nama dia ialah Abdullah, Abdullah bin Osman. Orang panggil dia Abu Bakar. Siapa lelaki pun, siapa sekarang pun orang panggil dia Abu Bakar. Tak apalah. Begitu. Jadi dia ni orang yang awal masuk Islam. Dan punca dia masuk Islam ni ialah kerana dua perkara. Awal dia masuk Islam ni, macam mana dia dapat hidayah, apa rahsianya? Minta maaf, bukan dua perkara, tiga perkara. Yang pertamanya, dia ni adalah sahabat Nabi, kawan kepada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Kawan baik dah. Kawan baik dah dia. Dia tengok akhlak Nabi, dia tengok macam mana kehidupan Nabi. Pernah ke Nabi cakap bohong? Pernah ke Nabi khianat amanah? Tak ada. Memang akhlak Nabi special, molek. Jadi kesan daripada dia berkawan dengan Nabi sebelum pada Nabi jadi Nabi tu, bila Nabi dah jadi Nabi, Nabi ajak masuk Islam, tak ada masalah. Dia kenal dah orang ni, maka dia pun masuk Islam. Itu sebab. Dia ada tiga perkara, tiga sebab. Yang kedua, sebab kedua ialah mimpi. Bila sebut mimpi kau, macam-macam lah. Lain tau, orang cakap bak mimpi je lah ni. Tak. Mimpi, mimpi kau ni pula. Saidina Abu Bakar ni, satu malam tu dia mimpi. Apa mimpi dia? Mimpi dia, dia tengok bulan. Bulan cerah. Maka bulan cerah tadi jatuh atas rumah dia. Bila jatuh atas rumah dia, lepas tu lerah. Dia berkembang cahaya itu kepada seluruh tempat. Daripada rumah dia tadi, lerah kepada semua tempat. Dia dah royak pula lah. Dah warna rumah dia rutuh. Dia dah sebut pula dalam mimpi tu. Baik. Maka dia mimpi gitu. Bulan jatuh atas rumah dia. Kemudian cahaya bulan tadi tersebar ke seluruh tempat. Lalu dia bertanyalah. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Lalu dia bertanyalah kepada orang pandai yang takbir mimpi. Dia mimpi ni ada takbir. Bukan saja, tetapi mimpi yang ada takbir tu mimpi yang benar. Dia mimpi ni ada dua. Satu dipanggil ru'ya, satu dipanggil ahlam. Mak ahlam ni hak daripada syaitan. Hak ru'ya tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tahu guana, kita tak confirm, kita tak tahu. Kita boleh agak je lah. Begitu. Maka Saidina Abu Bakar ni dia pergilah kepada tempat orang yang pandai mentakbir mimpi. Lalu orang yang mentakbir mimpi mengatakan, akan datang seorang Nabi akhir zaman dan kamu akan menjadi penolongnya yang paling kuat. Kamu akan jadi wazir dia. Wazir. Ini disebut ni. Ini bukan mimpi betul Bukan mimpi reka-reka. Cerita ambil, saya ambil daripada cerita daripada kitab ni. Daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Kamu wahai Abu Bakar akan menjadi sahabat yang paling kanan, yang paling rapat dengan seorang Nabi di akhir zaman. Dan kamu menolong menyebarkan Islam, menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman tu. Itu cahaya bulan tu jatuh, sebar daripada rumah tadi, sebar ke tempat lain. Makna dia kamu menolong Nabi itu untuk menyebarkan Islam ke seluruh tempat. Lalu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, dan dia tengok benda pertama tadi akhlak nabi dan sebagainya, dan dia yakin bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa agama yang betul, maka terus dimasuk agama Islam. Oh, mimpi yang benar. Dia mimpi ni benarnya kita tak tahu betul tak betul. Kita boleh buat anggaran dan kita boleh tengok latar belakang mimpi tu. Kalau mimpi jumpa hatu atau tak betul lah. Wah, ngusik umpamanya tak. Ha, tu tak betul tu. Mimpi yang kita benci. Okay, insyaAllah tak betul lah tu. Tapi jangan benci saja ke mimpi tu. Kita kena buat sesuatu. Bila kita jaga tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mimpi yang menakutkan, mimpi yang merugikan, kita merasa merugikan, maka kita pun sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita ludah 3 kali sebelah kiri. Puh, puh, jangan lidah betul. Lidah syarat. Ha, macam angin gitulah. Puh, macam apa buat kau? Puh, puh, 3 kali. Ha, begitu. 3 kali. Jangan buat 2 kali. 3 kali. Ha, dah kalau buat 4 kali, lebih dah. Ada dah 3 tu tak apalah. Ya, lepas tu tidur balik. Kalau nak sedap lagi, ambil air semayang, semayang 2 rakaat, supaya kita minta benda hak bakal berlaku kepada kita, hak buruk dah berlaku. Hak tu lagi bagus. Bangun, ambil semayang, semayang hajat 2 rakaat ataupun semayang mutlak 2 rakaat. Pas pada tu kita pun doa, janganlah benda-benda buruk berlaku seperti mana yang ada dalam isyarat mimpi tadi. Macam Saidina Abu Bakar, cara hidup adalah orang baik. Tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah buat benda jahat pada masa jahiliah. Jadi apabila Nabi ajak masuk Islam, orang yang tak pernah buat jahat ni, dia mudah nak masuk Islam. Orang panggil al-ishraq al-qalbi. Jadi sebab itulah saudara-saudari, kita kena jaga hati kita daripada benda-benda haram. Jangan buat benda-benda haram. Jangan makan benda-benda haram. Jangan guna duit-duit haram. Jangan apa nama ni, jangan kotorkan diri kita dengan maksiat-maksiat. Supaya hati kita bersih. Bila hati kita bersih, mudah nak terima kebenaran. Bukan mudah nak terima ilmu. Ilmu ni, orang kafir pun mudah, orang Islam pun mudah. Tapi nak mendapat inti ilmu itu, mendapat hidayah daripada ilmu itu, itu perlu kepada hati yang bersih. Sebab itulah tu yang berlaku pada Saidina Abu Bakar. Jadi sebab itulah yang menyebabkan Saidina Abu Bakar masuk agama Islam. Jadi apa nama ni lah Saidina Abu Bakar. Dipendekkan ceritanya, Saidina Abu Bakar ni adalah orang yang sangat-sangat tinggi akhlaknya. Jadi sebab tu Saidina Abu Bakar ni lambat benda baik, dia akan buat. Dia akan berebu-rebu untuk buat perkara baik. Walaupun perkara baik itu tidaklah membabitkan masalah hablum minallah. Dia imbang antara 2 perkara. Hablum minallah dengan hablum minannas. Iaitulah tali Allah dengan tali manusia. Dia imbang 2 tu. Yang dikatakan tali

ibadat khusus. Yang dikatakan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Hubungan dengan jiran, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan majikan, kita sendiri macam mana. Jadi ada hukum hakam dia. Maka Saidina Abu Bakar ni, dia imbang di antara dua perkara. Dia tidaklah hanya menumpukan kepada ibadat saja dah, tapi dia juga bergaul dengan manusia. Bagaimana manusia yang lain, dia pun bergaul, tapi dengan cara Islam, dengan cara yang diajak oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah satu ketika Saidina Abu Bakar ni, dia bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapakah di antara kamu semua ni yang puasa sunat hari ni? Lalu tak ada orang jawab, balaikan Saidina Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, wajib kena jawab kalau dia buat senyap. Nah, tak boleh nak katalah Saidina Abu Bakar dak riaknya dia. Dia cerita kat orang dah. Wajib kena jawab. Ha, bila ditanya oleh Nabi, wajib kena jawab. Nabi tanya lagi, "Man syai'al janazata minkumul yaum?" Siapakah di kalangan kamu yang mengiringi jenazah sampai ke kubur hari ini? Siapa yang pergi nawak orang mati hari ini? Tak ada seorang jawab malaikat Saidina Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Soalan ketiga ialah, siapakah di kalangan kamu yang membantu orang miskin? "Man minkum at'ama miskinal yaum?" Siapakah di antara kamu ni orang yang beri makan ke orang miskin hari ini, pagi ini, setakat pagi ini? Tak ada seorang jawab, malaikat Abu Bakar jawab, "Ana ya Rasulullah." Dan soalan terakhir, "Man minkum zara maridan al-yaum?" Siapakah di kalangan kamu yang ziarah orang sakit hari ini? Tak ada seorang jawab, malaikat Abu Bakar jawab, "Ana ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Majtama'at hadhihi al-khisal fi rajulin illa dakhala al-jannah." Tidaklah berkumpul empat perkara ini kepada seseorang lelaki itu, malaikat Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Nak tengok situ. Kalau kita tengok empat perkara tu, satu perkara sahaja yang membabitkan hablum minallah, hubungan dengan Allah, iaitu puasa. Hak lain tu tolong orang miskin, ziarah orang sakit, ngeri orang mati sampai kubur. Ini adalah hablum minannas, hubungan sama manusia. Makna dia, kita ni kalau nak berjaya dunia akhirat, kita hendaklah imbang di antara aktiviti ibadat dengan aktiviti masyarakat. Begitu. Jangan kadang-kadang kita tumpu pada ibadat aja. Hak masyarakat dunia kau anda berlaku benda-benda. Tak boleh. Hak kadang-kadang orang tu tak imbang. Dia hanya masyarakat aja. Ibadat tak apa cari. Ada juga. Bab-bab semayang Jumaat ada umur dia. Mayang-mayang. Tapi semayang di umur. Bab apa dia sibuk dengan hal dengan masyarakat. Dengan masyarakat beres dia. Nombor satu dapat. Anugerah itu, anugerah ni dan sebagainya. Tak imbang. Jadi sebab tu kena imbang. Perimbangan di antara dua perkara. Perimbangan inilah yang berlaku pada Saidina Abu Bakar, yang melayakkan Saidina Abu Bakar masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu hablum minan nas, hubungan sesama manusia, hablum minallah, hubungan dengan Allah, kena jaga, kena seimbang. Macam mana nak tahu seimbang? Antaranya kita tengok macam mana sirah Saidina Abu Bakar. Dan yang paling ulung sekali, yang paling utama sekali, ialah kita melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kita kata Al-Quran Sunnah tu besar sangat. Kita tengoklah huraian-huraian ulama' di dalam kitab-kitab. Macam mana disebut dalam ulama'-ulama' dalam kitab-kitab, baik kitab fiqah, kitab tasawuf dan apa lagi. Jadi kita ikut apa yang diajak oleh para ulama' untuk mengetahui apakah yang dikatakan hukum syariat yang mengandungi hablum minallah dan hablum minannas yang saya sebutkan tadi. Dan Saidina Abu Bakar ni, saudara-saudari, dia ni Allah Ta'ala beri dia karamah. Karamah. Dan apabila beliau meninggal dunia, beliau minta supaya jenazahnya dikebumikan bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wala macam mana pun dia beradab dengan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah dah wafat. Dia kata sebelum nak bawa mayat aku tu, minta izin dulu dengan Nabi, beri salam pada Nabi, walaupun Nabi dah wafat. Minta izin boleh tak? Maka orang pencengang lah, macam mana nak tahu izin? Pas pada dia mati, orang buat sungguh, minta izin. Tiba-tiba ada dua perkara berlaku. Yang pertamanya, pintu nak ke kubur Nabi tu terbuka dengan sendiri. Izin dah tu. Yang kedua, ada satu suara yang mengatakan, "Marhaban
marhaban bil habib ilal habibi, iaitulah selamat datang seorang kekasih kepada kekasihnya. Maka saudara Abu Bakar pun dimasukkan dan

0: Di mana yang terkejut tau, daripada luar negara ni. Denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
1: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura. Sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga kan jadi masalah lah. Ini kucing kairong nama dia. Meow.

0: Gigi, okey. Guna gamut tau.
1: Ya.
0: Semua orang lain.
1: Tapi, baik ni sikit je teh pada hak baru ni.
0: Apa?
1: Hak baru ni, ya Allah, ya Tuhan. Nyanyi kat dengar.
0: Ini dah macam muncul dalam tong.
1: Benda? Tong dengar. Okeylah, assalamualaikum. Selamat petang. Belakang semua pukul 2.19 minit petang.
0: 2.19 minit. Oh, 2.19 dah kita.
1: Gigi, okey.
0: Guna gamut orang kita. Jadi, hari ni, ayah teh dengar.
1: Join.
0: Hari cuti sekolah hari ni.
1: Tapi, kita dah cuti je.
0: Hari teh cuti. Tadi apa ni?
1: Tadi Aisyah.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi lagu Aisyah memang sedap. Kat atas kata kerana hon cijuk angin lagu.
0: Mana lagu je?
1: Lagu tadi lah masa dalam angkong tu.
0: Aisyah itu. Kita betul lah.
1: Jangan nakal-nakal. Okey, untuk demo semua pukul 2 sampai pukul 6 macam biasa je okey kalau dah cuai dengar. Ya, kita ada pergi lagi pasangan-pasangan je okey.
0: Kita ada Ceheng, kita ada
1: Kate,
0: kita ada
1: Awang Kak Cik.
0: Awang Kak Cik kita ada tu ke?
1: Siapa?
0: Cik Dia.
1: Cik Dia ada.
0: Cik Dia. Zaza Azra.
1: Jangan-jangan tapi adalah demo tu.
0: Insya-Allah lah.
1: Saya tak nak tanya Ayote sihat ke tak sebab suara itu menggambarkan dah lagu mana.
0: Gitulah sebab Ayote baru ni 3 hari dah sumbak.
1: Sumbak? Bukan sumbak lemak.
0: Sumbak. Eh lemak kurang dah lebih.
1: Ayote kurus kat sugar dia.
0: Kat sugar. Tapi dah itulah antara orang panggil salah satu daripada pengorbanan kita untuk mengekak. Kan?
1: Mengekalkan kesihatan.
0: Kesihatan tu itulah.
1: Nak muda tak boleh dah dah.
0: Tak boleh dah.
1: Sihat je lah.
0: Kecuali kalau ada mesin masa tu kalau orang boleh reka.
1: Yelah. Selagi Ayote, pasal depan hidung ke sumat hidung ke ni musim je rebu.
0: Itu
1: sebenarnya yang kita kena jaga.
0: Tapi di kat semenanjung kita ni alhamdulillah lah.
1: Tapi kalau lupa ada sikit-sikit dah.
0: Walaupun je rebu tu. Tapi di blok-blok kawan-kawan kita di Borneo, di Kepulauan Borneo.
1: Sabah Sarawak.
0: Siapa bola pun batal baru ni.
1: Siapa kan
0: saya dengan di Brunei. Batal terpaksa batal di Brunei.
1: Saya di Sabah saya tengok status apa ke jalan dok nampak jalan. Betapa teruknya. Kita baca IPU dia. Tapi kat kita kalau dok je rebu pun ya kena jaga kesihatan lah. Nak cuti sekolah minggu depan anak naik sekolah dah. Kat gigi buat sakit perut lah.
0: Walaupun je rebu gini orang kata mendung tapi sebenarnya cuaca dia panas.
1: Betul. Panas perik.
0: Ada yang berlaku kena stroke haba pun ada.
1: Tu tak ambulah.
0: Jadi gitulah. Walaupun kita nampak mendung ni kata sebenarnya bukan mendung jerbu.
1: Betul.
0: Jaga molek-molek kesihatan tu.
1: Betul.
0: Kena banyak minum air masak.
1: Bukan air mani. Tengok ayat teh itu koma kat sugar. Ayat teh kata kalau aku tahu lama dah aku kat sugar.
0: Tapi gitulah ini pengorbanan kita terpaksa kita buat.
1: Kena jaga hal pengorbanan ya teh. Dah.
0: Kan. Dah. Lain.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Maaf, isteri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
2: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah we nombor telefon puloknya?
3: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
2: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah we nombor telefon benda aku ke bank.
3: Ha, betul.
2: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
3: Mana nak tengok? Pelik kang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
2: Ya, dok.
3: Kang ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TAC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TAC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Mujur
0: tak dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, kalau kita dengar suara Abang Ijo kita
2: Abang
1: tu.
2: Abang Awang lah.
1: Abang Awang.
2: Manja sikit. Abang Ijo muda sangat. Abang Awang.
1: Abang Awang. Jadi kita nak bersama dengan apa ni? Dalam kuis.
2: Betul.
1: Maulidur Rasul pada sebelah petang ni kita buat awal sikit lah.
2: Bukan, ya ada hari ni petang ke malam.
1: Oh, petang ke malam.
2: Biasanya pagi ya.
1: Petang malam tak tahu ke apa. Malam-malam.
2: Malam tu ia bermula 7 malam.
1: Okey, okey.
2: Okay.
1: Jadi,
2: petang ni,
1: kita bagi siapa menjawab dengan tepat dia lah pemenang dia.
2: Okay.
1: Dan soalan ni mudah je.
2: Mudah sangat. Sebab mudah. Ni kita belajar masa kita fardu ain dulu. Masa-masa kita jah 3, jah 4 dulu. Soalan ya, Teh?
1: Mudah je. Soalan mudah.
2: Jawapan tu tak tahu ni. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud bijaksana?
1: Apakah?
2: Sifat wajib
1: Bagi Rasul
2: Yang bermaksud bijaksana.
1: Okey, 6235-330-6238-330. Siapa jawab betul, tepat, dia kita win menang lalu.
2: Kita win ke dia selalu lah. Assalamualaikum.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa dia ni?
3: Anis Natasha.
1: Oh, Anis Natasha. Sedap nama. Duduk mana Anis?
2: Suara macam belasan tahun ni.
3: Cerang lanjut.
2: Bawah ni je.
1: Oh, okay.
2: Kalau cerang tu nak masuk kajik. Cerang lanjut.
1: Okey, dengar soalan kita kabar tadi. Mudah je.
2: Apakah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud bijaksana?
3: Fatonah.
2: Ni urut kelah harap.
1: Betul ke ni? Wajib harap ke dulu eh?
3: Kalau dulu
2: kalau harap
1: lah.
2: Betul lah tu.
1: Fatonah.
2: Bermaksud bijaksana. Betul lah tu. Tahniah ni dah. Tunggu di talian.
1: Tunggu di talian dah.
3: Terima kasih.
2: Sama. Sekali dah aja ya tu. Malah karang pula dah.
1: Okey. Itulah tahniah kepada pemenang yang dah menang lagi tu. Ada lagi sepanjang bulan Rabiul Awal ni. Dan hadiah RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu.
2: Ada 9 lagi ke ya tu, insyaAllah. Okey, baik. Lepas ni balik semula dengan Yating Cuain. Jijik, okey.
1: Mana kamu orang kita.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: secara online. Nampak ke mana
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hot ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.

0: DJ Okey kau ni gamuk kita ada matahari kat katil.
1: Ada tapi
0: itulah sama-sama
1: sikit. Setakat ni kita cuti sekolah ni. Cuti sekolah seminggu je lah. Jadi kita ayatih lalu di dekat tengah hari. Jadi banyak rupanya orang back war hari ni.
0: Makan gula.
1: Makan gula. Bukan buat okey ni. Ya kau. Okey itu
0: Selekor tu.
1: Allah.
0: Kita pakar orang kata pakar.
1: Ingat ke nak mari kerat hati.
0: Rupanya pergi makan gula. Tapi aduh ni dah ayatih.
1: Tapi gitulah sayang-sayang kita mari ke negeri Terengganu. Luar dari negeri Terengganu, sama datang ke negeri Terengganu lah.
0: Betul.
1: Negeri bahagia ni. Memang cuti sekolah ni dia ramai suruh Terengganu jadi tempuan. Bukan nak kita kata mari nak makan gula je.
0: Tapi cuba tengok orang mari ni ia jadi satu benda wajib. Cuti sekolah siapa Terengganu? Cuti sekolah siapa Terengganu?
1: Betul. Memang benar. Terengganu memang kan cuti sekolah yang jadi tumpuan lah.
0: Jai molek tu.
1: Negeri bahagia orang kata kan. Bukan saja orang mari Terengganu, gajah pun mari.
0: Allahuakbar.
1: Baru ni mek jerang mari.
0: Mek jerang. Atau ada awak kita kenyai
1: pun. Sulung.
0: Naik houseboat
1: sulung.
0: Kita dah naik houseboat tahun ni. Sulung naik houseboat.
1: Sulung. Tapi gitulah.
0: Ni tengok wajib pelajar usaha kata jai molek cuti sekolah.
1: Jeng sangat.
0: Nampak gua ni tapi ia adalah salah satu orang kata untuk peniaga-peniaga kita ni
1: orang negeri apa tu untuk orang yang ada guna panggil inak desa homestay memang laku suruh hati.
0: Betul. Tak nak filas lagi hak jual-jual tepi jalan ni. Sumber
1: tapi
0: untuk
1: tapi kita gunakan kesempatan ni orang kata mari ke negeri Terengganu. Orang mari ke negeri Terengganu ni jangan orang kata dengar suara cakap KL ke cakap ni kan. Ya bahagia.
0: Katuk-katuk sungguh.
1: Jangan buat gitu deh.
0: Selagi saya ada baca di media sosial berkenaan dengan ni bukan nak memburukkan sesiapa tapi ingatan jugalah kita pak orang pun kita tak mahu orang buat kita gitu. Yang kata we orang bahasa Melayu benda ya teh. Warning. We amarang we duduk kedai dia nak buat kursi diri.
1: Tapi hak benar lah. Memang ada lah gambar tu tapi gambar tu tak sahih. Gambar tu tak sahih. Dia gambar oleh ni orang boleh kecek macam-macam.
0: Dia boleh AI kan.
1: AI kan.
0: Tapi tak ambuh gitulah ya tika ada bolehnya.
1: Iyalah betul dah.
0: Tak ambuh lah pakai
1: tengok sebab kita tengok masa mek jerang. Ni nak pindah kat tengok dia lambat-lambat.
0: Macam geraya tau.
1: Dia lambat-lambat. Orang kan lambat dia.
0: Selagi teh bila geng-geng mutu negeri kita di LPT tu kan orang duduk atas jatah tu mengaluk-alukan itulah orang kata bahagianya orang Terengganu. Tapi tak apalah beken-beken sangat.
1: Yalah betul dah. Jadi kita sambut lah tetamu kita ni dengan baik. Dengan senyum manis orang Terengganu ni baik-baik.
0: Betul. Takut orang main sekali orang tak pergi dah.
1: Jangan gitu. Okay, kita banyak benda nak cakap lagi.
0: Pukul 3 kita nak cakap benda
1: lagi. Pukul 4 ada tu
0: cakap ulau.
1: Cakap ulau.
0: Pukul 3 ni sudah cakap benda tu.
1: Hati kita kabur lagi.

0: Okey, jadi okey guna kamu. Itu ni ayat nak baca ni dulu lah.
1: Benda ya, okey.
0: Amin apa ke? The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu. Makan, ya, tak? Pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Okay. Itu dia lah.
0: Okay.
1: Ya, Teh. Okay. Ada dong respon-respon kita, ada komen dekat WhatsApp kita. Kalau Biskut Keping kata paling tak best pindah sekolah.
0: Apa tapi, pindah sekolah tak best? Ya, pindah sekolah best apa? Bila
1: tetapi jumpa? Dia kata ia pindah kerja sebab gaji. Dia situasi yang berbeza. Saya rasa mengikut ni kok perkiraan umur. kan?
0: Okay. Ada ni dalam ni pun ada. Amir Yusuf. Dia kata... pindah kerja sebab kena transfer.
1: Tu nak aku anda dah. Bila siapa sebab atas meja dia nak kata kita itu nak
0: saya yang kajak. Menurut perintah lah tu.
1: SYMP. Okay, okay.
0: Okay.
1: Sayang kita ada seorang ni dah. Buka panggung bertani siapa dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ya, siapa dia ni?
2: Ayah Teh.
0: Ya, ha.
2: WT.
1: Berapa kali minta? Okay,
2: Kalau tu cik air kalau
0: Ya, letak teruk. Warta Yudin lah.
1: Okay, Warta Yudin lah. Dah ni awang kita nak tanya, berapa kali mindah dalam hidup ni?
2: Mana macam ni?
1: Berapa kali mindah dalam hidup ni kata?
2: Dalam hidup mindah.
1: Tak kerja lagi?
0: Tak kerja mindah. Pindah rumah tak kerja?
2: Banjir.
0: Banjir kerja dengan mindah.
2: Banjir.
1: Mindah tu pusat pemindahan je lah.
0: Pusat pemindahan ke? Bagus kot tu.
2: Kalau pindah usila tu.
1: Tapi pindah rumah dok Ajing. Dari start daripada ada sampai lah ni duduk rumah tu je. Dok pergi mana-mana. Dok pindah mana-mana.
2: Di mana-mana.
1: Pindah kampung pun dok Ajing lah.
2: Dok Ajing lah.
1: Mesti ya dia.
2: Dari kayu, mama buang-buang kayu, mama buat-buat.
1: Duduk kat situ, kekas situ lah. Baik. Yalah. Tapi pindah pusat pemindahan betul. Dah kata ya Teh.
0: Betul dah.
1: Baik, terima kasih Wan Tajudin.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Menang dia ya Teh.
0: Mocik pula rusa
1: benda.
0: Dia kata pernah pindah dari Kapur Tanjung sebab boh besar.
1: Boh besar. Banjir besar lah.
0: Banjir besar lah tu. Leni pun kena pindah sebab banjir.
1: Rumah
0: kita tepi sungai. Pindah ni kadang penat, mindah lah. Kadang-kadang penat, bukan mindah je.
1: Fizikal,
0: mental memang betul lah. Nak fikir pasal barang dalam rumah.
1: Segera tidak, kalau kita nak beli rumah kan, kita akan cari tempat hot banjir sebab tempat banjir ni. Yalah, risiko je gini lah. Tiada tahun kita nak layang ke mindah ke fizikal kita tu. Dan nak beriah rumah cuma-cuma tak boleh. Sebab fikir kalau beli barang hot tu sikit kan, kaki kan, mari air saja je, buang pitih lah. Ibarat kata gitu.
0: Tapi... kita buat sesuatu lah.
1: Ini saya kena tinggi sikit ke barang-barang tu. Ada lagi atas ni. Selamat petang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye? Mak Ngoh. Lain ni umur berapa tahun Mak Ngoh?
1: Umur berapa?
0: Umur berapa tahun?
3: Mak Ngoh.
1: Kurang 200.
0: Mana 98 lah ni Mak Ngoh.
1: Sehat lagi boleh telefon.
0: 20 tahun lagi.
1: Mak Ngoh jangan buat gitu. Setok kami dua orang kan. Maksud buat kami dua orang. Tercabar. Nak tanya betul.
0: Daripada Mak Ngoh kecil siapa lah ni. Berapa kali Mak Ngoh minum?
3: Dari Terengganu sampai ke Mamak.
1: Apa kali tu?
3: Ganung dua kali. Lepas tu magang. Lepas tu mari ke Mamang ni. Tepat sini lah.
1: Yelah, sepanjang kata Tuhan Wizing usia ni 4 kali mindah.
0: Mindah rumah masih dapat power baru dulu. Power lama dulu.
1: Power lama.
3: Mindah
0: Cik Abang, Cik Abang ni masa mindah rumah dengan Cik Abang dulu. Masa umur berapa tahun?
3: Tak ada. Duduk dengan ayah. Buka kami.
1: Lepas nikah lah kekal duduk kemamangnya. Sebelum nikah tu rata-rata lah duduk.
3: Dia ikut ayo.
1: Cikgu ke?
3: Kemamang ni lah. Duduk kemamang ni, nikah ni.
1: Tu kekal. Tu jadi orang kemamang idaman.
0: Cik abang lah.
3: Jadi kemamang.
1: Baik, baik, baik. Tapi gitulah Mak Ngoh dah. Orang kata besar, besar dalam min dah.
3: Yelah.
1: Besar dengan pengalaman lah.
3: Rumah kayu, rumah hatak.
1: Rasa belaka.
0: Benda?
3: Rumah batu.
0: Benda beza? Duduk rumah batu, rumah kayu?
1: Beza ya? Sejuk dengan panah, Mak Ngoh.
3: Susah dengan senang.
0: Tapi orang lama macam Mak Ngoh ni, dia orang pengalaman. Banyak berlaku dalam hidup dia. Daripada
1: mula Mindoh ni ada tu Mak Ngoh tak? Ada pengajar orang dia. Ada benda kita belajar sebenarnya. Mindoh ni bukan Mindoh sahaja tak?
3: Yelah.
1: Orang lama lain. Baik Mak Ngoh, terima kasih banyak.
0: Jaga kesihatan. Mak Ngoh.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Gagah ya teh. Dua angka lagi nak masuk 80 bukan 100 ya teh.
0: Mula-mula ingat gitu.
1: Ayah teh, ada soalan lagi.
0: Okay, cuba. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah teh.
1: Ya, saya
4: Cik Liga ke mamang ni.
0: Cik Noh.
1: Confirm dah mindah ya teh. Sebab orang gong. Orang kuat dengan Noh. Duduk ke mamang.
0: Ya orang gong.
1: Orang kampung kau.
4: Mindah
0: 9
4: kali.
0: Ambil. 9 kali. Mindah rumah?
4: Mindah rumah 9 kali. Tempat dan rumah.
1: 9 kali?
4: Ya. Pertama dulu, lepas kahwin, pindah duduk di Masjid Adi Kadir tahun 92. Lepas tu, pindah pula sebab banjir situ. Pindah di kampung Nibong kat Kelekor Tajang tu. Lepas tu pindah kampung Gopak Masih pula belakang sikit kat Mohaing tu. Lepas tu kuartus Masjid Sultan Mizan Keteh.
0: Okey, okey. Itu banyak dah tu cerita dia. Apa yang dalam banyak-banyak Mindah tu Kak Noh, kat mana Kak Noh rasa paling rasa lama. Sayang nak no, no, no, no, tinggal.
4: Ya, hak kampung Ibon hak kampung Liga depan Suraji Muda. Sehingga 2025 baru ni.
1: Baru lagi lah.
4: Lepas tu sekarang duduk rumah sendiri, homestay tu. Jadi rumah sendiri dah lah.
1: Kalau tadi
4: rumah kampung Geliga depan surat tu, anak tuan tanah nak buat rumah dia. Jadi kita pun pindah lah.
1: Kalau Yoti tanya berkenaan dengan Mindah paling sayang paling mani. Tapi dalam 9 kali Mindah cabaran Mindah ataupun cabaran yang Encik Noh rasa macam siapa kali ni aku ingat kalau bercakap Mindah ni.
0: Kenapa?
4: Sebab cabaran dia hok kita bawa barang tu lah. Mindah randok begitu gini cari siapa satu saat kita tepuh lori ke apa
1: segi kos lah Encik Noh nak Mindah ni kos tinggi nak bayar deposit rumah lagi tinggi. Lori lagi
4: dulu kita tak faham yang kerja kerjaan ni boleh claim apa. Dulu kita tak masa
1: dah tak ada pendedahan
4: Samizang kita tak benda tak claim apa gitu gitu. Lepas baru tu baru faham.
1: Yelah pengalaman Encik Noh. Pengalaman kata ya.
0: Baik-baik.
1: 9 kali
4: kita ni mana pindah pun apa ke persediaan tu
1: kena ada lah.
4: Segi kita dapat apa dapat kawan dan juga
1: tu musim raya kot ramai orang mari jangan dulu.
4: Tu kata kalau kita masih kekal di Kuala Terengganu contohnya kelopok tu je kita bergaul lah. Sekarang kita duduk mamang duduk kayak gini nak balik memang lah jadi ramai kawan dan sebagainya. Kadang-kadang dia beri satu pengajaran untuk kita tengok ke belakang yang baru ni rumah baru ni guanek rumah sekarang guanek penambah baikkan
1: syukur tu dalam dada lah dah.
4: Yang penting bersyukur kalau kita tak bersyukur tak jadi.
0: Baik
4: gitu je lah.
0: Terima kasih banyak
4: mamang ni.
1: InsyaAllah. Okey.
0: Waalaikumsalam. Itulah ayah teh gi ayah teh masa kecil-kecil dulu siapa umur berapa tahun jadi satu hari tu ayah teh pergi rumah lama tu. Rumah tu tak ada orang tinggal.
1: Tak ada orang duduk.
0: Tak ada orang tu duduk dah.
1: Kalau tak ada orang tinggal tu kan.
0: Tak ada tahu tu wallahu alam.
1: Tak ada orang duduk.
0: Tak ada orang duduk.
1: Rumah lama yatim lah.
0: Rumah lama patut kita ambil gambar, ambil video. Masuk dalam group family. Adik-adik semua kata belaka teringat sini.
1: Benda yatim rasa sini. Masa bila kita tengok rumah lama tu.
0: Mari sebok sayu nampak rumah tu.
1: Betul.
0: Kita teringat balik ya. Sinilah kita reboh. Cuma sinilah kita
1: berlari
0: semua sini.
1: Sinilah kita nusuk kemah. Sinilah. Dan ada belaka lah. Dia kata kadang-kadang kita tengok tangga tu pun 1001 kisah ada.
0: Betul. Sedih kan? Ada belaka lah.
1: Ya tengok kesat air mata tu.
0: Tapi kita saya lagi kalau nak tahu pasal minda sekolah, siapa boleh cerita?
1: Mungkin ada lepas ni.

0: lagu ni dalam kenangan sungguh.
1: Ya, my jiwa yatih petang ni sebab dah pernah sihat kan. Anak segar angin pula.
0: Okey, ni nak sekali nak baca sekali lagi. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Uh-huh. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Okey, itu dia. Okey, okay. Ada menyapa kita dari Besut ni, terima kasih banyak. Ya, 20216 di TikTok dan juga Ikarosa, selamat petang. Tapi ni saya
0: dalam mana? Dalam
1: ni,
0: WhatsApp.
1: TikTok. Tak ada TikTok. Tapi di WhatsApp ni, kalau Kimi ni kita tahu lah, ia anggota keselamatan kan. Tapi kita kata, kalau orang kata berjiwa kental, ia boleh masuk dalam unit uniform.
0: Tapi nak goyak ke Kimi ya. Sebab Ayoteh pernah berpindah kelab. Dia kena berpindah kelab dari MU ke kelab lain.
1: Hak tu lain Ayoteh. Hak tu kesetiaan. Kesetiaan kelab.
0: Dia tak lidah sokong MU komang dah.
1: Kalau lagu mana tapi jiwa tu. Main glory dia kata. Bukan glory, glory. Tapi cerita Kimi ni, kita tahulah dia ni memang kata badan beruniform kan. Kata cakap pasal pindah ni, sok mau pindah sebab dalam uniform ni, posting situ, posting sini jadi asam garang dah. Baru nak sedap duduk. Lepas tu tubik pula draft order kena posting.
0: Biasanya abang-abang kita, sahabat-sahabat kita daripada padang uniform lah.
1: Yang banyak
0: sikit-sikit kena bertukar. Kena itu lah menurut perintah lah.
1: Ayatik mana kalau tiba-tiba dapat surat tukar dalam usia begini.
0: Ya, kadang-kadang kita tengok,
1: kena fikir usia juga.
0: Dia kena fikir usia lagi. Kena fikir keluarga, komitmen, macam-macam lah. Kena fikir. Kalau ni budak, Kak Noh Dongung ni. Kak Noh ada pengalaman juga ni. Dari Dongung masa anak dara lepas kahwin ikut suami duduk Kuala Lumpur. Tempat suami bekerja lah. Lepas tu pindah ke Kuantan, lama jugalah. Lepas Kuantan suami tukar ke Perak. Negeri paling sayang sekali Perak lah, sebab setelah dapat dua anak puang, lama tunggu anak lelaki. Allah bagi rezeki anak lelaki-lelaki. Alhamdulillah. Lepas suami bersara awal, kami pun balik ke daerah asal, beli tanah dan buatlah rumah di sini. Terima kasih.
1: Tapi tak tahu, bila dia sebut gini, Kak Noh Dongung sebut bila kahwin kena ikut laki kan. Ikut laki kena pindah. Kalau cuai tak sanggup. Cuai kau bawa-bawa.
0: Apa?
1: Bukan. Dia, kita biasa duduk dengan mak kita, duduk dengan keluarga kita. Tiba-tiba kita kena berhijrah. Kita biasa duduk dengan tua, tiba kena berdikari. Tapi dengan orang lain ni boleh lah. Kalau masa muda pun tua, rasa Allah.
0: Yalah, betul lah.
1: Masing-masing lah.
0: Tapi gitulah. Macam Kak Noh, dia kenangan dia. Dia ni orang tanya. Orang tanya Kak Noh, Kak Noh kau ni anak puang? Anak puang 03, anak lelaki semua 01.
1: Negeri
0: 01.
1: Contohnya gitulah.
0: 03. Faham, sebut faham, nombor faham. Sebut nombor dia ni.
1: Faham dia lah.
0: Anak mana? Anak sebelah
1: 06.
0: Ni 06 ni.
1: 01. Itu biasa ni kau dengan poli. Jangan marah apa poli dok. Adatnya begitu. Abang skor kita dah. Dia dok duduk setepat. Dia akan pindah gandoh lah.
0: Lepas ni ada kena kopi ke?
1: Lepas pada Mang panggil dia.
0: Mang Merah Man.
1: Kat mana Kak pindah dari AMBS ke Kenyal, walaupun kerja di AMBS 30 tahun. Nangis juga Kak Mona kita. Siapa dah nangis 30 tahun.

Nama saya Muhammad Isyanuddin bin Muhammad Saleh dari UNIZA. Petang-petang saya dah dengar dah radio lain. Duk dengar dia dengar FM tu lah. Duk dengar slot GG OK tu. Mula-mula saya dakwahi kau dengar dengan FM sebab macam orang tua. Sebab mak-mak ajar lah ke dengar kan. Tapi sebenarnya kalau dengar ni kena dengan jiwa kita ni. Tak ada petang-petang tu memang ada umur orang dulu jadah lah kata tu. Maklumat pun banyak. Jadi dengan FM ni memang saya dah tinggal hari ni. Terima kasih dengan FM.

0: Allah cikgu. Ni lah.
1: Ingat dosa umur ni mak jaguh ni.
2: Sapa kedai je tu.
1: Sipoh
2: mana buluk. Sipoh lah, mokpoh lah dia belaka.
0: Dok, baru ni.
1: Sipoh telinga tebal.
0: Dah baik mu je tengah susah tu. Oh tuak lah ingat tu.
1: Susah lah.
0: Nama dia baru ni Yesung lah yata anak dia. Anak dia benda baru ni lagi daripada rumah. Tapi balik dah. Anak Yohok ni laki. Oh dia kata balik warna. Tanya belai-belai warna tah.
2: Laki sekolah lagi ke?
0: Sekolah lagi. Dia kata wah apa cikgu.
1: Kalau anak dia tu rasa dapat dah 5 gitu lah.
0: Wah mungkin lah. Gitu. Lepas tu ripuk polis lah. Dah lebih pada 24 jam.
2: Dah apa yang
0: esok kan balik. Mak dia belai-belai lah warna. Tanya saksa rokok ke warna tah. Ngaju warna belai-belai. Allah lah.
2: Mereka
0: lah
2: budak-budak lain ni. Dah macam
0: dia. Susu hati. Mok siang malang pergi cari. Cari rezeki.
1: Orang bagi nasihat. Nya tu dia protes.
2: Aku gitu kat sekolah aku. Allah lah. Sama juga. Budak-budak lain ni.
0: Dia nak menda budak-budak. Lenja.
2: Dene. Ada belaka.
0: Cikgu. Marah. Kalau kita lock. Ya jadi mua. Kalau kita marah. Dia mecok gini pun lock. Dia memberontok gini pun lock. Lepas tu nak awal ni budak-budak lain ni cikgu.
2: Nak kata apa? Kita gitulah. Kita duk
1: sabar je
2: lah. Ni kata salah mak bapak. Ni kata salah dia teman sebaya dia, kawan-kawan dia. Ni pula kadang-kadang cikgu yang dipersalahkan. Mak bapak, cikgu ni saya salah cikgu. Kadang-kadang berlaku apa-apa yang berlaku pada anak dia. Dia ni nak jetikkan anak dia. Nak jetikkan anak sekolah. Nak rotang sikit.
1: Tak boleh.
2: Nak piyak sikit pun tak boleh lah ni. Mari serang lalu.
0: Dia gini kadang-kadang ialah didikan mak bapak pada anak-anak tak sama. Kadang-kadang jenis anak ni kena tegas sikit. Ada setengah ni anak kena lembut sikit. Betul tak? Takut gitu main lagi-lagi di rumah. Lagi balik tak apa cikgu. Susah mak ayah ni mak pak ripuk. Limbang lagi lagi-lagi tak balik ni cikgu.
2: Waktu tak tahan lagi tak balik tu.
1: Puan lah kau puang tu.
2: Lelaki style. Lelaki. Gitu macam-macam cerita. Yang baru ni lari dari rumah tapi hok muka bot tu balik dah.
0: Balik
2: nak minta motor. Padahal baru datang 3 dah kena masuk dekat tapak tu. Nak minta motor nak pergi sekolah. Dah lesen. Tak ada apa, tak ada. Kita tak berwi lah ke dia. Lepas dia tengok tu sain-sain pergi sekolah.
0: Dah lah sain-sain. Lepas tu lari.
2: Lagi je rumah. Lepas tu sain-sain dia. Bayi-bayi dia kata 2 je.
0: Lagi tidur kedai.
2: Pergi sekolah naik motor. Mak ayah pun kata apa. Mak ayah tak marah naik motor. Tak pakai tapi keledar pun pergi sekolah.
0: Kadang-kadang dia tengok sain dia cikgu. Sain pakai telefon canggih. Sain naik motor. Nak naik motor.
1: Tapi perlu diingatkan juga cikgu.
2: Perlu diingatkan
1: cikgu ni.
2: Perlu diingatkan macam.
0: Awas.
1: Yelah. Kadang-kadang tu mak ayah ni. Kalau ubikan anak-anak dia. Apa ni. Bawa motor. Leseng tak ada semua tu. Kalau jadi apa-apa, kalau poli takak tu, mak ayah kena
0: bawa
1: kena
0: rumah.
2: Mak ayah kena dakwa.
0: Budak-budak ni, budak-budak ni cikgu tau. Aku rasa kena atur tazkirah. Ada bimbingan daripada ustaz. Biar ada dia benda kaunseling kerohanian sikit tu. Dia sapa sikit. Kadang-kadang ia tak boleh
1: gok kerah sikit.
0: Ia tak boleh gok kerah-kerah cikgu. Kerah-kerah ia gitu lah jadi.
2: Kerohanian dan jasmani.
0: Dok kena bawa ke bilik mayak ke.
2: Bawa ke bilik mayak. Suruh tidur bilik mayak semalam.
0: Biar mari sedar. Biar mari takut. Biar mari sedih. Biarlah ke cerita-cerita mak ayah sikit. Aku bukan benda. Gerang warna cikgu. Kita sedih ke mak ayah. Cari piti suku sembah. Suku kemah untuk dia tu. Kan benda.
2: Tapi gitu lah mak ayah cari pitis tak ada bagus benarnya tapi dak ingat ke keluarga.
0: Dak
2: lelah juga. Dak kena ingatlah ke keluarga tu.
0: Dak lelah lepas tanganlah kena pantau semua anak-anak cikgu dak.

0: Okey, jadi okey, guna kamu. Kita nak baca ngelah-ngelah.
1: Benda.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Okey, itu dia.
0: Tadi kita cakap buat Mindo hari kan?
1: Mindo. Ha, ada. Ni,
0: video. Tengoklah.
1: Video benda?
0: Video sulung.
1: Gajah.
0: Sulung
1: tu nama ayah saya.
0: Video sulung gajah tu. Dia naik, kita nampak yang video tu kan? Naik houseboat tu ni dah sampai ke darat.
1: Sampai dah kenyal lah.
0: Maknanya sulung melambai-lambai kepada orang yang
1: lambai dengan belalai dia lah.
0: Dia macam tak lambai mana, tapi dia melihat. Melihat
1: eye contact macam, dia.
0: Eye contact dia, lepas tu dia pun, dia pun pusing belakang, dia pun pergi.
1: Maksudnya itulah tanda selamat tinggal dia.
0: Selamat tinggal. Tapi ada komen-komen ni, banyak kan sedih tengok dia.
1: Tapi teh, cerita pasal sulung ngemek jerang ni, dia sebenarnya ia ada satu rasa kita dengan binatang ni, walaupun berbeza, biasanya ada akar tak ada akar tau. Tapi kasih sayang tu kuat. Kita tengok pada
0: gajah. Gajah ni lain. Sebab dia besar, jadi dia ni ingatan dia kuat. Dia kalau kita buat jahat ke dia, dia ingat apa betul.
1: Macam ke penyu kau. Penyu ia telur, ia di mana, walaupun belah-belah tahun ia akan balik balik tempat asal dia.
0: Tapi kalau kita cakap pasal Mindoh ni, kita teringat kenyai dulu. Sebelum tasik kenyai tu, adanya kasik kenyai tu.
1: Wujudnya.
0: Wujudnya kasik kenyai tu, berapa kapung di situ.
1: Dulu, zaman-zaman dulu.
0: Tapi itu terpaksa dia orang. Dia orang berpindah, terpaksa berpindah. Jadi di dalam air ni ada lagi kampung. Kampung-kampung yang ada 37, 48.
1: Ya, ada mitos dia kan. Ada cerita betul dia sebenarnya. Macam Kak Mona, dia kata 35 tahun dia kerja dengan ketengah. Daripada AMBS pindah ke Tasik Kenyir, Tuhan je yang tahu. 30 tahun dah selesa duduk di AMBS dan dipindahkan. Itulah maksudnya. Bukan senang lah. Kang. Tapi Kak Mona lebih arif kot pasal Tasik Kenyir. Ada juga sayang kita ni, Yoteh. Ika Rosa, dia kata masa dia praktikal dulu, ataupun latihan industri, separuh duduk Kuala Lumpur, separuh duduk Pahang. Mencabar.
0: Apa yang separuh-separuh tu?
1: Dah tahulah. Kata separuh Kuala Lumpur, separuh Pahang. Mencabar berpindah kot gini, kot company tu, company sama. Bila duduk HQ ni, kena pindah pula ke negeri. Dia kata mencabar berpindah randa ulang-alik ni.
0: Kan siapa dah telefon kita tanya pasal pindah sekolah? Benda seronok pindah sekolah?
1: Pindah sekolah?
0: Sebab kita tak pernah merasa pun.
1: Kalau tanya Chu, ya, ada satu perasaan yang tak nak pergi lah. Sebab kita biasa dengan kawan-kawan kita sebelum ni kan, tiba-tiba kita kena menerima keadaan orang lain jadi kawan kita. Nak sekong kat si tu bayar ayat teh.
0: Betul. Selamat petang semua ni, Mokcik Pulau Usa. Itu baca dah lah.
1: Kak Abah
0: pernah pindah dari Kampung Tanjung ni, Mokcik Pulau Usa.
1: Kalau Kak Abah dulu kita tak baca ke?
0: Leni pun kena pindah sebab banjir. Rumah tepi sungai.
1: Itu kita baca dah ayat teh.
0: Baca dah. Ni mana? Kak Abah.
1: Kak Abah.
0: Kemana?
1: Kak Abah dia kata assalamualaikum. Tak yata dengan cuai. Panah dengi dungu. Al-Kisah Bak Mindo. Kak Abah jamah dulu. Tepat duduk kekak abadi. Bila berkeluarga 90-an dua kali, anak-anak Mindo sekolah dari duduk bandar dungu terus buat rumah di Pulau Segat. Buat rumah sendiri kekak abadi selamanya. Okey.
0: Dia patuh.
1: Kenapa?
0: Dia patung tu Kak Abah.
1: Ujang petang di kedai Kak Mida. Hajat nak beli
0: waktu
1: buah.
0: Waktu petang.
1: Waktu petang. Di kedai Kak Mida.
0: Di kedai.
1: Hajat nak beli buah kurma. Tiba masa kita kena Mida. Jangan lupa akan jiran lama.
0: Jadi Kak Mida dengan Kak Mida tu kena Mida tu.
1: Okey, Pak Usuk Paya Datu pula. Dia tulis kenapa ya teh?
0: Mana Pak Usuk? Dia kabur duduk rumah gudang. Lepas tu pindah rumah.
1: Betul-betul
0: rumah masa pindah selain sepinggang bujang.
1: Masa bujang dululah. Daripada rumah gudang. Cik Ana AMBS. Ya, khabar kenapa Cik Ana kita ni dah petang ni?
2: Assalamualaikum. Ayatih dengan Cuk Ain. Selamat petang. Cakap pasal mindah lah. Cik Ana pernah mindah tiga negeri. Daripada tempat lahir, Kedah, lepas tu Pahang, lepas tu Terengganu. Dalam tiga negara ini, sekolah tak nak minta, sekolah 5 buah sekolah.
1: Allah.
2: Lepas tu apa ni, tempat duduk pula 7 kali main dah rumah ikut mak ayah mari apa ni merantau sini lah. Ayah kerja tiga-tiga negeri ni lah. Tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam, banyak pengalaman.
1: 5 buah sekolah, 7 kali mindah rumah.
0: Allah.
1: Dahsyat. Besar dalam mindah je. Lala boleh cakap dengan Anu? Asal Kedah.
0: Asal Kedah. Lepas tu pergi Pahang.
1: Lepas tu
0: duduk Terengganu.
1: Kekal di Terengganu. Boleh cakap Terengganu.
0: Ada yang boleh nak cakap pasal pindah sekolah dia? Pindah sekolah.
1: Boleh. Ada masa lagi. Nak cakap dalam 15 minit lagi. Sebab pukul 4 kita ada logak ulu. Bertanding dengan siapa kita tak tahulah. Tapi kalau bab pindah ni sebenarnya ia ada pro and contra dia. Ya tidak. Kalau pindah kerja, mungkinlah kita lebih, orang kata, berdaya saing. Tempat kita duduk sok morning. Gini
0: kita
1: cara kerja.
0: Kita tak selesa lama-lama kita. Semakin selesa sini tau.
1: Empuk kat tempat duduk tu. Kalau pindah rumah ke mana? Untuk yang Ayatin nampak dah.
0: Pindah rumah? Ayatin dah pindah rumah dah. Berasa pengalaman pindah rumah ni. Kita rasa rumah sendiri lagi seronok.
1: Walaupun kecil.
0: Tak? Betul tak?
1: Kalau rumah sendiri. Sewa besar, tapi rumah kita, rumah pindah kita beli.
0: Tapi kalau kita sekali-sekala duduk homestay, tak kok.
1: Nak ada rasa lah. Okay.
0: Okay, dia ada telefon.
1: Nampak mata dia.
0: Ada.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa dia tu?
3: Umi dari kampung Ngabah Panjang.
1: Ngabah Panjang di mana?
3: Tempat ni, apa tu, Lembah Bidan, tempat kuda.
1: Batu Raki.
0: Sihat Umi eh?
1: Saya pernah Umi. Tak pernah dengar lagi suara Umi tu sebut Ngabah Panjang kat mana. Kat Kepuk tau.
3: Jarang telefon.
1: Itulah. Kalau dia dengar slang ni orang luar.
3: Orang Kolibai.
1: Kolibai pernah siapa ke Batu Rakit no?
3: Apa dia?
1: Dari Kolibai siapa ke Batu Rakit?
0: Lagu mana tu? Pindah rumah
1: ke? Pindah ke kawin.
3: Kawin.
1: Gua ni cerita.
3: Kita nak cerita pasal ni, pasal kawan pindah.
1: Nampak apa pula?
3: Apa ni, ni cerita masa sekarang Umi dah umur 52.
0: Sama umur Cik Ain.
3: Cerita ni masa Umi
1: bujang.
3: Belajar lima, sekolah rendah. Kawan ikut ayah dia kerja, pindah ke London. Macam tu. Kami baru belajar lima. Lepas tu bila kawan ni nak pindah luar negara, excited dia tu dulu, macam mana kan excited kita tu. Siap kita hantar dekat airport. Mak ayah kita yang sporting, hantar 2 kereta. Kawan kita nak pindah ikut dia.
1: Maksudnya nak menyantuni kawan tu nak pergi ke luar negara.
0: Tak rasa sedih ke?
1: London bukan ladang ni, London.
3: London.
1: Bahasa pun berbeza, apatah lagi budaya dah.
3: Belajar lima kan? Masa tu kita kecil lagi lah kalau kira.
1: Yalah, dah ada cerita.
3: Bukan zaman sekarang kita sambung belajar ke apa ke.
1: Selagi kan? Umi darjah 5 sekarang dengan darjah 5 dulu lain. Sekarang ni ada telefon dah masing-masing, dulu tak ada telefon.
0: Tapi jumpa balik masa bila?
1: Jumpa semula bila kawan di London tu?
3: Jumpa balik masa dia dah habis sekolah menengah lah.
1: Oh, lama jugalah.
3: Memang lama ayah dia kerja.
0: Jumpa dalam Facebook ke?
1: Ada Facebook dah.
3: Kawan sekolah rendah.
1: Balik kampung ke? Balik Kolibai lah masa tu. Yelah.
0: Baik.
1: Kenangan. Baik, Umi. Terima kasih banyak dah.
3: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Macam ni mudah lah ni.
1: Semua rakan dah telefon.
0: Kita masa macam Umi tadi dia berpisah dengan sahabat dia, pergi ke London tau. Lepas tu cari dalam Facebook je lah ni. Taik nama.
1: Kecuali pakai nama pelik-pelik. Tapi bila Umi cakap gini, saya ingat lah adalah jirang saya. Dia ni bukan orang Terengganu. Tetapi berpindah ke negeri Terengganu. Ya, orang luar daripada Terengganu lah. Tapi anak dia tu tak boleh nak terima. Sebab tak faham cakap Terengganu. Hari-hari balik nangis, kata mami tak boleh nak. Tak faham kawan-kawan cakap apa. You tak faham kawan-kawan yang cakap. Jadi mak ni pun stres jugalah. Bila you jadi mengasingkan diri dekat sekolah. You tak boleh nak.
0: Tapi kita sebagai orang tua lah kena main peranan.
1: Betul-betul.
0: Jangan bagi anak tu siapa sudah.
1: Tak mungkin sekolah.
0: Sampai sudah kecewa.
1: Tapi lama-lama boleh cakap terganu.
0: Dari makan nasi dagang jadi. Nasi kapur lekor.
1: I don't eat nasi dagang, Mami. I eat spaghetti, ha. Haru biru hidup.

0: Okay, Gigi, okay, kau nak gamuk dengan kita pukul 3.52 minit.
1: Kat kepak dah kita.
0: Kat kepak dah kita lah.
1: Sedar-sedar ini apa yang pulang ya, Teh?
0: Hari tiga tau.
1: Tiga.
0: Tiga.
1: Ada orang kata 5 tahun dah minum dah tak sedar.
0: Ha? 5 tahun?
1: Ha, 5. 13.95 dot lah. Maknanya dalam sedar masa tu. Dan dah sudah 5 tahun dah pindah. Dan dah sudah setahun dah pindah. Dan dah sudah setahun dah beli kunci rumah baru. Alhamdulillah. Tapi Yatin pernah dengar tak berpindah hati?
0: Rajin.
1: Macam mana tak Yatin istiqomah dalam berpindah hati tu?
0: Mungkin luka lama berdarah kembali kot.
1: Luka lama berdarah kembali. Itu yang dipindah hati tau. Suka dan macam Yatin.
0: Ada je kot.
1: Ya gini. Mindah ni ya perlukan pengorbanan. Pindah rumah kan, mental, fizikal, duit, benda tu memang kena, itulah. Kalau pindah sebab kerja pun sama juga, pengorbanan lah, ia berkait rapat dengan pengorbanan. Okey, Ayah Teh, ada pesanan sikit sebelum kita pergi kopat lagi, Pak Ia nak main, Pak Ia, cikgu kita nak main pula.
0: Siapa Ia ni?
1: Pak Ia katanya.
0: Pak Ia ni. Dalam tu apa ni? Apa cakap dalam ulu. Cakap ulu lagi lah.
1: Kesimpulan pasal pindah ni, Ayah Teh.
0: Pindah kesimpulan dia?
1: Tidak apa sihat. Pak Ia sikit.
0: Gitulah
1: mindah benda ni. Sebab Ayah Teh dah.
0: Kalau kita kenal orang yang suka berpindah randah ni, sebenarnya dia banyak, dia ni lebih terbuka. Lebih benda ni lebih hati dia lebih kentah orang kata.
1: Tapi kena setia lah. Kena setia ya, tak? Kalau jiwa dengan hati ni, cikgu kita siapa dah? Hati dengan jiwa ni kena setia. Dan juga kalau bagi itu sendiri lah, Nabi kita pun berhijrah kan, apatah lagi kita. Ia tak ada selesa pada satu tempat sahaja. Untuk mana kita kena ada inisiatif untuk kita keluar daripada tempat tu, supaya kita explore not dunia hari ni, ya, tak? Orang-orang muda lah utamanya. Orang macam umur-umur kami pun ya, gitu juga. Ia kena ada satu kekuatan lah.
0: Betul lah macam Ain Kabar tu. Apa, kena explore tempat baru, kena mencuba sesuatu yang baru.
1: Semangat kena
0: Semangat kena baru. Semua sepi. Jiwa kena kentah. Minda kena terbuka. Lagi benda gini, ada belaka.
1: Ya, kena gini satu je lah. Kalau kita berhijrah ataupun kita berpindah, ya bukan kita kalah sebenarnya, tapi kita nak cuba.
0: Macam Abi Kabur dalam TikTok ni, luka lama berdarah kembali.
1: Okey lah, kita tutup kedai lah. Main luka-luka lama ni tak main.
0: Eh, lagu dia?
1: Sebab kita nak berpindah.
0: Panas kan? Sangat pilih lagu-lagu ni. Tadi lagu tu

0: Pindah hati.
1: Lagu mana?
0: Mengeluarkan angan Melaka.
1: Apa? Ayat dia lagu dia? Ayat dia berpindah hati ke dengan lagu ni?
0: Lagu dia?
1: Ha? Ha tu. Arwah Ibn Riza kita. Berdiri seorang perindu.
0: Sahabat ayat dia ni. Sahabat ayat dia ni.
1: Dia berpindah ke alam lain. Tapi kita pun nak.
0: Kita pun akan berpindah ke alam lain jugalah. Kita bersedia lah tu deh.
1: Pukul 4 cakap ulu deh dengan kami. Jejok okey.
0: Buat dah gamuk.

0: Okey, jadi okey kau ada tamu orang kita. Kita dah sampai ke segmen
1: Cakap Ulu.
0: Belajar lorak ulu eh.
1: Betul. Kepat satu minit kita. Terima kasih hak mana tengok dekat live Facebook dan juga kita ada live TikTok selain dah di radio ya Tehda.
0: Jadi tiga medium. Tiga medium iaitu TikTok,
1: Facebook
0: dan juga radio.
1: Yatim mulut apa sihat?
0: Kau ada. Tapi WhatsApp boleh kau tak?
1: Boleh. Hot nok kabar masuk kat gila.
0: Boleh lah.
1: Okey, petani ni kalau cakap ulu ni yang antara dua. Tak ada salah seorang, yang ada salah seorang. Tapi petani dua-dua mari Yatim.
0: Tak salah lah tu.
1: Kena lah kita petani. Boleh kita benda-benda. Okey, kita ada Pak Ya dan juga Kak Ti kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Cara jawab salam tu beza dah. Bunyi dah. Tak usah kata nak ikat tak. Seru dengan Pak Ya suka. Kita takut Pak. Okay.
0: Hari ni dalam apa? Dalam belajar logat ulu ni. Logat ulu. Jadi banyaklah kata-kataan yang kita nak ni. Kata-kata baru lah.
1: Ada orang kata suruh standby pengen ketah dah.
3: Standby.
1: Okay. Petani tak payah Ozum lah. Kita siapa mula dulu?
2: Kalau ada Kak Ti ni memang Kak Ti lah. Kak Ti lah. Yang menemani.
1: Okay. Baik. Kalau Kak Ti, ladies first.
2: Okay. Assalamualaikum. Okay. Ada lima lagi kataan daripada Kak Ti.
0: Tapi tu. Kita tengok waktu asal aku apa kita?
1: Asal kita? Ayo teh hawa potong.
0: Bukan. Sebab kita kena tengok aku apa.
1: Kita baru nak ambil feel. Ia potong gitu dah. Hari ni pukul 4:14.
0: Dua kataan dulu.
1: Tapi ialah ustaz-ustaz dia lain kat sini.
0: Dua kataan dulu kan dia. Takut lajau.
3: Cuma ibu semangat nak tulis
1: ya. Kita bergari
0: tau. Bergari pa.
1: Okey, sini Kati.
2: Okey, yang Tommy daripada Kati. Jaju.
1: Entah.
2: Bukan dia ada dua. Alam ini ada orang sebut jaju tu lain. Ini hari ni jaju.
1: Jaju.
2: J-A-J-U je. Alam ini J-A-J-J-U. Jaju.
0: J-A?
2: Hak kata hari ni? Jaju.
1: Jaju. Ayo teh.
0: J-A-J-U.
1: J-A? Susah lah masuk ke orang lama.
0: Sebab ada perkataan J-A-E-J-U. J-A-E?
2: Jaju. Benda tu Jaju tu.
0: Satu tempat di Korea Selatan.
1: Kati ni Gen Z. Pulau ni Jeju.
0: Betul.
2: Kita Google
1: Jeju.
2: J-A-J-U.
1: Ada orang tanya clue.
2: Dia keadaan benda tu.
3: Okay, point nak tanya Gen Kati. Macam Kati wayang tadi kan Jeju yang pertama tu benda.
2: Jeju tu nilai.
3: Nilai. Macam kita teliu kan sebab jaju aliu gitu. Macam Kak Ti sebut aliu jaju. Macam kampung Poyan ni siapa
2: taju aliu. Taju.
1: Kalau sini jeje aliu.
2: Gitulah.
0: Ayat dia tengok Google dalam ni jaju. Jaju ni ialah Korean food truck.
1: Tengok Gen Z ya, you Google.
2: Yalah, bila ada Korean food truck dia Clio lah. Jeju Helio.
1: Jeje Helio. Kalau kapok ayam apa?
2: Taju. Kati tahu je. Kati tahu. Taju dengan jaju. Seakan sama. Tapi hari ni jaju.
1: Jaju
2: je.
1: Ya, kenapa Kati kata? Perbuatan.
2: Bukan perbuatan. Keadaan sesuatu benda tu.
1: Bulat petok.
2: Bukan gitu.
3: Yang rasa Pak Ya tahu. Tapi nak wik.
2: Alah, kita boleh peluang ke lah. Ataupun pendengar deh.
0: Jaju.
1: Jaju.
0: Jeje.
2: Bukan trio Kak Mona itu jaju.
1: Jeju. Riuhnya kelas petang ni. J-A-J-U.
2: Jaju.
0: Jaju.
2: Dia lain tu. Kalau ada sandu tu lain.
0: Ngaju bukan?
2: Dah, bukan.
3: Okey, Pak Yawi lah clue sikit. Senang clue sikit.
1: Ikit lagi.
3: Clue dia, kita tengok macam sayur keladik.
2: Sayur keladik je?
0: Sayur keladi je.
2: Ya. Kak Ti, sayur dengan buah boleh.
3: Sayur dengan buah.
2: Buah kita juga.
3: Macam Cik Hai dengan Ayu tengok. Tengok sayur keladi tu gua ni.
1: Seliu.
0: Sayur keladi.
3: Kadang sayur keladi dia gua ni dalam puyak tu.
1: Gelegok.
2: Gitu ayahnya.
0: Mana ada gelegok ah?
2: Tak eh, bukan. Bukan.
1: Itu?
2: Susahnya.
1: Tak ada kau orang duduk ke saya tolong.
3: Kata pun mak ni tumis tene.
2: Tumis tene. Apa pun mak? Tumis tene jadi gua ni.
1: Ha. Bila kita
2: tengok. Cair. Buka cair.
1: Lebu.
2: Orang melapor.
1: Maksudnya keadaan lagu atau tenek dalam tu.
2: Tapi kalau sayur yang dimasak terlalu
1: lama
2: overcook lah. Overcook tu memang orang panggil jaju juga. Jadi lebur dah.
1: Kalau kita panggil
2: jadi lembek dah.
1: Apa kelebu.
0: Jadi lebu lah.
1: Bukan lebu Negeri Sembilan ya teh.
2: Ataupun buah kan. Buah nangka yang terlalu masuk apa tu jaju juga.
3: Jaju.
2: Jaju.
0: Buah yang terlalu masuk lah.
3: Ini kata jaju empuk. Kalau lepuk ni dia dah acur lagi.
2: Faham. Dia nak kalau sayur tu lebang-lebang dapat tu ya nak acur.
1: Tak nak rela.
2: Nak rela dah sayur tu.
1: Faham. Sekataan 7 minit dah ya. Nak sampai ke 5. Patutlah ya tanya asal ke apa tu rasa.
0: Tunggu. Ya hari tu.
1: Tengok sekali lagi.
2: Bukan 7 minit. Momo bukan ya dek.
3: Momo ni macam lebang.
1: Momo lebang.
2: Momo tu macam buah tu dia jatuh.
1: Lebang
2: ya.
1: Lah.
2: Dia kan jadi lebang kan. Lebang. Dia momo. Mm-hmm. Itu bukan momo. Jaju dah. Dia tak lebu.
1: Lebang lah.
2: Soalan kedua.
0: Dia dah itu lagi tu.
1: Ayat lagi tu. Baru masuk.
0: Dah rasa
1: sesuanya
0: dulu kan.
2: Okey ayat dia. Lami sangat mau kucar sayur ni. Jula low dah. Gitu. Okey, terjemah dia lama sangat kau masak sayur ni. Jadi terlalu masak. Gitulah hal.
1: Sampai lembek dah.
2: Hancur.
0: Bukan lebang.
3: Jadi bubuh lah kita katakan.
2: Kalau lebang mungkin terhempah baru lebang. Ni kalau tak terhempah kalau buah kan terlalu masuk jadi jaju juga. Gitu.
3: Macam berair.
0: Jaju.
2: Bukan jaju. Bukan jaju.
1: Jaju tu jejeh.
2: Jaju.
0: Jadi dua maksud dia. Jaju tu.
2: Jaju se.
0: Jaju.
1: Petani jaju.
2: Petani jaju.
1: Tengok mulut cikgu. Jaju. Okeylah. Kita rehat sekejap. Lepas asal lepas ni pukul 4:14.
0: Jadi memang.
1: Seperkataan je. Lepas pada asal kita 14 lagi. Asal kita petani.
0: 4:14 tau.
1: 4:14 untuk Kuala Terengganu, Mangan Kuala Negeri, Kedah Besut Setiu 4:15, Pak Suku, Hulu Terengganu 4:16, Kemang Mandung 4 Suku.
0: Tadi azan ni, asal ni ataupun ratu-ratu semayang ni kau
1: awal
0: gitu lah.
1: Lepas ni dah sambung bulan. Jangan ngajuk, sabar dulu dah.
3: Jangan ikon-ikon ni.

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang kita sambut saban tahun, jadikanlah sambutan pada tahun ini sebagai satu sambutan yang penuh makna. Kita jadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai hari untuk kita terus meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dalam menyambut Hari Kebangsaan setiap tahun, malah pada kali ini, marilah sama-sama kita meningkatkan amalan-amalan yang saleh, yang baik, bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara-perkara yang baik seperti memperbanyakkan bersedekah. Kita membantu golongan fakir dan miskin. Kita menyantuni golongan anak yatim. Kita menyantuni golongan yang kurang upaya, dan juga kita menghormati golongan warga emas dan daripada golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Inilah semangat yang dapat mempereratkan hubungan kita sesama manusia di bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Setiap amalan yang kita lakukan akan mencerminkan akhlak dan kepribadian mulia yang sewajarnya ada dalam diri kita. Lakukanlah apa sahaja bentuk amal kebaikan, bukan sahaja untuk kita buat kali ini atau saat ini, tetapi kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk terus mencetuskan fenomena melaksanakan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Bayangkan jika setiap anggota masyarakat melakukan kebaikan dalam hidupnya, pasti keadaan negara ini akan sentiasa dilimpahi dengan keharmonian dan kesejahteraan. Kerana semua orang bercakap tentang perkara yang baik, semua orang melakukan perkara yang baik, semua orang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, semua orang berusaha menjaga nama baik negara ini. Inilah yang dituntut dalam agama kita. Kerana ingatlah bahawa keharmonian dan kesejahteraan negara mempengaruhi tentang sebagaimana kita yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita lakukan sesuatu ibadat dengan sempurna jika keadaan huru-hara dan keadaan menjadi kacau bilau. Marilah sama-sama kita lakukan amal kebaikan, sama ada daripada kalangan orang lelaki dan perempuan, untuk mendapat ganjaran yang istimewa seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang maksudnya bahawa sesiapa yang melakukan amal kebaikan, amal soleh daripada kalangan lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya kehidupan yang terbaik, dan Allah akan mengganjari mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Inilah yang perlu kita usahakan dibacakan dalam suasana yang harmoni, penuh berkat pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi warga negara Malaysia yang bersyukur pada Allah, dan setiap yang kita lakukan daripada amal soleh itu akan mendapat ganjaran daripada Allah yang tertinggi, iaitu

0: Okay, balik semula ya teh. Jom yeah. Kau dengan Mak kita selesai so kita.
1: Nak suruh Pak Ia baca saja.
0: Sebab ia selesai so dah.
2: Macam ni. Okay. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
0: Oh, macam DJ dah itu. Dia kata Yati sebab ayah tidak lama dah baca ni tau.
1: Dah lama dah.
0: Dah lama dah. Allah lah Yati pun. Dia
1: tak
0: buka kita. Mana Yati? Eh, salah. Tengok ayah Yati. Berkata dengan kau orang tu. Aku kan. Okay, kita balik semula Yati untuk belajar cakap ulu petani.
2: Cakap ulu.
0: Jaju.
1: Itu sambung yang kedua eh. Tadi jaju lagi. Jaju.
0: Okay. Yang kedua.
3: Yang kedua.
0: Kat hati kita.
3: Majau.
1: Apa ni?
0: Majah.
3: M-A-J-J-A-U-H. Majah.
0: M-A-J-J-A-U-H.
3: Majah.
0: Macam menjauh je.
3: Tak.
2: Kalau majah je tengok.
0: Kalau majah pun tak. Majah. Majah. Majah.
3: Majah. Majah.
0: Kenapa ya teh?
1: Tahu.
3: Tak tahu.
1: Tapi pernah dengar lah. Tak ingat lah kenapa.
2: Kemajah.
3: Bukan. Ini perbuatan.
0: Perbuatan.
3: Ada banyak istilah dia. Istilah, kalau istilah kasar pun ada.
0: Istilah. Dari hak lembut dululah.
3: Bukan. Hak lain lagi. Perkataan lain. Orang boleh sebut lagi benda perkataan ni.
0: Ini perbuatan ke?
3: Perbuatan.
0: Perbuatan?
3: Perbuatan.
1: Majau.
0: Kalau dia ada kasar tu macam ke ekstrim sangat tak? Ia macam ke.
3: Ada sebutan dia kasar. Bukan majau ni. Majau ni hak biasa je.
2: Keluar dia?
3: Kalau dia perbuatan lah.
0: Perbuatan. Minum kabar gua ni buat yang ni.
2: Ikit je.
1: Kucar.
3: Bukan.
1: Bukan.
2: Perbuatan kita buat dengan tangan ke?
3: Buat dengan tangan.
1: Macam kucar. Apa?
0: Majah air.
1: Bukan.
0: Tangan-tangan ke? Tangan-tangan ke?
3: Waromlah.
0: Penyelamat kita. Minta tolonglah. Masa ni lah diperlukan tali hayat.
2: Ya, apa-apa je dah tahu juga ni.
3: Kati pun. Dah raja dengar benarnya.
0: Lepas tu kati ke apa?
3: Maklum depan umur kati. 70 lebih lah umur dia.
0: Dia duk cakap kati.
3: Dia seumur lah wayak perkataan kati nak mari sini kan. Dia raja lah kabar. Melalui cucu dia wasak ke kati.
1: Majak. Majah.
3: Majah. Dia dengar benarnya.
0: Okey, kenapa ya?
3: Padahal benda tu biasa.
2: Tak tahu.
3: Tak ada orang tahu ni. Senyap belakang ni.
0: Contoh.
3: Diam seribu bahasa.
2: Lami sangat dah hudak guni kok.
0: Kok orang lama-lama.
3: Nanti kat tiga salah ke mokdan.
0: Kok orang lama-lama je guna majah.
3: Ya, orang lama-lama je guna. Dia cakap dengan cucu dia. Majah ni maknanya dia. Biasa sebenarnya. Makan nasi. Itu kata-kata ada gini. Ada kedagoh. Ada ranggoh. Gitu.
2: Tak ada yang guna kabur raduk.
3: Makan nasi maksud dia.
0: Raduk tu macam kasar sangat.
3: Kata-kata dah ada
0: muning raduk ni apa gitu.
3: Raduk kedagoh.
0: Orang kata lempang bukan waromlah. Allah, tu kena lepas sebab makan nasi.
2: Makan nasi jawapan dia.
3: Makan nasi.
0: Majah.
3: Dia tiba-tiba cakap dengan cucu dia. Ni perkataan dia kebo.
0: Cakap cucu dia majah tu.
3: Bukan cucu, cicit dia.
0: Jauh sangat dah tu. Ayak ya.
1: Tu orang belah ada kata, dia kata lepang.
0: Lepang tu sebab orang kena nasi. Kita kena lepang.
3: Okey, ada kapa orang belah istilah lepang itu kok. Majah itu kok.
2: Majah. Memang nak kena majah ni. Okey, ayak dia.
0: Ayak dia.
3: Okey. Ayat dia Mone Siti Majoh je banyak. Orang suruh buat kerja boleh harap satu sah.
0: Okay, baik.
3: Macam je nak maruh lah kot. Ada kasur sikit lah kot.
0: Makan gaji buat kerja malah. Istilahnya gitu lah dah.
3: Okay. Siti ni cicit maklum lah.
2: Macam istilah ni macam kita nak maruh lah.
3: Dia mungkin nak maruh sebab
0: cara sebut
3: cakap
0: tu.
3: Cakap malam tu dia macam nak maruh ke cucu dia. Sikit lah. Bukannya dah lah kasur sangat. Gitu.
0: Tapi kalau kata, kalau kasurnya gini kata. Mau ni makan banyak. Makan tidak. Banyak malah gemdik. Contoh
2: macam kita tak ada macam nak tanya dah memajah ke hari ni.
0: Ada. Itu lembutnya. Maksudnya kalau keadaan itu makan nasi daging. Itu baik gitu.
2: Maknanya macam kita nak mahu sikit
3: lah. Kita nak keluar perkataan tu pun dah. Lama ni dah sebut pun dia kabar.
1: Marah-marah bertomak di
0: bertomak Nino.
3: Nino.
0: Ya ada orang kata terkening lah.
3: Orang dulu kan. Ada di sebalik tu kan.
0: Mu ni Siti kuat majoh lah. Tapi kau malah.
3: Gitu deh. Okey. Kata Jemo, kau ni Siti makan nasi je banyak. Kau disuruh satu benda pun tak tahu.
0: Dah pun makan nasi berat tubuh lah tu.
2: Malah.
0: Okey, okay. Itu yang kedua majoh. Okay. Daripada jahju, daripada lebu ke makan nasi.
3: Ke makan nasi.
0: Ni okay. Apa pula ni?
3: Yang ketiga, temba.
0: Lari.
3: T-E-M-B-A, temba.
0: Lari. Tembong.
2: Tembong.
3: Bukan, bukan. Tembak macam orang bawa Kelantan.
0: Nak tembak mana? Pergi tembak mana?
3: Tapi macam ni lebih kurang aku. Bukan lari kok ni.
0: Dah jalan selalu.
3: Gi. Tujuh. Gitu.
0: Tembak. Tapi bunyi tu kalau orang bandar tembok.
3: Gitu dia. Bukanlah lari yang laju tu. Macam dia tak tahu nak pergi. Macam maklum juga.
0: Macam
3: dia pergi. Dia pergi setiu nak cari durian ya kabo. Tapi tak tahu nak tembak.
0: Dia tak nak tuju.
3: Dia tak nak tuju ya kabo. Dia cerita.
0: Kalau orang di sini tembak, lagi laju.
3: Lagi laju.
0: Tembak tahana tu.
3: Kami pun tembak juga kalau lagi laju.
1: Tembak tu bukan saja lari. Terbalik awal.
3: Lembor.
0: Macam biasa tu.
1: Dah kenang tak bodoh.
0: Okey. Ni tembah ni dah tahu ada tujuh. Maksudnya.
1: Dia punya clue-clue dia boleh. Tak ada tak.
0: Tak jawab apa dah Yoti.
1: Oh jawab dia.
3: Jadi tu. Sebab kabur lari tadi kan. Kabur lalu dah tadi tu.
2: Ada tempat untuk tujuh.
3: Tembah.
0: Dia macam sesat pun.
3: Dia dah tahu nak pergi. Sebab dia tahu nak jalan tak nak pergi mana.
0: Tembah mana
3: ada jual durian dekat situ.
1: Ada arah tujuan lah.
0: Nembor. Ngukah. Asal Kuala Berang kata ngukah.
3: Zam. Ngukah teman dia ya.
2: Ngukah tu kau cakap abang ukit tak?
3: Kita itu kita sebut ya. Ingat
1: dah. Ya bukan saja itu ngukah. Rukah pun ya kau.
3: Rukah pun ya juga.
0: Okey. Soalan keempat.
3: Klisik ke ya?
0: Klisik
3: dah mula. Klisik ke ya? Boleh ke ngukah klisik? Ngukah.
0: Saya ingat klisik tu macam ada itu ya tengok pasal udang-udang tu. Ada bunyi gitu kat sikit-sikit kan?
3: Klisik?
0: Ya ada tepat tak? Lah. Saya ingat saya lah. Kedok ke salah tu? Ajaran sesak saya ni.
3: Kalau klisik, ngukah. Kalau kalau kata klusik, kedekuk.
0: Klusik? Boleh guna. Kalau orang belah kata, tak tahu ada tujuh. Tembok kok si.
2: Kalau macam dok klisik, cari.
3: Klisik.
2: Klisik lah bilik orang lah.
3: Gitu.
0: Faham.
1: Tambah kok si dia kata.
3: Cepat ajak dia. Kami sesak duduk jauh kapong. Tak orang nak tembam marah kita. Gitu.
0: Tak ada arah tujuh dah
3: lah. Kak T. Hunggah pukuk. Kami sesat di hujung kampung. Tak tahu nak pergi mana-mana dah kemarin. Gitulah. Jadi dua lagi pada.
0: Dua lagi pada lagu ni.
1: Jadi tadi jaju. Majah.
3: Majau.
2: Majau.
3: Majau.
1: Majah.
3: Tembah.
1: Tembah.
0: Jangan ada hop dia. Hop garu pala pula lah kereta tu. Benda lah petang ni main majau-majau, jaju-jaju, tembah-tembah ni. Kita belajar. Yeah. Budak-budak lain ni tak guna dah tak. Sebab tu kata maklong guna.
3: Maklong guna.
0: Generasi mungkin generasi tok kita dah tu.
2: Dia macam kata-kata macam koholami korang duk guna. Kita pun dah ingat dah.
0: Tapi petang ni waktu ubik. Siapa-siapa kita hop konti garu pala. Lepas pada ni kita sambung dua perkataan lagi.

0: Mana ya teh? Ya. Lain macam dengan lagu sangat pengantin baru ya teh.
1: Dia mesti cuti call lah dia ni kan. Bawa bukit dia dia Pak Ya dengan Kak Timari tengok. Banyak kereta dia.
2: Banyak kati lambat siapa dia tu.
0: Okay, tak, itulah dah.
1: Kita. Tak boleh nak tembal lah.
2: Nak tembal sungguh.
0: Lain punya tembal.
1: Tempat asyik dia paki buat paki mah jauh. Jauh.
0: Macam sama ayat eh. Lepas tu siapa ke?
1: Lepas tu jaju.
0: Lepas tu jujur. Jujur. Ada dengar. Alah, nak buka buat ya. Alah, belaga. Arwah tak ni. Mana? Tapoh penuh guna dulu.
2: Belaga.
0: Belaga.
1: Belaga tu apa?
2: Sebelum.
3: Sebelum.
1: Oh, sebelum.
3: Kita makan nasi belaga asor lah.
2: Sebelum.
3: Kita makan nasi sebelum asor.
0: Oh, belaga.
1: Belaga.
0: Belaga. Kita makan nasi belaga asor. Sebelum asor.
2: Tapi ada selagi ago. Ago saja je.
3: Boleh ingat apa dia? Pernah dengar itu. Boleh ingat.
2: Ago.
3: Ah, dok ago.
1: Dok ago. Dok ada nak ago. Dok
2: lagi.
3: Belum lagi.
0: Belum lagi.
2: Belum lagi.
0: Dok ago. Okey.
1: Kalau
0: ayat tu susu ayat dah sana.
1: Kalau orang hulu kalau guna bahasa-bahasa lama mari kita kalau kita orang Terengganu cuai gede ni kata ngang.
0: Ngang mulu-mulu. Rasa balik bodoh gitu je.
3: Minta maaf. Laju.
0: Minta maaf beradang ni. Balik dulu deh. Kau tu kata dah memari kat aku buat benda. Pada kawan ni tengah tak faham. Ayat teh. Sebut mula daripada perkataan pertama sampai ke perkataan ketiga.
1: Jaju. Majah.
2: Majau.
1: Majau.
0: Majau.
1: Temba.
2: Temba.
1: Jaju tu. Jaju tu.
0: Mulut tu ngawai.
1: Jaju tu lebu lah. Majah tu. Makan nasi.
2: Majau.
1: Majau. Majau. Susah je. Majau makan nasi.
0: Temba.
1: Temba. Tak tahu ala tuju. Tak aluk. Tak tahu ala lah.
0: Bukan. Inilah. Okey. Yang keempat.
2: Okey. Keempat. Piau.
0: Piyah bukan nama orang
2: P-I-Y-A-U-Y-A-U-H Piyah. Piyah.
1: P-I-Y-A-U-H
2: Piyah. Piyah. Macam majau lah. Majau. Piyah.
1: P-I-Y-A-U-H
0: Piyah.
1: Piyah.
2: Piyah.
0: Piyah.
2: Piyah.
0: Piyah bukan.
2: Bukan piyah. Bukan piyah. Kami pun piyah.
1: Pok jak dalam ni. Semak lagai. Piyah.
0: Piyah.
1: Piyah.
3: Pendek piyah.
0: Piyah ke?
2: Pak Mak bukan. Piyah.
1: Piyah.
0: Piyah.
1: Bukan piyah tak paling.
2: Bukan.
1: Mak Mayang. Bukan.
2: Piyah.
3: Piyah. Piyah.
1: Dia pendek.
0: Kita kan.
1: Tengok-tengok. Tengok-tengok jawab.
0: Tengok-tengok. Degil.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Nanti sabar.
0: Perbuatan.
1: Perbuatan. Perbuatan dalam kadang marah ke? Dalam kadang
0: suka
2: ke apa? Dia tenang je.
1: Degil.
2: Di lokasi. Bukan di rumah ni.
1: Degil, degil.
2: Bukan di rumah ni. Bukan di rumah.
0: Di rumah.
2: Bukan di rumah.
0: Bukan di rumah.
2: Di luar. Di luar. Berhealing-healing.
1: Pisau lah. Berpisau.
0: Bukan. Healing ya, teh. Healing bersama-sama. Bukan.
3: Tidur ke?
2: Bukan.
3: Tidur atau buat.
0: Di healing.
2: Bukan. Kalau ada setengah orang, benda dia buat ni healing lah. Dia pergi kat ni, piyoh ni.
3: Bulan madu?
2: Bukan.
0: Jauh je, Pak Ya.
2: Ada minat, ada orang minat-minat yang tertentu lah.
1: Berkeloh.
0: Camping?
2: Bukan.
3: Berenang?
0: Berenang, ha?
2: Bukan. Dia pergi ngai. Pergi ngai. Tarik jorang tu, dia panggil piyoh.
0: Oh, dulu. Perbuatan orang ngai. Jorang ni tu, dia tarik. Ini untuk kaki pancing eh. Pancing ikan bukan pancing orang.
2: Bukan makan angin warung lah bukan.
3: Mak kata tengok ombok.
2: Tengok ombok. Okay. Piyah. Piyah tu maknanya tarik.
0: Tarik jorang
2: tu.
1: Tarik jorang.
2: Piyah. Ni pun moklong juga.
3: Kalau gelidi, Kak Tia dengar tak?
2: Gelidi? Ngaji dengar tapi.
3: Gelidi ni kait macam ngai masa sami ikut dengan piyah.
0: Gelidi?
2: Sungguh? Dah tahu lah kata.
3: Rasa sami je gelidi ni.
0: Istilah dia gelidi. Tapi perbuatan yeah. Sama tarik. Tarik jorang.
1: Atau dalam bahasa standard ia lawang-lawang.
2: Lawang. Oh, dia wayak tarik eh. Tarik jorang.
0: Gini ada. Gini ada. Kalau tengok kat dia tu. Suka selok. Nak pesan mana?
1: Bukan getuh kok, Kang.
2: Bukan.
0: Tu pok. Itu kan?
2: Petah itu. Kati petah.
0: Petah. Betul. Target je orang.
2: Ah, target je orang
0: tu. Gini boleh. Ah, gini boleh.
3: Ah, ada belakang cari. Ah,
0: ada belakang. Ah. Dia bukan lepas.
1: Ah, kalau kalau orang dulu dia pakai apa kayu dia pakai?
3: Batas halok.
1: Ah, batas halok. Tak ada tarik-tarik gitu.
0: Kami dah panggil modern lah dah.
2: Kami dah panggil jorang, kami panggil burang.
3: Burang.
2: Burang. Burang panggil hang.
0: Sebelum boleh ya teh.
2: Burang.
0: Ayat dia kat tu.
2: Okey, ayat dia. Okey. Piyah mulat-mulat. Kain tak mana tahu. Sekiranya kita mulai ikan besar.
0: Ayat yang depannya kau nak?
2: Piyah mulat-mulat.
0: Piyah mulat-mulat.
1: Tarik mulat-mulat lah.
2: Tarik mulat lah.
0: Okey. Piyah mulat-mulat.
2: Piyah mulat-mulat. Okey. Kat tu terjemah. Tarik elok-elok kain tu. Mana tahu rezeki kita dapat ikan besar.
0: Tu apa jak tu lima tu burang
2: buat jak
0: burang
2: burang tu
3: burang
1: apa dia burang
3: kan orang ingat beli burang beli secara borong
2: atau burang juga
0: kalau khabar kata piah ni retak. Retak lah hang tu.
2: Tak, tak tahulah aku.
0: Retak.
1: Retak tu juga kau.
2: Okey juga kau. Betul aku.
0: Retak. Okey, baik.
1: Jadi, jadi piak dalam bahasa standard dia?
0: Tarik jualan.
1: Tarik jualan tu elok-elok.
2: Okey.
0: Yang kelima.
2: Pok Mak kata
0: tu yang kelima. Rizal lima je sini, Mak.
2: Yang kelima, regah. R-E-G-A-H. Mana ya?
1: Agah.
2: Dok kat tu binatang
0: jadi bukan maiman ni teh gegang tongge
3: agas ke
0: agas ni belagak
3: bukan
0: agas 20 agas
3: oh, alah-alah tu kau bari kena bari
2: bukan binatang
1: Ah, ni benda.
0: Kenapa tanya tu benda?
3: Gegah. Wah, orang kata takut pada kayu dia tu.
2: Takut pada kayu.
1: Ada kau jawab jalan
2: ni? Kati ni, bukan kot. Tapi mungkin orang belah ni kot. Ada dia sikit-sikit igah-igah yang benarnya.
3: Macam takut dia pada tanya.
2: Takut pada kayu. Ya, bukan.
0: Oh, takit-takit-takit.
2: Erong pada kayu buat selok. Oh, ada juga gitu dah. Mungkin waktu akan sambil je kok. Awak kat hati ni, dia lapik meja. Lapik meja atau kursi. Tak mahu goyang. Kemudian pakai buka juga. Mulai sambil je kok.
1: Lapik. Tapi dok semestinya benda tu... Satu benda je mungkin banyak benda
2: dah mungkin dah kat kita tahunya waktu je lara gegahnya orang lain ni macam mungkin pok mak ni sama juga warung belah pun sama juga benda yang sama je kat dia rasa
3: kapan
2: ni panggil gitu ya dah rasa
0: selagi kan kalau kita pergi kedai makan kan goyang-goyang lapik tu lah gegah lapik tu
1: kadang-kadang kita boleh ambil kertas
0: batu
1: pun boleh kayu
2: pun boleh panggil gegah gitu
1: benda yang kecil ya.
3: Kecil dalam benda pun so lapik je lah
2: ada kek baru dia relas hari ni
0: macam-macam tu bit gegah tanda tepak Kaabah dulu kata gegah tu tanda tepat.
2: Mungkin kapur Kaabah gitu.
0: Masing-masing lah. Tapi hak kat kongsi petani ni pelapik meja biasa kaya ke kertas ke. Batu ke dah.
2: Atau kursi.
0: Okey ayat dia.
2: Okey. Ayat dia. Buat gegahlah biar dok gugik meja tu.
1: Goyang.
0: Faham.
2: Okey, letak letak lapik di bawah kaki meja tu supaya tak bergoyang. Gitu.
3: Goyang-goyang makan nasi dah
1: setiap sekali gegah gitu. Tu masuk dia?
2: Masuk dia?
0: Lapik meja.
2: Kaki meja ataupun kerusi.
0: Penahan.
2: Bolehlah penahan.
1: Dia punya ayat pendek ya, tapi dia punya basis standard banyak.
0: Gegah. Aduh, sabar-sabar kita rasa macam Okay, tu dia lima perkataan kita petani.
1: Macam rasik-rasikha tu kata agah agah ni macam
2: SM, betul?
0: Lagok lah. Tu agah ni gegah.
3: Gegah.
0: Kalau agah ni kita biasa dengar dah. Memang kata sombong lah, senang kata bahasa biasa kita dah. Okay, teh lima perkataan kita hari ni.
1: Cukup laka lah.
0: Nak ulang balik takut salah. Salah pronunciation. Salah pronunciation marah kalau berang kita.
1: Jaju.
0: Jaju.
1: Majah.
2: Tembah.
1: Piyah.
0: Regah. Macam tutup sekali ya, tidak diulang tau. Kau boleh buat ayat?
1: Kita nak pergi Pahang tu.
2: Sebut kita pun dah berapa ni lagi.
1: Kalau kita Pahang, boleh buat ayat
2: setiap-tiap.
1: Nak Pahang tu satu hal.
0: Tapi saya paling impress. Saya paling rasa macam kejut sikit dengan Majah. Makan nasi.
2: Sebab makan, sebab biasa.
0: Jauh sangat bunyi dia. Kalau nak macam sik-sik belakang tu lain sikit ni Majah.
1: Tengah hari esok nak Majah.
0: Tengah hari esok jom pergi Majah. Kenapa pula bunyi? Ingat kena makan ke nama Majah?
3: Tapi tak jadi lah kalau macam ajuk kata tak? Macam Majah kan?
0: Macam kau boleh takat tau.
3: Macam kita yang ajuk kan? Tak jadi lah. Sekarang macam marah kek kan? Majah.
0: Dia ingat ke diri.
3: Dia ingat ke diri. Dia ingat orang belakang.
2: Dah tahulah buat lah gua ni pun. Kalau tahu kau faham ya tak?
0: Muni Majah hok manis-manis belakang. Contoh.
2: Boleh lah gitu.
0: Lepas tu kata kenapa pula? Ada brand baru ke keluar?
2: Kau soal lima buat mak eh. Orang belah kata.
0: Memang. Hari ni memang semua salah kami.
3: Ya macam sel.
1: Masalah dah faham.
0: Sebab jauh sangat.
2: Dia tak ada igah-igah langsung.
0: Betul. Allah, kalau jaju tu memang rasa macam jaju.
1: Tapi nak tanya Kak Ati dengan Pak Yang. Benda-benda ni ada tak dalam
0: kamus?
1: Kamus ni.
2: Tak ada.
0: Ini perbualan harian lah. Masyarakat setempat lah.
3: Macam kami pun macam nak cari kan untuk siaran ni. Kami kena pergi cakap dengan orang-orang.

0: Spontan.
1: Kita kita ambil ayat tu daripada mana? Bila kita tak faham baru kita ambil.
2: Ha. Mana
1: kat ataupun kita cakap tu. Dia kena faham.
2: Ya, ha, ayat macam contoh majah kan. Macam ya
0: kita tanya dia.
2: Majah tu benda.
0: Kita tanya dia, kita tanya dia. Kadang-kadang dia tengah cakap, eh, gua tidak molong. Ini tanya molong sebab perkataan ni. Benda nak molong.
3: Kita tulis lalu dah tak lipung. Sebab tak kalau kita nak ingat, memang tak akan ingat lah.
2: Sebab segi nak sebut tu tau. Nak sebut dia tu macam kepelik sikit lah.
0: Suruh dia sebut dulu. Kadang-kadang.
2: Lepas tu ulang balik, ulang balik.
3: Kadang-kadang kita ada penyumbang daripada sesuai kita ni.
0: Ada.
3: Dia akan tu voice note. Takut kita salah kan. Memang dia akan bagi ejak lah. Takut kita salah sebut tu, dia akan atau voice note.
2: Kita je gini, sebutnya gini lah. Pang-pang-pang. Okay. Aduh, ya Allah. Baru lima yang panah awak saya. Nak remang lah saya.
1: Baru ia tahu.
2: Baru kau tahu. Suka-suka sangat dah. Tapi kita sebenarnya kita nak didik anak-anak kita kat tu dah. Yang awak tinggal lama dah. Dan awak tahu bahasa-bahasa lain, bahasa campur, bahasa rojok. Tu kita tak ambuh lah. Sebabnya.
0: Kadang-kadang kita tengok kat TikTok tak, ada orang tanya, bahasa Mandailik benda ni. Ada orang tanya gitu kan ya?
3: Sama yang orang kata. Macam kita pula jadi rujukan orang.
2: Tapi saya suka kau tengok konten-konten daripada Kuala Berang. Lama sangat kita dah faham je cakap benda sambil makan nasi
0: dia tak laju
2: betul-betul makcik makcik tu dusung lah cik Ram lah gitu lah
0: TikTok dia
2: sambil makan nasi benda apa ikan tak tahu lah tapi ia bleber tu dalam logat yang kita pun tak faham benda apa dia cakap
0: ya pokmak unik pokmak
3: tapi kita nak wayak lah tak ada radio lah ya tengah nak FM
2: tu dia. Okay,
1: baik, baik. Itulah saja. Jadi kita lima bahasa.
2: Lima perkataan bukan lima bahasa ya, Teh.
1: Lima perkataan benda ulu yang orang kata rare lah.
2: Memang rare sungguh petang ni.
1: Yang kita dah
2: tembak.
1: Yang kita sendiri pun memang
2: tak faham.
1: Tak faham sangat. Dah memang tak faham sungguh.
2: Bila kamu masuk gitulah. Tapi gitulah.
1: Kali-kali cari sebut.
3: Kali-kali
1: dah biar cuai.
3: Biar kecuai.
2: Jaju. Lepas tu majau.
0: Majau.
2: Tembah. Piau.
0: Piau.
2: Dengan gegah. Lagau. Tu pun ada orang bina mana. Ayuh Teh sekali lagi Teh.
3: Tadi pula.
1: Tadi sebut 30 kali.
2: Apa? Dia kena sama basahkan lidah tu.
1: Jaju. Majau. Tembah. Piau. Regah.
2: Boleh hadiah lah. Okeylah Kak Tiff, terima kasih banyak dah. Betul macam Boy kata, Terengganu FM je lah. Ada suka sangat segmen ni, boleh belajar bahasa Ulu, kat lain tak ada. Sebab kita yang dulu Terengganu ada di Terengganu je Kak Wang kita. Tapi gitulah, bahasa jiwa bangsa kita yang kena jaga dan juga martabatkan bahasa.
1: Baik, jadi ujung-ujung dah ni. Terima kasih banyak lah pada Pak Ia dan Kak Tiff kita.
0: Terima kasih.
1: Sudi mari jadi kata, teacher. Dan kalau dalam bahasa apa bahasa
2: Ulu,
1: teacher tu disebut teacher kau.
2: Cikgu. Ayuh, tengok pelik-pelik kan. Soalan kebak soalan ni tu.
1: Teacher.
2: Teacher
1: English kita ada dah.
2: Ini facilitator. Okay lah, kita jumpa sebelum minggu depan eh. Minggu depan dengan siapa dia?
3: Yang Pak Ya.
1: Kalau Gigi okay, kau nak gamak.
2: Orang kita.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berperata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Okey, jadi okey guna kamu orang kita. Kita mari jam yang keempat tau. Jam terakhir. Dan seketika sebelum kita dengar pilihan retro, kita ada rancangan tajam kan?
1: Ya, bersama-sama dengan Pertima Petani.
0: Pertima Petani.
1: Dan juga untuk Petani Haziq berada di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Haziq duduk mana tu, Haziq?
2: Nak kabar. Kita ada jauh terik ni.
1: Mana pula?
2: Kita berada di Serdang.
1: Selangor.
0: Mai.
1: Mahal ni kan?
2: Betul.
0: Mahal lah.
1: Tapi harga tak mahal ya, Teh?
2: Harga tak mahal.
1: Okey, Haziq, sila.
0: Sila.
2: Okey. Baik, nak kabar kepada para pendengar Terengganu FM yang mahu berada di luar Terengganu sekarang ni. Kami Pertima sedang berada di Ma'id Serdang untuk Maha 2026. Bermula lama dah, bermula 28 hari bulan baru ni. Tapi kita ada sampai hari Ahad ni, 6 September insyaAllah. Jadi kepada warga Selangor atau orang Terengganu lah sebenarnya kita dengar-dengar sekarang ni, yang ada di Ma'id Serdang ni, boleh mari jumpa kami deh. Di mana? Di Ma'id Serdang. InsyaAllah kita bagi anda semua dapatkan produk kita dengan harga berpatutan.
0: Di Serdang sana lah.
2: Ya, betul. Kita ada sini.
0: Bila
1: nak balik.
0: Di kawasan-kawasan tu. Kat mana?
2: Kawasan tu. Kawasan kita ni.
0: Nombor berapa gerak? Nombor berapa?
2: Kita dah gerak. Tapi kalau mari mahal ni. Cari je Pavilion Negeri Terengganu.
0: Dia duduk dalam Pavilion Negeri Terengganu kan?
1: Produk bawah Negeri Terengganu lah ni.
0: Pertima ni produk benda apa yang ada di situ?
1: Kuah laksa ke? Kuah nasi dagang ke?
2: Kita bawa sarding. Kita bawa kuah kacang.
0: Kuah kacang?
2: Ya, kuah kacang. Kuah ni lah kuah makan sate.
1: Yelah kuah sate.
2: Lepas tu kita ada kari ayam, kita ada sambal bilis, macam-macam. Lebih daripada 8 jenis produk insyaAllah untuk anda semua dapatkan.
1: Hak di Maha tu lah.
2: Ya, di Maha ni.
0: Dah harga-harga yang hak ditawar di nungguan dia tu?
2: Nak kabur, kita kabur sini, kita sini habis sini je. Kita, kalau biasanya kita dapat pertimbangan ni, biasa kalau seting, 7 lebih gitu lah. Tapi kita nak kabur, mari kat Mahal ni, mari kat Pavilion Terengganu ni. Pertimbangan nak bagi, ambil je 2 tank 10 riyal je.
1: Oh, jatuh 5 riyal lah setang.
2: 5 riyal setang.
1: Kalau di pasaran 7 riyal lebih 8 riyal gitulah. Jimat dah situ.
2: Kita tak ni.
1: Okey, dan kita tahu sambutan lagu mana? Sebab orang luar ramai di luar.
2: Ramai kaki, ramai-ramai.
1: Okey. Baik.
2: Ramai, insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekali lagi, Haziq, sebelum kita berakhir segmen tajaan Pertima ni.
2: Okey, kepada anda semua sekali lagi, terima kasih dan terus menyokong Pertima. Ingat, kami di Pertima masih lagi berada di Ma'id Serdang untuk Maha 2026 insyaAllah. Dia ada sampai hari Ahad ni.
1: Jangan lepas peluang
2: Ya, tunggu.
0: Jumpa Rindu lah.
2: Jumpa Rindu.
1: Baik, terima kasih banyak Haziq.
2: Sama-sama.
1: Okey, itu dia produk Terengganu. Kita bawa ke Maha Pavilion. Bawah Pavilion Terengganu lah.
0: Itulah. Okay. Kalau siapa-siapa yang rasa nak pergi hari ni esok, dah.
1: Ayah Teh, sekali lagi Ayah Teh.
0: Nak baca lagi?
1: Ada dua kali Ayah Teh.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Okey, baik. Itu pasal mana iklan kita bertani. Okey, Teh, kita ni kena dengar lagu lusa, lepas tu kita ada laporan away. Lagu pertama pilihan retro bertani, pilihan saudara kita Deng Khairuddin.
0: Saudara.
1: Suatu masa Dr. M. Nasir. Lepas tu masa kita laporan away. Lepas laporan away tu kita ada Kimi nak dengar lagu Di Badai Asmara. Lepas tu kita mari semula.
0: Boleh.
1: Laju tak bertanya. Tidak.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
3: Okay, ya, lapor dah weh.
4: Memang lapor sungguh lah, yoi. Ayoi.
3: Tapi kalau lapor dah weh hari ni, memang disediakan oleh adik kita lah ni.
4: Ya, adik kita. Terima kasih banyak lah.
3: Tapi... kedai asam ayam teh ni
4: memang popular di Kuala Terengganu. Kalau sebut je ni memang legend lah.
3: Dia orang kata lama. Generasi yang kedua ke tiga ni.
4: Tiga tak
3: lebih kurang gitu lah.
4: Warung Nangka.
3: Warung Nangka Kuala Terengganu. Bukan jual nangka.
4: Saya dulu ingat gitu ya teh.
3: Mula-mula gitu lah.
4: Ingat ke jual produk berasaskan nangka lah.
3: Dia duduk di kedai ni Jalan J. Jalan J. Nama ini Jalan J.
4: Doa ayat tu janganlah tangan.
3: Jalan J Kuala Terengganu di Bandar. Dekat ngepanggung wayang
4: Ketir dulu
3: situ. Dekat
4: Bastang
3: situ. Situ. Bastang. Gang Bastang.
4: Wajib cuba.
3: Sebab gini, kita kabur dulu. Kalau masuk-masuk, ia ada kuah.
4: Ya, dia dalam aku kecil kan. Jadi kepelek pula rasa. Tapi gitulah, itu ada orang kata dia punya orang kata produk yang dikenali gitulah.
3: Dia kebanyakan
4: ni kalau
3: bukan nasi je. Dia tak jual nasi. Dia jual betul-betul mi. Tak bila orang kata mi aluh ke,
4: mi kasor ke, petiau ke. Tapi produk bahasa kami ya dia benda ya teh.
3: Dia kalau menu wajib dia. Mi Bandung. Mi goreng. Kutia Bandung, kutia goreng, mi capur Bandung, mi capur goreng.
4: Sayap Bandung.
3: Udang Bandung.
4: Sayap Bandung kan itu?
3: Sayap ni ya, ayam sayap
4: tu. Chicken wing.
3: Chicken wing. Teh ada lah. Air teh leci pun ada.
4: Standard kedai lah.
3: Kopi Milo, susu, sirap, Bandung leci, lima nipis leci. Topik sama.
4: Ya dia. Okey, dan juga kalau kita pada istimewaan dia, memang saya terkata ada kuah. Tapi ia akan dihidangkan basuh-basuh lah.
3: Dan ada kuah.
4: Yang pekat serta mengekalkan resipi tradisi turun-temurun. Tak tahulah generasi kedua ketiga kita.
3: Jadi.
4: Dan juga harga berpatut tang kena dengan portion, dan juga ia ada kenangan nostalgia suasana warung klasik tepi jalan yang santai.
3: Memang klasik semua. Memang best duduk situ.
4: Okey, pukul berapa ya teh hari benda?
3: Ya, setiap hari kecuali pada hari Jumaat ia tutup. Dia bermula Ahad hingga Sabtu lah. Kecuali hari Jumaat tutup jam pukul 10.30 pagi sampai 5 petang. Setiap hari lah. Kecuali Jumaat.
4: Dan juga selain boleh makan kedai, sebenarnya buat catering. Lepas ada kawasan letak kereta dan juga uang makan yang santai lah.
3: Banyak lah. Memang wifi pun ada situ.
4: Itu penting lah ni.
3: Ganah.
4: Okey, Yateh, lepas ni kita ada, kita kena bagi lagu Tiba-Tiba Rindu dulu sebab kita nak ke Base On Air. Lepas tu kita ada lagu Di Barai Asmara.
3: Sarah.
4: Tiba-Tiba Rindu ni Kak Roh Dungu nak dengar. Sarah tu Kimi Batu Rakit. Petang ni kita ada Alung Custom ni untuk orang-orang hot main kereta ni.
3: Alung
4: Custom. Kita kena tengok lepas kena tengok.
3: Boleh.
4: Jijau okey.
3: Mana kamu orang kita.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Assalamualaikum, saya Semong. Saya Abang Long Custom. Saya membuat atau meng-custom item-item aksesori ataupun jajan-jajan daripada Japan. Okey. Saya tengok sekarang ni ramai dah anak-anak muda kita sekarang ni pandai ataupun suka make up kereta comel-comel. Okey, ha. Lagi kalau saya awak nak cari jajan-jajan Japan, hot pelik-pelik sikit, hot kata orang harga pun tak masuk akal dah sekarang ni harga. Cari dengan Abang Long Custom. Kita custom buat sebiji macam original nampak. Kita ada jual speaker bata, speaker kelawar ada, frame plate ada, lampu tu ada, Tifana, semua cutting dia, semua cutting-cutting original. Semua material dia tahan lasak, material dia ABS. Yang penting harga mampu milik. Sebab barang kita dapur semua dah Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia dapur, Brunei dah masuk, Singapura dah masuk. Rugi set awak kalau set awak tak ambil barang dengan Abang Long Custom, memang rugi. Memang barang dia comel-comel, barang dia berkualiti, barang dia harga dia tak masuk akal. Awak boleh beza dengan ataupun awak boleh compare dengan harga barang Jepun tu dengan barang saya buat ni. Sebiji sama. Harga memang jauh berbeza. Okey, kalau nak dapatkan aksesori-aksesori Jepun, aksesori-aksesori kereta Jepun, boleh dapatkan dengan Abang Long Custom. InsyaAllah barang kualiti, barang baik, harga mampu milik, hati senang. Okey, sewok yang mana nak dapatkan barang-barang custom yang berkualiti, boleh masuk dekat TikTok Abang Long Custom. ABELONG, Abang Long Custom. Okey, dekat sana kita pun ada buat beg kuning, boleh buat bayang seorang, semua kat sana semua ada. Okey, terima kasih support saya. Assalamualaikum.

0: your teh.
1: Kalah lagu kacau.
0: Awak hilang kat mata your teh.
1: Macam lagi. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc 2026.
0: Okey, baik. Kita nak dekat 5.45 dah. Pukul 6 kita ada
1: Buletin petang.
0: Buletin petang.
1: Dah petang ni siapa ya?
0: Cik Heng. Sampai pukul 9. Lepas tu malam ni dengan Kak Cik kan ada.
1: Kak Cik. Malam ni. Malam ni kita bercurhat.
0: Ya, betul.
1: Geng curhat. Masuk curangnya. Geng-geng curhat.
0: Gitulah. Allah, ini nak kata orang. Kita ada lagu, insyaAllah, kalau dah 3 lah. Sebab panjang lagu ni. 5 minit lebih belaka ni.
1: Pilihan siapa?
0: Satu ni, nama dia Nurul. Bukan nama dia, nama penyanyi Nurul. Kerana terluka. Ini pilihan sayang kita, Ika, yang berada di Rantau Abang.
1: Rantau Abang.
0: Terima kasih banyak lah. Dan juga kita ada Terselah Kasih Abadi, EYE. Ini Azlang berada di Paka. Ngesuk ngelah debu ngewangi left handed. Pilihan Kak Bar. Kalau dah Kak Bar kalau dah, insyaAllah. Kita jumpa semula ya teh hari benda.
1: Kita minggu depan hari Ahad.
0: Hari Ahad
1: Dua hari lagi.
0: Dua tiga hari lagi lah. InsyaAllah kalau sihat tu badan kami, kami jumpa lah dan berbelaka.
1: InsyaAllah lah. Dalam GGOK Guna Kampung kita dia akan jumpa Cuk Ain dengan
0: Ayote.
1: Semula dah.
0: Anak-anak kita Ayote, jangan lupa minggu depan sekolah. Tu bimbang tu lah. Lama nak cuti ni. Jumpa semula GGOK
1: Guna Kampung orang kita.
0: Assalamualaikum.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, pertandingan durian kampung bakal mengangkat kualiti dan potensi ke peringkat lebih tinggi, dan pemangku Raja Terengganu mengadakan lawatan ke Hoza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurazila Mohd Sani dalam buletin Terengganu FM.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan juga puan-puan para pendengar setia Terengganu FM. Edisi Khamis 3 September 2026. Terima kasih rakan setugas Ain dan juga Ayah Teh dalam JJ Okey gunakan wang kita. 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami setiap hari 18 jam sehari dalam ruangan siaran Terengganu FM. Bermulalah daripada pagi, ceria pagi sampai ke waktu malam selekta 18 jam sehari. Dan untuk waktu sekarang adalah ruangan yang keempat untuk edisi hari ini, iaitu dalam ruangan Nurani 6 hingga 9 malam. 3 jam yang seterusnya saya akan menemani anda dalam Nurani bersama dengan Cik Him lah, tak ada orang lain kan. Suara macam ni ada. Okey, dan jika semua okey, semua sihat, insyaAllah untuk semakin hari yang mendatang, hari-hari yang bakal tiba, semoga kita semua diberikan kesihatan yang berpanjangan, diberikan kesihatan yang sentiasa membuatkan diri kita kuat untuk terus melakukan ibadah dan sebagainya. Dan juga untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti seharian demi menunaikan amanah dan juga tanggungjawab, insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk diri kita semua. Kalau kita tak usaha, kenapa, bagaimana kita nak mendapat hasilnya kan? Betul tak? Baik, jadi untuk anda yang mungkin waktu ni tengah mendengar dalam kenderaan, mungkin hati-hati memandu, mungkin nak ke mana-mana kan, hati-hati memandu. InsyaAllah ada yang mungkin tengah bekerja lagi, selamat menunaikan tanggungjawab anda. Ada juga yang mungkin tengah bersiap-siap kan, tengah berkemas-kemas. Mungkin malam ni ada apa tu, program baca Yasin beramai-ramai di masjid ke, di musolla ke. InsyaAllah semoga kita semua diberikan keberkatan dalam apa jua perbuatan dan juga pekerjaan, insyaAllah. Okey, jadi teruskan dengarkan kami di Terengganu FM bersama dengan Cik Him dalam Nurani di Terengganu FM.

Kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Okey, jam ini pukul 6.26 minit petang dalam ruangan Nurani pada waktu ini. Alhamdulillah, ada yang kawan-kawan kita yang mungkin tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Aduh, ya, biasalah orang balik kerja kan. Kalau badan kerajaan, ada yang balik pukul 3.30, ada yang balik 4.30 kan, ada yang balik pukul 5.30, ada yang kerja shift mungkin pukul 7 baru habis, masuk 7 pagi, habis pukul 7 malam kan. Ada juga yang baru nak masuk shift, baru on the way ni, tapi sampai awal je terus buka radio, terus apa tu, layan Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang dengar menerusi RTM Klik, dan juga ada yang boleh tonton menerusi TikTok Live Terengganu FM. Nah, duduk di mana-mana pun senang sekarang TikTok. Kalau macam Syahrin kata, daripada wartawan tak berbayau, sinaran mentari terang memancau, sudah. Itu dia. Lagi ada dengan live ni, kita ada Mekna Kiah, ada Zahara, ada Uding, Zana Abbas, ada Julie. Julie kata lama tak nampak Cik Him. Aduh, macam mana nampak Cik Him, dia yang tak masuk kat live kan. Kemudian kita ada lagi ramai tadi, kita ada Haniza, kemudian Aini, untuk sahabat-sahabat kita, Mokku, terima kasih Mokku. Dan untuk rakan-rakan yang lain, terima kasih Pok Sui, Abah Musa pun ada tadi singgah kat ruangan live TikTok Tengah FM. Sekarang ni senang, kalau radio tak sempat nak buka, telefon ada, boleh buka telefon, sama ada buka RTM Klik ataupun buka live TikTok pun ada, tak ada masalah. Okey, kalau ada di kawasan anda yang mungkin waktu ni cuaca mungkin dihujani gerimis, ada bahasa apa tu orang panggil, bahasa puitis gitu kan, bolehlah maklum kepada Cik Hin. Mari hantar WhatsApp di 0103446632 ataupun boleh kongsikan situasi semasa anda sekarang, mungkin kesesakan. Sudah. Okey, kesesakan lalu lintas kat mana? Mungkin ada orang nak ke Dungun, kat mana sesaknya? Mungkin ada laluan alternatif ke, dah di Kuala Berang ke, tak kisahlah mana-mana kan. Ada kata yang baru balik dari Pasar Minggu ni, beli apa eh? Kalau pergi Pasar Minggu, kalau zaman-zaman kita muda-muda dulu kan, selalu pergi beli ayam lah, leher ayam goreng. Lepas tu apa lagi? Itu-gitu je lah yang mampu diceritakan. Asal pergi pasal malam je, pasal minggu je, leher ayam kaki ayam. Lepas tu pula apa, kuih muih, itu kan yang ada. Tapi memang begitu, seronok kan. Dan juga untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita, dia kata beli kek. Bukan kaleng-kaleng pergi pasar malam beli kek. Tapi betul, pasar malam jual macam-macam. Nak cari apa orang panggil, nak cari sikat kapit. Macam mana? Macam nak sebut? Sikat kapit. Barang payah nak cari tu. Tapi dekat situ ada sikat bulat. Tak kisahlah, kepit kuku semua ada. Macam-macam. Itu kata yang pengalaman yang pergi ke pasar malam hari ni. Hari ni kat mana? Kalau di daerah Kuala Terengganu ni kat mana? Dekat Besut City dekat mana? Dekat Dungun. Seingat saya Dungun Surrogate kan. Surrogate hari ni. Ada juga yang di Kemaman. Jambe Cover Jambe. Katanya aku nak beli tempoyak. Tempoyak, orang makan temesu panggil leher ayam. Itulah pasal macam mana, tak ada arah kan. Baik, tak kisahlah pergi mana-mana pun, tetapi masih lagi kita dalam suasana yang berjaga-jaga. Kalau kita bergejala, okay, kalau kita bergejala, ini penting. Kalau kita bergejala, pastikan kita pakai pelitup muka. Pelitup muka. Dan juga kalau kita ni ada batuk-batuk selesema, nak pergi tempat orang ramai kan. Dan itulah galakannya daripada kita. Sebelum kita nak menyalahkan orang lain, kita kena bermula dengan diri kita. Nazima kata pasal minggu lorong budiman hari ni. Alhamdulillah, dapat pergi pasal malam. Ada masa bawa anak-anak jalan-jalan balik kerja kan. Seronok kan. Tengok budak-budak, apa tu orang panggil? Tengok budak-budak, tengok sekeliling. Ada kadang-kadang anak-anak ni nak beli mainan-mainan. Itu yang cerita pasal malam. Okay? Dan ada juga malam ni, ada dalam kalangan kita mungkin ada program keramaian. Mungkin program bacaan Yasin beramai-ramai malam ni. Di mana? Di masjid. Masjid mana? Boleh kongsikan dengan kita, insyaAllah. Dan pada malam hari ni, hari Khamis, malam Jumaat, pastinya kita nak mencari keberkahan kan. Kita secara berjemaah, kita beriktikaf, insyaAllah lah. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Okey, dan insyaAllah kepada anda yang dengarkan Terengganu FM, semoga terus layan sampai ke penghujung siaran kita setiap hari. Nurani Terengganu FM.

Baik, sekarang Nurani ni pukul 6.55 minit petang. Masa lagi bertemankan Cik Him sampai ke pukul 9 malam nanti. Menerusi Nurani edisi pada hari ini. Okey, dan untuk anda yang ada yang dah ramai bertanyakan saya tentang waktu solat, insyaAllah sekejap lagi kita akan kongsikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh daerah, seluruh negeri Terengganu. Dan kita nak menyapa rakan-rakan sahabat-sahabat kita dengan live TikTok di Facebook, di Facebook pula, di ruangan WhatsApp. Terima kasih atas Azimah Kamarudin, ya. Nurul kata atas bas ni, dia kata atas bas on the way balik dari Kuala Kangsar ke Selayang. Oh, jauhnya. Dengar Terengganu FM melalui ATM Klik. Wah, dengar Terengganu FM dari Kuala Kangsar, Perak ke Selayang, Selangor. Jauh no, kan? Nah, dia kata untuk sahabat-sahabat kata semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Okey, dan juga kepada rakan sahabat-sahabat yang lain, ramai lagi Udin, Sari, DJ AA, dari jauh, ha. Terima kasih orang Langkawi ni, sahabat kita dari Langkawi, DJ AA, kan. Ada lagi rakan-rakan yang lain dekat ruangan live, Pok Ya, terima kasih Pok Ya, petang-petang ini Akmal 87. Okey, Pok Yi, Kuala Berang, Pekalan Berangan, lagi Arul Kuala Berang.

Ramai lagi yang menegur menyapa kita pada apa namanya solah dari Dungun. Terima kasih banyak-banyak ya. InsyaAllah untuk ruangan pada petang ini kita akan masuk jam yang kedua sebentar sahaja nanti. Dan untuk makluman kita semua juga, insyaAllah saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu. Okay? Bagi seluruh negeri Terengganu, di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.14 minit malam. Okay? Di Besut Setia pukul 7.17 minit malam. Di Hulu Terengganu 7.16 minit malam. Kemaman dan juga Dungun 7.14 minit malam. InsyaAllah kita boleh bersantai-santai, tenang-tenang, supaya kita tidaklah terlalu kalut-kalut. InsyaAllah kita dah bulan Rabiul Awal pun dah nak sampai ke penghujung sebenarnya. Kalau kita perasan, tengok betul-betul kan, sebab kalau kita renung balik, kita baru je sambut Maulid Rasulullah baru ni, tapi 12 hari bulan Rabiul Awal. Sekarang dah pun 20 dah 20 apa kawan-kawan, 21 Rabiul Awal. Kecap saja masa berlalu. Mungkin kita ni ada benda yang kita nak buat tapi macam terlepas buat. Bila kita tangguh, benda tu jadi makin lama makin tertangguh. Jadi insyaAllah lah, supaya kehidupan kita ni tak tertangguh, kita lengkapkan target kita tu untuk masa yang lebih pendek, jangka masa yang lebih dekat, supaya kerja-kerja yang kita nak laksanakan tu semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Teruskan layan dengan FM, terus ke waktu maghrib nanti. Dan juga selepas masuknya waktu solat fardu maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Dan selepas itu kita dengarkan ulangan hidayah. Malam ni baca Yasin. Minta maafkan saya. Malam kita baca Yasin sebelum maghrib. Kita akan baca Yasin ramai-ramai. Dan selepas itu kita akan dengarkan ulangan hidayah edisi hari ini. Teruskan layan Terengganu FM.

0: sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismu wala minal qur'ani illa rasmu masajiduhum 'amiratun kharabun minal huda. Ustaz Nizam, ini hadis sahih. Di akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu masa, ketika itu yang tinggal pada Islam hanya nama. Nama apa? Soleh. Namanya Daud. Tapi perangai bukan perangai orang Islam. Yang tinggal pada Quran hanyalah tulisan. Lam yabqa minal Quran illa rasmuh. Sekadar orang tengok tulisan, buat cantik-cantik, gitu je, buat perhiasan. Dan Nabi kata antara petanda di akhir zaman ini, ketika itu kamu melihat masjid mereka cantik, tetapi Nabi bagi ingatan kharabun minal huda, tapi manusia tidak ada hidayah, tak ada orang nak datang.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang kita sambut saban tahun, jadikanlah sambutan pada tahun ini sebagai satu sambutan yang penuh makna. Kita jadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai hari untuk kita terus meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dalam menyambut Hari Kebangsaan setiap tahun, malah pada kali ini, marilah sama-sama kita meningkatkan amalan-amalan yang soleh, yang baik, bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan perkara-perkara yang baik seperti memperbanyakkan bersedekah. Kita membantu golongan fakir dan miskin. Kita menyantuni golongan anak yatim. Kita menyantuni golongan yang kurang upaya, dan juga kita menghormati golongan warga emas dan daripada golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Inilah semangat yang dapat mempereratkan hubungan kita sesama manusia di bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Setiap amalan yang kita lakukan akan mencerminkan akhlak dan kepribadian mulia yang sewajarnya ada dalam diri kita. Lakukanlah apa sahaja bentuk amal kebaikan, bukan sahaja untuk kita buat kali ini atau saat ini, tetapi kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk terus mencetuskan fenomena melaksanakan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Bayangkan jika setiap anggota masyarakat melakukan kebaikan dalam hidupnya, pasti keadaan negara ini akan sentiasa dilimpahi dengan keharmonian dan kesejahteraan. Kerana semua orang bercakap tentang perkara yang baik, semua orang melakukan perkara yang baik, semua orang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, semua orang berusaha menjaga nama baik negara ini. Inilah yang dituntut dalam agama kita. Kerana ingatlah bahawa keharmonian dan kesejahteraan negara mempengaruhi tentang sebagaimana kita yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah. Tidak boleh kita lakukan sesuatu ibadat dengan sempurna jika keadaan huru-hara dan keadaan menjadi kacau bilau. Marilah sama-sama kita lakukan amal kebaikan sama ada daripada kalangan orang lelaki dan perempuan untuk mendapat ganjaran yang istimewa seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang maksudnya bahawa sesiapa yang melakukan amal kebaikan, amal soleh daripada kalangan lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan mengurniakan kepadanya kehidupan yang terbaik, dan Allah akan mengganjari mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Inilah yang perlu kita usahakan dalam suasana yang harmoni, penuh berkat pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi warga negara Malaysia yang bersyukur pada Allah, dan setiap yang kita lakukan daripada amal soleh itu akan mendapat ganjaran daripada Allah yang tertinggi, iaitu ganjaran syurganya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita sama-sama bacakan surah Yasin bersama-sama kami di Terengganu FM.

Terah sangatlah. Taklah kata haram gitu saja sebab ada pandangan kedua. Dalam mazhab Syafi'i kata makro. Jadi tak apalah. Teruskan perniagaan. Tak apalah. Begitu. Sebab ada ruang untuk kata bahawa tak sampai peringkat haram lagi. Pendapat ketiga yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal Al-Haram Fil Islam. Dia mengatakan tukar rambut ubang ni kepada warna hitam. Hukum dia harus bagi orang yang umur dia tak sepatutnya ubang lagi. Kalau umur dia tu patutnya berubang dah. Dan memang berubang sungguh dah. Tiba-tiba dia tukar kepada warna hitam. Waktu haram. Tapi kalau orang umur dia baru umur 15. Baru umur 20. Contoh je. Adat kata umur 20 ni tak berubang lagi. Tiba-tiba adalah penyakit. Tak tahulah apa. Berubang rambut. Maka oleh kerana pada adatnya umur tu tak berubang lagi. Boleh guna warna hitam untuk mengubah ubang tadi. Nah, itu pendapat ketiga yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam. Pendapat yang keempat yang disebut juga oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab yang sama. Berdasarkan riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan hukum dia harus. Harus tu macam mana harus? Makna siapa-siapa yang rambut ubang, dia nak tukar rambut dia kepada warna hitam, kau pandailah apa alatnya, tanpa najis, tanpa menghalang daripada air semayang, hukum dia harus. Tak makruh, tak haram. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat pandangan. Jadi oleh kerana ada empat pandangan itulah, kalau ada orang menega kau, kita jangan keras sangat. Sebab ada empat pandangan macam ni, kesian kat dia. Nah, kita mengatakan bahawa tak apalah, teruskan perniagaan. Yeah? Tak apalah, halak itu boleh digunakan asal tak naji. Halak asal tak ada, tak ada menghalang daripada air semayang sampai mandi wajib pun tak ganggu dan sebagainya. Maka bolehlah kamu nak berniaga, bolehlah guna. Apatah lagi ni produk daripada Bumi Putra, daripada orang Melayu. Sebabnya ialah kedudukan ekonomi orang Melayu ni bimbang. Dah, nak takut. Dah, KFC pun dah kena pulau, kena apa kan. Sedangkan KFC tu kebanyakannya orang bekerjanya, tokek-tokeknya orang Melayu pun kena. Ha, itulah orang kita ni tak pandai menilai. Benda-benda macam tu pun nak dipulaukan. Bila kita pulaukan, nak makan berapa dia orang? Dia orang Melayu. Orang Islam. Kita pergi pulau macam tu, oleh kerana ada sikit kaitan dengan Yahudi, tu pun kalau ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh nak kata. Maka kita tu pulau orang Melayu dalam keadaan, nak makan payah, nak apa payah, apatah lagi ekonomi. Orang Melayu ni adalah tidaklah kuat. Dan sebagainya. Sebab tu saya kalau orang tanya KFC ke apa, McDonald ke apa semua, tak payah pula. Sebab apa sementara ni? Sementara ada kaitan dengan Yahudi tu. Waktu tu kalau ada bukti kukuh, kita nak tengok kepada keadaan darurat ekonomi yang ada dekat negara kita ini. Sebagaimana fatwa daripada mufti daripada apa nama, Negeri Perak dulu. Orang tanya ASN, Amanah Saham Nasional. Amanah Saham Nasional dulu, asal-asal dulu, rasa lebih pada 30% dilaburkan pada tempat-tempat yang tidak syarak. Tapi fatwa daripada mufti, oleh kerana kedudukan ekonomi orang Islam adalah teruk, maka diharuskan melabur. Kita tengok sudut itu. Kita tengok orang panggil fake muazanah. Fake muazanah. Begitulah. Jadi sebab tu kita ni kena tengok kepada kawaid fiqhiyah, kepada kawaid usuliyah, dan supaya kita meletakkan satu-satu hukum itu tepat dan tidak menanya orang-orang. Ada setengah-setengah tutup dah. Tutup. Bukan senang nak cari kerja baru dalam keadaan ekonomi begini dan sebagainya. Jadi sebab tu perlulah masyarakat kita kena merojok kepada jabatan-jabatan seperti jabatan mufti, jabat agama. Jangan pakai fikir sendiri ataupun hanya dengar orang dia cakap, ataupun hanyalah ialah pandangan-pandangan begitu saja tanpa ada asas kawaid usuliyah, kawaid fiqhiyah dan sebagainya, supaya kita buat satu perkara itu tidak merugikan orang Islam kita ini. Jadi balik kepada cerita Abu Bakar tadi. Abu Bakar nama dia ialah Abdullah, Abdullah bin Osman. Orang panggil dia Abu Bakar. Siapa learning pun, siapa sekarang pun orang panggil dia Abu Bakar. Tak apalah. Begitu. Jadi dia ni orang yang awal masuk Islam. Dan punca dia masuk Islam ni ialah kerana dua perkara. Awal dia masuk Islam ni, macam mana dia dapat hidayah, apa rahsianya? Minta maaf, bukan dua perkara, tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertamanya, dia ni adalah sahabat Nabi, kawan kepada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Kawan baik dah. Kawan baik dah dia. Dia tengok akhlak Nabi. Dia tengok macam mana kehidupan Nabi. Pernah ke Nabi cakap bohong? Pernah ke Nabi khianat amanah? Tak ada. Memang akhlak Nabi special, molek.

kesan daripada dia berkawan dengan Nabi sebelum pada Nabi jadi Nabi tu. Bila Nabi dah jadi Nabi, Nabi ajak masuk Islam, tak ada masalah. Dia kenal dah orang ni. Maka dia pun masuk Islam. Itu sebab. Dia ada tiga perkara, tiga sebab. Yang kedua, sebab kedua ialah mimpi. Bila sebut mimpi kau, macam-macam lah. Ni tau. Orang cakap bak mimpi je ni. Tak. Mimpi. Mimpi ke mana pula? Saidina Abu Bakar ni, satu malam tu dia mimpi. Apa mimpi dia? Mimpi dia, dia tengok bulan. Bulan cerah. Maka bulan cerah tadi jatuh atas rumah dia. Bila jatuh atas rumah dia, lepas tu lerah. Dia berkembang cahaya itu kepada seluruh tempat. Daripada rumah dia tadi, lerah kepada semua tempat. Dia dah rayak pula lah. Dah warna rumah dia rutuh. Dia dah sebut pula dalam mimpi tu. Right? Maka dia mimpi gitu. Bulan jatuh atas rumah dia. Kemudian cahaya bulan tadi tersebar ke seluruh tempat. Lalu dia bertanyalah, masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Lalu dia bertanyalah kepada orang pandai yang takbir mimpi. Dia mimpi ni ada takbir. Bukan saja, tetapi mimpi yang ada takbir tu mimpi yang benar. Dia mimpi ni ada dua. Satu dipanggil ru'ya, satu dipanggil ahlam. Mak ahlam ni hak daripada syaitan. Hak ru'ya tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tahu guna, kita tak confirm, kita tak tahu. Kita boleh hagak je lah. Begitu. Maka Saidina Abu Bakar ni dia pergilah kepada tempat orang yang pandai mentakbir mimpi. Lalu orang yang mentakbir mimpi mengatakan, akan datang seorang Nabi akhir zaman dan kamu akan menjadi penolongnya yang paling kuat. Kamu akan jadi wazir dia. Wazir ni disebut ni. Ni bukan mimpi betul bukan mimpi reka-reka. Cerita ambil, saya ambil daripada cerita daripada kitab ni, daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Kamu wahai Abu Bakar akan menjadi sahabat yang paling kanan, yang paling rapat dengan seorang Nabi di akhir zaman. Dan kamu menolong menyebarkan Islam, menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman tu. Itu cahaya bulan tu jatuh, sebar daripada rumah tadi, sebar ke tempat lain. Makna dia kamu menolong Nabi itu untuk menyebarkan Islam ke seluruh tempat. Lalu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi dan dia tengok benda pertama tadi, akhlak Nabi dan sebagainya, dan dia yakin bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa agama yang betul, maka terus dia masuk agama Islam. Mimpi. Mimpi yang benar. Dia mimpi ni benarnya kita tak tahu, betul tak tahu. Kita boleh buat anggaran dan kita boleh tengok latar belakang mimpi tu. Kalau mimpi jumpa hantu atau tak tahu Wah, ngusik umpamanya tau. Tu tak betul tu. Mimpi yang kita benci. Okay, insyaAllah tak betul lah tu. Tapi jangan benci saja ke mimpi tu. Kita kena buat sesuatu. Bila kita jaga tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimpi yang menakutkan, mimpi yang merugikan, kita merasa merugikan, maka kita pun sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ludah 3 kali sebelah kiri. Puh, puh, jangan lidah betul. Lidah syarat. Macam angin gitulah. Puh, macam apa buat? Puh, puh, 3 kali. Begitu. 3 kali. Jangan buat 2 kali. 3 kali. Dah kalau buat 4 kali, lebih dah. Ada dah 3 tu tak apalah. Lepas tu tidur balik. Kalau nak sedap lagi, ambil air semayang, semayang 2 rakaat, supaya kita minta benda yang bakal berlaku kepada kita, yang buruk dah berlaku. Itu lagi bagus. Bangun, ambil air semayang, semayang hajat 2 rakaat, ataupun semayang mutlak 2 rakaat. Lepas pada tu kita pun doa, janganlah benda-benda buruk berlaku. Seperti mana yang ada dalam isyarat mimpi tadi. Macam Saidina Abu Bakar, cara hidup adalah orang baik. Tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah buat benda jahat pada masa jahiliah. Jadi apabila Nabi ajak masuk Islam, orang yang tak pernah buat jahat ni, dia mudah nak masuk Islam. Orang panggil al-isyraq al-qalbi. Jadi sebab itulah saudara-saudari, kita kena jaga hati kita daripada benda-benda haram. Jangan buat benda-benda haram, jangan makan benda-benda haram, jangan guna duit-duit haram, jangan apa nama ni, jangan buat, jangan kotorkan diri kita dengan maksiat-maksiat, supaya hati kita bersih. Bila hati kita bersih, mudah nak terima kebenaran. Bukan mudah nak terima ilmu. Ilmu ni orang kafir pun mudah, orang Islam pun mudah. Tapi nak mendapat inti ilmu itu, mendapat hidayah daripada ilmu itu, itu perlu kepada hati yang bersih. Sebab itulah tu yang berlaku pada Saidina Abu Bakar. Jadi sebab itulah itulah yang menyebabkan Saidina Abu Bakar masuk agama Islam. Jadi apa nama ni lah Saidina Abu Bakar. Dipendekkan ceritanya, Saidina Abu Bakar ni adalah orang yang sangat-sangat tinggi akhlaknya. Jadi sebab tu Saidina Abu Bakar ni lambat benda baik dia akan buat.
Dia akan berebu-rebu untuk buat perkara baik. Walaupun perkara baik itu tidaklah membabitkan masalah hablum minallah. Diimbang antara dua perkara. Hablum minallah dengan hablum minannas. Iaitulah tali Allah dengan tali manusia. Diimbang dua itu. Yang dikatakan tali Allah hubungan kita dengan Allah. Semayang kita, puasa kita, semayang sunat kita, baca Quran kita. Waktu semua sekalilah. Yang dipanggil ibadat khusus. Yang dikatakan hablum minannas hubungan kita sesama manusia. Hubungan dengan jiran, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan majikan, kita sendiri macam mana. Jadi ada hukum hakam dia. Maka Saidina Abu Bakar ni, dia imbang di antara dua perkara. Dia tidaklah hanya menumpukan kepada ibadat saja dah. Tapi dia juga bergaul dengan manusia. Bagaimana manusia yang lain, dia pun bergaul. Tapi dengan cara Islam. Dengan cara yang diajak oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah satu ketika Saidina Abu Bakar ni dia bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapakah di antara kamu semua ni yang puasa sunat hari ni? Lalu tak ada orang jawab, balaikan Saidina Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, wajib kena jawab. Tak boleh buat senyap. Nah, tak boleh nak katalah Saidina Abu Bakar dak riaknya dia. Dia cerita kat orang dah. Wajib kena jawab. Bila ditanya oleh Nabi, wajib kena jawab. Nabi tanya lagi, "Man syai'al janazata minkumul yaum?" Siapakah di kalangan kamu yang mengiringi jenazah sampai ke kubur hari ini? Siapa yang pergi nawak orang mati hari ini? Tak ada seorang jawab malaikat Saidina Abu Bakar. "Ana ya Rasulullah." Soalan ketiga ialah, siapakah di kalangan kamu yang membantu orang miskin? "Man minkum at'ama miskinal yaum?" Siapakah di antara kamu ni orang yang beri makan ke orang miskin hari ini, pagi ini, setakat pagi ini? Tak ada seorang jawab. Malaikat Abu Bakar jawab, "Ana ya Rasulullah." Dan soalan terakhir, "Man minkum zara maridan al yaum?" Siapakah di kalangan kamu yang ziarah orang sakit hari ini? Tak ada seorang jawab. Malaikat Abu Bakar jawab, "Ana ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Majtama'at hadhihi al khisal fi rajulin illa dakhala al-jannah." Tidaklah berkumpul empat perkara ini kepada seseorang lelaki itu, malaikat Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Nak tengok situ. Kalau kita tengok empat perkara tu, satu perkara sahaja yang membabitkan hablum minallah, hubungan dengan Allah, iaitu puasa. Hak lain tu tolong orang miskin, ziarah orang sakit, ngeri orang mati sampai kubur. Ini adalah hablum minannas, hubungan sama manusia. Makna dia, kita ni kalau nak berjaya dunia akhirat, kita hendaklah imbang di antara aktiviti ibadat dengan aktiviti masyarakat. Begitu. Jangan kadang-kadang kita tumpu pada ibadat aja. Hak masyarakat dunia kau anda berlaku benda-benda. Tak boleh. Hak kadang-kadang orang tu tak imbang. Dia hanya masyarakat aja. Ibadat tak apa cari. Ada juga. Bab-bab semayang Jumaat ada umur dia. Mayang-mayang. Tapi semayang ada umur. Sebab apa? Dia sibuk dengan ahad dengan masyarakat. Dengan masyarakat beres dia. Nombor satu dapat. Anugerah itu, anugerah ni dan sebagainya. Tak imbang. Jadi sebab tu kena imbang. Perimbangan di antara dua perkara. Perimbangan inilah yang berlaku pada Saidina Abu Bakar. Yang melayakkan Saidina Abu Bakar masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu hablum minannas, hubungan sesama manusia, hablum minallah, hubungan dengan Allah, kena jaga, kena seimbang. Macam mana nak tahu seimbang? Antaranya kita tengok macam mana sirah Saidina Abu Bakar. Dan yang paling ulung sekali, yang paling utama sekali, ialah kita melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kita kata Al-Quran dan Sunnah tu besar sangat. Kita tengoklah huraian-huraian ulama' di dalam kitab-kitab. Macam mana disebut dalam ulama' dalam kitab-kitab, baik kitab fiqah, kitab tasawuf dan apa lagi. Jadi kita ikut apa yang diajak oleh para ulama' untuk mengetahui apakah yang dikatakan hukum syariat yang mengandungi hablum minallah dan hablum minannas yang saya sebutkan tadi. Dan Saidina Abu Bakar ni, saudara-saudari, dia ni Allah Ta'ala beri dia karamah. Karamah. Dan apabila beliau meninggal dunia, beliau minta supaya jenazahnya dikebumikan bersebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walau macam mana pun dia beradat dengan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah dah wafat. Dia kata sebelum nak bawa mayat aku tu, minta izin dulu dengan Nabi, beri salam pada Nabi, walaupun Nabi dah wafat. Minta izin boleh tak?
Maka orang tu cengah lah, macam mana nak tahu izin? Pas pada dia mati, orang buat sungguh minta izin. Tiba-tiba ada dua perkara berlaku. Yang pertamanya, pintu nak ke kubur Nabi tu terbuka dengan sendiri. Ha, izin dah tu. Yang kedua, ada satu suara, suara yang mengatakan marhaban, marhaban bil habib ilal habibih, iaitulah selamat datang seorang kekasih kepada kekasihnya. Maka Saidina Abu Bakar pun dimasukkan dan dikebumikan bersebelahan dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau kita pergi kubur Nabi tu kan, di Madinah tu, Masjid Nabi tu, dia ada lubang besar gitu. Pas pada tu lebih kurang dalam sekaki gitu, maka ada lubang pula segi. Kita pun pergi kat lubang pertama tu, kita ucap salam ke Nabi. Kita beda sikit lebih kurang dalam sejakah, kita pergi kat lubang yang kedua tu, kita beri salam pada Nabi, kepada Saidina Abu Bakar. Kenapa lubang tu pula Saidina Abu Bakar? Sebab kedudukan mayat Saidina Abu Bakar tu di tanah tu ialah kepala Saidina Abu Bakar tu bersentang dengan bahu Nabi. Bila bersentang dengan bahu Nabi, jadi kalau muka Nabi sini, muka Saidina Abu Bakar sini lah. Ha, lebih kurang dalam sekaki gitulah. Ha, tu yang ada lubang dua tu yang kita tengok dekat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada situ sabitlah kisah-kisah yang berkait dengan karamah berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita engkar perkara-perkara yang membabakkan keramat, karamah ni. Sebabnya ialah kerana sabit berlaku pada Saidina Abu Bakar dan berlaku juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Oh, banyak cerita-cerita. Saya duk tengok dalam satu kitab yang berjudul Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Oh, dalam buku dia banyak sangatlah mencerita tentang keramat-keramat yang berlaku kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, dia boleh jumpa dengan Abu Jahal yang telah mati lama dah. Kisah dia kan. Saya cerita dari itu sekali. Macam mana Zaid bin Kharijah dia boleh Tuhan bagi keramat ke dia? Iaitulah macam mana dia ni boleh cakap lepas pada mati. Lepas pada mati boleh cakap. Ha, kalau kena popok kita, cakap lepas mati ni tembol lalu lah. Ha, tak kena tangga dah. Ha, tak kena tangga. Puluh putuh tangga pun jadi sepotong yang tangga dah. Kita kata dah. Ha, terbang. Tak kita kata dah. Aku atu. Tak kita kata. Zaid bin Kharijah ni, Tuhan bagi dekat dia, lepas pada dia mati, orang dah tutup mayat dia, tiba-tiba gerok dada, kokak-kokak-kokak. Tiba-tiba bunyi satu suara daripada bawah tutupan itu. Muhammadur Rasulullah, sadaqah, sadaqah, sadaqah, fil kitabil awal. Abu Bakr ni siddiq, al-da'ifu fil jismi, al-qawiyu fil dinih. Sadaqah, sadaqah, sadaqah, sadaqah, sadaqah, sadaqah, fil kitabil awal. Panjanglah. Boleh cakap dah setarang. Menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang betul. Betul-betul-betul. Dan ada dalam Lauh Mahfuz. Begitu juga dengan Abu Bakar. Dia ini adalah seorang khalifah yang tubuh dia adalah kurus. Tubuh dia lemah. Tapi agama dia kuat. Ada dalam Lauh Mahfuz. Panjang lagi lah. Ha, itu. Di antara perkara-perkara keramat yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada itu, ahli sunnah wal jamaah, aliran kita yang kita pegang hari ini, Asy'ariyah, mensabitkan wujudnya satu perkara yang dipanggil sebagai karamah. Keramat, orang Melayu kata keramat. Ha, bukan kayu kamak ni. Kalau kayu kamak tu cerita lain lah. Ni karamah, keramat. Kayu kamak tu sebab dia macam kayu, tiba-tiba boleh makan. Kamak sungguh. Ha, tu panggil kayu kamak tau, kita kata dah. Macam kayu. Tapi boleh makan tak tarak tau, kita kata. Dia goreng bahan rambang tau, kita kata dah. Dan sebagaimana berlaku juga kepada tabi'in, contohnya Abu Muslim Al-Khawlani yang telah dihukum bakar oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Ambasi Al-Anasi, Nabi palsu. Dia bakar, pendek cerita, saya pendekkan cerita. Dia bakar, dia hukum bakar kepada seorang tabi'in, ulama tabi'in yang nama dia Abu Muslim Al-Khawlani. Akhirnya bila bakar, bakar masuk dalam api, api padam. Tiba-tiba Abu Muslim selamat sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Sekarang ni sekarang pukul 8 dan 18 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami. Dan untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu isyak bagi daerah seluruh negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.24 minit malam. Di Besut dan juga Setiu 8.26 minit malam. Hulu Terengganu 8.26 minit malam, manakala anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun 8.24 minit malam. Teruskan bersama kami, Terengganu FM.

Okey, baiklah, sekarang pukul 8.23 minit malam dan insyaAllah seketika nanti untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita semua, tepat pukul 8.24 minit malam, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan juga muslimat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

hari ini sekarang pukul 8.32 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih kekal bersama-sama dan kami di Terengganu FM. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang kekal di ruangan live TikTok Terengganu FM juga. Terima kasih. Ada yang sampai tahap oi, Cik Him, itu sebut nama betul saya. Orang lama-lama masa kecil-kecil saya dulu. Alamak, ay, kalau kantor kat sini kan. Aduh, ay, parah betul. Okey, dan Alhamdulillah kita dah berikan ruang seketika, berikan laluan untuk masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus pada pukul 8.24 sebentar tadi. Dan untuk ruangan ini, insyaAllah mungkin ada sedikit perkongsian daripada saya juga berkaitan dengan info-info semasa yang sedang melanda persekitaran kita, sebagai khususnya berkaitan dengan wabak denggi di negeri Terengganu, yang kalau kita nampak, nak kata kadarnya macam mana, kadarnya macam mana, kita tengok kadar penyemburan vektor, penyemburan vektor yang semakin kerap dijalankan di kawasan-kawasan yang terbabit. Dan juga untuk yang sedang mendengar pada waktu ini juga, kita ambil inisiatif lah supaya kita dapat apa? Kita dapat bertindak dengan lebih awal lah. Mencegah lebih baik daripada mengubati sebenarnya, okay? Dan kalau kita rasa kawasan rumah kita tu tak ada nyamuk Aedes, jangan rasa terlalu selesa. Kadang-kadang di dalam rumah kita tu ada juga kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang memudahkan jentik-jentik untuk hidup di dalam air, walaupun air tu air jernih, walaupun air tu air jernih, di mana kandungan air yang cukup untuk membuatkan jentik-jentik itu bertambah dan boleh menjadi seekor nyamuk Aedes. Nak tenung seekor-seekor nyamuk tu bukannya satu benda yang senang. Nak tengok kakinya belang ke tidak, kan? Nak tengok badannya belang ke tidak. Tetapi apa yang paling nampak, usaha kita untuk membendung ataupun untuk membanteras wabak denggi ni daripada terus menular. Jadi senang sahaja, pastikan ambil masa. Esok hari Jumaat, hari Minggu di Terengganu ni kita tak kerja besok. Ada yang kerja tu kerjalah. Tapi ambil masa tak lama, 30 minit kita bersihkan kawasan rumah, kita clearkan ataupun kita lapangkan kawasan yang air bertakung itu, dan kalau ada air bertakung pastikan air itu mengalir. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua adalah jauh daripada wabak denggi dan juga wabak-wabak lain yang mungkin boleh berjangkit dalam persekitaran kehidupan seharian kita.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Okey, patah ranting hari jam Rusia. Kumpulan Negeri menghiburkan suasana pukul 8.47 minit malam pada waktu ini. Terima kasih rakan-rakan kita di ruangan live TikTok. Ui, semuanya rancang. Kan? Terima kasih lah Pak Mak Ruzal kata yang duit balik kerja. Ha, pakai nomad lagi ni. Ada lagi ke kawan-kawan kita yang pakai nomad pada waktu ni? Terima kasih lah. Sudi layan Terengganu FM. Ada sahabat kita tadi, saya terlepas nama beliau tadi. Saya cari-cari tak jumpa. Tapi katanya malam ni saya menjual kuih. Ha, Alhamdulillah. Masih ada kekuatan untuk berniaga walaupun kecil-kecilan mencari rezeki, tetapi tidaklah menggunakan kaedah yang yang tidak dibenarkan, insyaAllah. Okey, dan apa pun kita sebenarnya dalam kehidupan kita ni kan, nak cari rezeki ni luas, sangat-sangat luas sebenarnya. Nak cari rezeki cara yang macam mana, semuanya bergantung kepada diri kita. Yang dah diberikan kepada kita pun dah ada kaedah-kaedah yang halal, yang mudah, tapi tak ada lagi kaedah buat sekali terus menjadi kaya. Tak ada macam tu. Jangan sesekali percaya. Pasal apa? Pasal semua benda ni, semua yang dihidangkan depan kita ni, semuanya memerlukan apa? Memerlukan usaha yang banyak. Usaha yang banyak. Jangan menggunakan usaha yang kecil tapi dijanjikan hasil yang besar lah kan, hasil yang cepat. Ayat bahasa mudah dia cepat kaya. Jangan mudah percaya, kerana kalau kita mudah percaya dengan semua benda tu, kita akan jatuh dengan secepatnya. Cepat naik, cepat jatuh. Itu je sifir dia. Lambat naik, lambat mencapai kejayaan. Sebenarnya bukan tak dapat kejayaan, dapat, tetapi mungkin rezeki kita belum sampai pada waktunya, belum sampai giliran kita. Pegang je buah itu kan. Dan kalaulah orang mendapat kesenangan yang lebih tinggi daripada kita, jangan dengki. Jangan dengki. Walaupun kita ni berniaga nasi lemak, orang tu berniaga nasi lemak, dia punya pelanggan lebih ramai daripada kita, jangan dengki. Janganlah kita letakkan cara-cara yang tak baik, menggunakan ilmu hitam lah apalah, jadi teman tak elok lah benda tu, okay? Jangan kita menjatuhkan orang kerana nak mendapatkan pendapatan ataupun menjadikan sesuatu jadi milik kita, insyaAllah. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kita. Untuk setakat ini sahaja tugasan Cik Him pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, kalau tak silap saya, pada hari Ahad kan, kalau tak silap kan. InsyaAllah, apa-apa pun saya doakan semoga kita semua dipermudahkan dalam urusan mencari rezeki. Okay, dan pastikan kita menggunakan cara yang terbaik, berlapang dada, dan sentiasa kita doakan yang terbaik untuk diri kita, insyaAllah. Okay, untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak. Kursus 9 malam, kita akan sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam dengan sepuri kota media. Dan selepas itu bertemankan Kak Cik malam ni dalam Selekta, kita curhat bersama-sama dengan Kak Cik. Kita jumpa sebelah sahabat-sahabat kita. Adik Hani dengan Cik Im. Assalamualaikum. Bye-bye.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: La la la la la La Sela.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
1: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.17 minit malam, hari Khamis. Selamat datang September. Selamat tinggal Ogos. Ogos penuh cerita. Ogos penuh dengan kemeriahan. Ogos penuh dengan kenangan. Dan kita mulakan jejak baru di bulan September. 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk kesayangan Kak Cik. Satu jiwa, satu rasa, satu nada. Segalanya di malam Khamis ada curhat curahan hati. Terima kasih Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur bersama-sama dengan kami ya dalam perjalanan curahan hati dalam beberapa tahun ini. Terima kasih sekali lagi tim curhat, geng curhat. Okey, sila lapor diri. Terima kasih untuk Pak Lee, Pak Mak Ruzal, Pak Otai. Kita ada Ismoha dari Nigeria. Abi, waalaikumsalam Abi. Terima kasih untuk Cik Him. Baru saja menghabiskan tugasannya dalam nurani 69 meneruskan siaran malam ini. Okey, suara ini ada lagi. Di sebalik suara ini ada cerita sebenarnya, cerita yang dikongsi. Kak Cik hadir sekadar pelantun sahaja. Pelantun suara hati yang dikongsi oleh teman-teman. Okey, Kak Cik kan ada. Ingat satu eh. Kak Cik kan ada. Okey. Usah gusar, usah rasa sedih. InsyaAllah malam ini kita berkongsi satu rasa. Satu nada, satu rasa, satu jiwa. Ada yang sedang bergelut dengan pelbagai cerita. Bergelut, ya, berjuang. Kita semua sedang berjuang sebenarnya dengan kisah masing-masing. Berjuang dengan kehidupan masing-masing. Berjuang dengan ya, berjuang dengan kebahagiaan yang perlu dipertahankan. Berjuang dengan sakit yang sedang ya dilalui. Berjuang dengan masalah kewangan. Yang bergelut dengan masalah kewangan. Yang sedang bertahan dengan ya, kebahagiaan yang semakin rapuh. Dan ada juga yang sedang dibuai, diulit kebahagiaan waktu ini ya. Semoga bahagia itu insyaAllah berkekalan. Tapi tak ada yang kekal sebenarnya hakikat hidup ini. Hidup ini harus kita teruskan sama ada dalam apa jua keadaan ya. Takdir yang telah digariskan untuk kita, bukan kita yang pilih. Tapi itu ketentuan ilahi. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa tidak aku, kenapa aku dan sebagainya. Pelbagai rasa sebenarnya, pelbagai persoalan yang kita timbulkan sebenarnya. Ya, kita muhasabah balik. Itu tidak wajar kan ya. Kita muhasabah balik sampai satu peringkat sebenarnya. Kita hanya mampu diam. Kita hanya nak diam. Kita terima seadanya. Aku redha ya Allah. Aku terima segalanya, aku pasrah. Kerana itu adalah ketentuan ya. Dalam perjalanan kita mencari cinta abadi, perjalanan kita mencari destinasi abadi. Apapun kita layan dahulu. Untuk yang membesar dengan lagu-lagu sebegini dalam lagu pasti ada kenangan. Okey, yang ingin menghantar atau meluahkan rasa dalam curhat, okey? Boleh sahaja hantar menerusi talian WhatsApp kami, okey? 0103446632.

9.25 minit malam. Malam makin kelam. Hati jadi sebak. Tiba-tiba teria terasa rindu. Terasa dekat. Terasa bagaikan kau berada di sisi. Ya. Tak siapa tahu rindu yang tiada penghujung ini begitu sakit sebenarnya. Di saat kita merindukan pada seseorang yang damai di sana, semoga tenang. Rindu tiada penghujung di teratak yang hampir usang ini. Pernah menjadi saksi tangis dan tawa, cerita manis bercampur getir kehidupan. Kini yang tinggal hanyalah sepi yang mendalam dan kenangan yang pandai berbicara tanpa suara. Wajah Ma dan Ayah telahlah menghilang dari pandangan mataku. Namun senyumanmu tak pernah pudar dari ruang ingatanku. Benarlah kata orang tua-tua, selagi Ma dan Ayah masih bernyawa, dunia terasa teduh dan berteduh. Apabila kalian kembali kepada pencipta, langit masih membiru seperti dulu. Namun hati ini takkan pernah benar-benar cerah. Bila angin menyapa lembut di pipiku, seolah-olah terdengar suaramu memanggil namaku. Namun aku sedar yang pulang hanyalah rindu, bukan susuk tubuh yang dirindui. Duhai Ma dan Ayahku tercinta, andai doa mampu menjalin jambatan, nescaya takkan putus aku kirimkan Al-Fatihah dan segala doa untukmu. Semoga Allah melapangkan kuburmu, menerangi persinggahanmu di alam sana, dan mengumpulkan kita kembali kelak di taman syurga yang tiada lagi perpisahan. Sesungguhnya Ma dan Ayah bukan sekadar kenangan yang berlalu. Kalian adalah doa yang tak pernah selesai di bibir, rindu yang takkan berpenghujung di jiwa. Al-Fatihah buat arwah Ma Dayang dan arwah Ayah Musa. Kasihmu tetap hidup meskipun jasadmu telah lama kembali kepada Ilahi. Sari 85, Teratak Dayang, Banggol, Air Lilih.

0: 9.32 minit malam. Hari ini 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bulan Ogos September menghimpunkan, ya, satu kenangan ataupun tarikh yang cukup bermakna untuk kita. Kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hari besar kita, hari kebanggaan, hari ya kebanggaan kita. Hari yang cukup bermakna untuk kita semua, hari kebangsaan. Dan menyentuh tentang Rasulullah. Walaupun tidak pernah kita bersua dengan baginda, tapi kasih baginda terasa hangat di sini. Lalu malam ini ada coretan daripada seseorang yang begitu kasihkan baginda. Silakan Nabi, kasih dan rinduku kepada Rasulullah.
1: Ada satu rasa yang sukar untuk dilafazkan dengan kata-kata. Rasa cinta kepada seorang insan yang belum pernah kita lihat wajahnya. Belum pernah kita dengar suaranya secara langsung. Belum pernah kita berjabat tangan dengannya. Namun, hati kita begitu merinduinya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betapa indahnya jika suatu hari nanti mata ini dapat memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya hati ini jika dapat berdiri di hadapan baginda lalu mengucapkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Walaupun kita tidak pernah hidup sezaman dengan baginda, baginda tetap mengingati kita. Baginda menangis memikirkan umatnya. Baginda berdoa untuk keselamatan umatnya. Baginda bersusah payah, lapar dan dahaga, dihina dan disakiti semata-mata kerana mahu menyampaikan agama Allah kepada kita. Kita mungkin tidak pernah bertemu baginda, tetapi baginda telah meninggalkan sunnahnya untuk kita. Baginda telah meninggalkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi kita. Baginda telah mengajarkan kepada kita jalan menuju Allah dan surganya. Lalu, sudahkah kita benar-benar mencintai baginda? Kalau benar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa lidah kita berat untuk berselawat? Mengapa sunnah baginda kadang-kadang kita tinggalkan? Mengapa akhlak baginda belum kita jadikan contoh di dalam kehidupan? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah engkau masih bersama kami hari ini, ingin sekali kami duduk di sisimu. Ingin sekali kami mendengar nasihatmu. Ingin sekali kami melihat senyumanmu. Ingin sekali kami bersalam dengan tanganmu. Dan ingin sekali kami mendengar sendiri suara baginda berkata, umatku, umatku, umatku. Ya Allah, sampaikanlah salam dan selawat kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah dalam hati kami cinta yang sebenar kepada baginda. Jadikanlah kami umat yang sentiasa berselawat kepadanya, menghidupkan sunnahnya, mengikuti akhlaknya dan mempertahankan ajarannya. Dan apabila tiba waktunya kami meninggalkan dunia ini, janganlah engkau pisahkan kami daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kami tidak layak untuk berdamping dengan baginda kerana banyaknya dosa-dosa kami, maka ampunlah dosa kami, ya Allah. Sucikanlah hati kami, ya Allah. Perbaikikanlah amal kami, ya Allah. Agar suatu hari nanti di padang mahsyar, mata yang selama ini hanya mampu menangis kerana rindu akhirnya dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selama ini hanya mampu berselawat akhirnya dapat berdiri dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bibi yang selama ini menyebut namanya akhirnya dapat berkata, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, inilah aku umatmu yang sangat mencintaimu dan merinduimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami rindu kepadamu, kami cinta kepadamu. Semoga Allah menghimpunkan kami bersamamu di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Curhat seduduk putih 57 akak Abi Kemasih.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdir?
2: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu.

9.45 minit malam. Kalian masih ada di sini? Di mana tu? Di hati Kak Cik, okay? Terima kasih semua. Moga baik-baik saja. Pencarian sebuah kebahagiaan, ya. Jangan dibiarkan rasa itu mati sebenarnya ataupun berlalu pergi tanpa, ya, kita lakukan sesuatu. Kerana apa? Kerana mungkin satu ruang, satu ketika, satu saat ia akan berlalu pergi, dan saat-saat itu anda ia kembali, ia tak akan jadi seperti dulu sebenarnya. Begitu juga dengan kepercayaan. Rasa percaya itu bila dah hilang, bukan tiada lagi, tapi takkan sama seperti mana gelas yang terhempas. Takkan jadi seperti dulu. Bahagia pun takkan seperti dulu. Begitulah, ya, putaran hidup ini. Ujian kita tak sama. Ada yang nampak kuat secara zahir, tapi kita tidak tahu apa yang sedang dia lalui. Kita tidak tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Terima kasih untuk kesayangan Kak Cik yang sentiasa kuat. Walaupun mungkin tiada siapa yang tahu air mata yang gugur sebelum ini bagaimana. Terima kasih, Syamir. Kita terus dengan kiriman. Siapa lagi kalau bukan Potli 913. Di sebalik suara Kak Cik. Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam Potli. Terima kasih Kak Cik. Di sebalik suara yang mengalir malam ini, terselit sebuah gelombang yang menyentuh, mengetuk perlahan pintu sanubari yang lama terkunci sepi. Ia bukan sekadar deruan bunyi yang singgah di telinga, tetapi ibarat sebuah bahtera rindu yang mengajak kita melabuhkan sauh seketika, menoleh ke dalam cermin diri, lalu bertanya pada bisikan hati, "Wahai diri, apakah rahsia yang ingin kau tumpahkan malam ini?" Kerana setiap suara itu bernyawa. Ada suara yang hanya menyapa ruang, namun ada suara yang meresap ke tulang. Suara Kak Cik malam ini membawa kita menelusuri lorong kenangan, menemui semula permata yang lama terpendam, yakni sebuah kekuatan. Kekuatan untuk mengaku bahawa kita pernah rebah di hadapan takdir. Keberanian untuk meluah bahawa kita pernah berdarah dalam senyap. Dan keikhlasan untuk merelakan bahawa tidak semua babak dalam hidup indah seperti yang pernah kita impikan. Maka malam ini, curhat ini bukan sekadar aksara di atas kertas. Ia adalah tumpahan rasa yang lama terbiar di antara ruang diam dan waktu. Ada duka yang bisu, ada rindu yang kehilangan arah tuju, ada kecewa yang dipendam kaku kerana terlalu penat menanggung erti sebuah kuat. Namun malam ini, kita disedarkan oleh satu hakikat. Meluah bukan lambang tewas. Mengalirkan air mata bukan tanda kalah. Dan merasai sakit bukan bererti menyerah. Kadangkala, hati yang lelah hanya merindukan sebuah pendengaran. Bukan untuk diadili salah dan juga benar. Bukan pula untuk dipaksa mencari jawapan, tetapi cukup sekadar hadirnya satu suara yang menepuk bahu dan berkata, "Aku mendengar." Mungkin itulah hadiah yang paling indah daripada sebuah suara yang tulus. Ia meniupkan keberanian untuk kita berdamai dengan suara hati sendiri. Jadi, terima kasih Kak Cik. Terima kasih Polly. Terima kasih semua.
Di sebalik alunan suara itu, kami menemukan sebuah cerita. Di sebalik cerita, kami merasakan, kami merasai denyutan jiwa. Dan di sebalik rasa, kami bangkit merengkuh kekuatan. Akhirnya, kita sedar luka itu tidak pernah sia-sia, kerana ia boleh menjelma menjadi aksara. Kesunyian itu bukan hukuman, kerana ia boleh bersuara menjadi puisi. Dan air mata yang jatuh bukan tanda kita kalah, tetapi mungkin sebuah peta yang perlahan-lahan membawa kita pulang mengenal diri. Malam ini biarlah suara Kak Cik terus mengalir seperti suara yang tenang, tidak pernah menyoal batuan di hadapannya. Mengapa ia harus berbelok arah? Ia terus mengalir, membawa cerita, membawa rasa, membawa kekuatan, dan membawa kita kembali ke pelukan jiwa sendiri. Terima kasih Kak Cik, kerana di sebalik suara itu kami menemukan cerita. Di sebalik cerita itu kami menemukan rasa. Di sebalik rasa itu kami menemukan kekuatan. Dan malam ini, di sebalik suara Kak Cik, kami berani kembali mendengar suara hati sendiri dan berani kembali bernyawa. Terima kasih malam ini sekali lagi. Terima kasih Kak Cik. Terima kasih Pak Lee. Terima kasih untuk sebuah rasa. Terima kasih untuk satu jalinan, satu rasa, satu jiwa, satu nada. Polly 913.

Semalam adalah kenangan, hari ini adalah sebuah perjalanan. Bagaimana perjalanan kita di hadapan itu, adakah berliku, lurus atau bagaimana? Bagaimana jika aku jatuh, adakah aku mampu bangkit? Itulah sebenarnya kehebatan mereka yang berjiwa besar. Tidak melihat ke belakang, tidak menoleh ke kiri kanan. Jalan terus, okey? Sakit itu biasa. Tapi merawat rasa sakit itu luar biasa. Terima kasih untuk semua malam ini. Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam. Malam ini nak curhat sedikit tentang hati. Boleh dek, apa salahnya? Kerana kita punya hati,

Hati itu letaknya di sini atau di mana? Kadang-kadang ya, kenapa hati kita berbolak-balik ya? Kerana siapa yang pegang hati kita, dia yang Maha Esa. Dulu kau fikir bahagia itu tentang memiliki. Tapi semakin kita berjalan, semakin kita faham, ada perkara yang indah bukan kerana ia menjadi milik kita, tetapi kerana ia pernah hadir dalam hidup kita. Hati ini macam taman. Kita siram, kita jaga, kita tunggu bunga berkembang. Tapi kita tak boleh paksa setiap bunga mekar pada musim yang sama. Begitu juga perasaan. Ada yang datang tepat pada waktunya. Ada yang hadir untuk mengajar kita tentang sabar, tentang menerima dan tentang menghargai diri sendiri. Jadi aku tak mahu lagi memaksa apa yang belum pasti. Kalau sesuatu itu ditakdirkan untuk tinggal, ia akan menemukan jalannya. Kalau tidak, aku tetap mahu berjalan dengan hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang lapang. Sebab bagi aku, mencintai itu ikhlas, melepaskan itu redha. Dan yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri ketika sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang kita sayang. Pena Ika Rosa.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih

Itu begitu pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 malam hanya di Terengganu FM. Kita ada satu kiriman daripada mungkin sahabat baru kita. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam. Dulu akulah segalanya kepada adik-beradikku. Setiap sesuatu pasti aku didahulukan. Ma, abah, abang, kakak, adik-adikku adalah segalanya. Merekalah duniaku. Kasih sayangku dunia akhirat sepenuh hati. Tetapi kini apabila ada orang ketiga yang menjejakkan kaki ke dalam keluargaku, segalanya berubah. Setelah abah pergi menghadap Ilahi, semuanya dalam sekelip mata berubah umpama mimpi ngeri. Mereka semua kesayanganku telah berubah arah. Aku tidak lagi menjadi sebutan. Tidak lagi mencari yang pertama. Periknya, ku rasa saat-saat masa berlalu. Segala apa yang aku rasakan kemanisan kini bertukar pahit sepahitnya. Air mata mencari peneman. Setiap langkah diintai kesilapan. Aku yang dulu intan kini menjadi kaca di mata mereka. Tiada lagi detik bahagia dalam jiwa ini. Tahun demi tahun aku semakin dilupakan. Tiada khabar untuk ditanya. Tiada kisah untuk dikongsi cerita. Beratnya aku sangat merindui kalian, adik-beradikku. Bukalah mata hatimu kembali untukku. Amat rindu yang tiada penghujung. Semoga Allah satukan kembali kami bersama. Fi Fai, salam sayang.

Kita doakan untuk Fifi, ya Fifi, yang sebenarnya cuba meluahkan tentang rasa atau jiwa, ya. Mungkin ada kerengganan ataupun kerenggangan sebenarnya, dan juga ada kerapuhan dari segi hubungan, ya. Apapun ayah dicincang tak akan putus, jadi usah dibiarkan terlalu lama. Jangan merajuk terlalu lama. Hubungan adik-beradik terutamanya, ya, betul tak? Kadang-kadang, ya, di situ kadang-kadang kita tak faham. Dulu kita cukup akrab. Tapi kenapa, ya, semakin menjauh-menjauh? Adakah kerana orang ketiga atau bagaimana? Ya. Semoga hubungan Fifi dapat dipulihkan, insyaAllah kita harapkan. Terima kasih untuk sahabat baru kita curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syurga Kak Cik dan juga sahabat-sahabat di lubuk sanubariku. Duhai anakku, engkau hadir ke dalam hidup Abah sebagai amanah murni yang Allah anugerahkan. Lalu perlahan-lahan namamu berakar paling dalam di lubuk jiwa Abah. Abah mungkin tidak selalu pandai melafazkan kasih di bibir. Namun, di setiap senyumanmu, bahagia Abah terpenuhi. Di setiap dukamu, doa Abah titipkan tanpa putus. Dan di setiap langkahmu ada harapan yang Abah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Andai suatu hari nanti tangan Abah tidak lagi mampu menggenggam erat tanganmu, ingatlah anakku, kasih Abah tidak pernah mengenal tua, tidak mengenal jarak, dan tidak akan berakhir bersama usia yang berlalu. Jika suatu hari nanti Abah pergi mendahuluimu, jangan cari Abah pada rupa yang kian pudar di gambar. Dan jangan ditangisi terlalu lama. Cukuplah kiriman doa tulus di setiap sujudmu. Di situlah kita akan bertemu, walau jasad terpisah. Duhai anakku, jika dunia membuatmu lelah dan terbeban, pulanglah kepada Allah, tempat segala ketenangan. Jika hidup membuatmu jatuh, bangunlah dengan doa. Ketahuilah anakku, kasih Abah kepadamu lebih luas daripada segala kata-kata, lebih dalam daripada air mata, dan lebih panjang daripada usia Abah. Semoga setiap langkah dan aturan hidupmu sentiasa di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah. Curhat, Uding 81, Teratak Dayang, Banggol Air Lilih. Tulus ikhlas dari seorang ayah untuk anak tercinta. Doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak berbelah bagi. Curhat

10-20 minit malam. Curhat-curahan hati. Luahan untuk bonda, suami, sahabat. Mungkin untuk diri sendiri. Hilang dalam diri sendiri. Menjaga hati orang lain. Hati sendiri bagaimana terluka tanpa sedar. Belajar menyayangi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita memberi kasih yang terlebih kepada mereka yang lain hingga melukakan hati. Ibu pulang dalam rindu. Ibu, engkau pulang begitu cepat meninggalkan ruang hampa di setiap sudut rumah. Waktu bergulir tanpa henti. Namun bayangmu tak pernah pudar. Setiap hembusan nafasku adalah bisikan namamu. Aku rindu pelukan hangatmu yang selalu menjadi tempat ternyaman saat dunia terasa kejam. Kini, pelukan itu hanya tersisa dalam kenangan. Dan belayan lembutmu hanya mampu kurasakan dalam mimpi. Tuhan, sampaikan rindu ini kepadanya, bahawa di sini aku masih memeluk erat semua kenangannya. Ibu, tidurlah dengan tenang. Dalam keabadian, doa anakmu akan selalu menyertai kepulanganmu. Curhat, Zol Solar. Untuk bunda tercinta.

Bonda sentiasa di hati kita. Walaupun Bonda tenang di negeri abadi, ya, kasih tetap abadi selamanya. Begitulah putaran kehidupan, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang singgah memberi pengajaran, ada yang singgah meninggalkan kelukaan, ada yang hadir membawa kebahagiaan. Tak siapa yang tahu kenapa mereka hadir, kerana ini semuanya pinjaman. Lalui hidup ini dengan tenang, nikmati seadanya. Di keheningan malam ini, berteman bulan dan juga bintang, aku termenung teringat kisah kita yang penuh dengan ketawa. Namun Allah sedang menguji aku dengan kehilanganmu. Aku reda, tapi aku rindu akan suaramu. Cara kau mengusikku. Setiap kali bulan September, kaulah orang yang paling sibuk merancang segalanya untuk menyambut hari jadiku. Tapi kini September datang lagi, tapi tanpa kau di sisi. Al-Fatihah buat suamiku. Moga kau tenang dan damai di sana. Curhat yang ringkas tapi cukup bermakna. Mokcik di Pulau Rusa.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, beban yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Surat 10.32 minit malam. Kita ada kiriman siapa ini? Luahan rasa rindu bukan saja untuk seseorang, tapi juga untuk sang pencipta. Untuk pencipta kita sebenarnya, luahkan. Mungkin di sujud terakhir, atau di sepertiga malam, ataupun dalam ruangan curhat malam ini. Okay? Ya Allah, di sudut hati yang paling sunyi, di tempat yang tidak mampu disentuh oleh sesiapa, ada sebuah rasa yang ingin aku ungkapkan kepadamu. Namun, setiap kali bibirku cuba berkata, air mata lebih dahulu menjadi bahasa. Aku mencintaimu, Ya Rob. Namun betapa malu untuk aku mengakuinya, kerana seringkali aku menyebut namamu, tetapi fikiranku masih berkelana mengejar dunia. Aku mengangkat tangan dalam doa, tetapi hatiku tidak sepenuhnya berada di hadapanmu. Aku bersujud kepadamu, namun setelah dahi terangkat dari sejadah, aku kembali mengejar sesuatu yang akhirnya tetap akan aku tinggalkan. Betapa malunya aku, Ya Allah. Kau tidak pernah berhenti memberi, sedangkan aku sering lupa untuk berterima kasih. Kau tutupi aibku setiap hari, sedangkan aku masih mengulangi dosa yang sama. Kau berikan aku nafas tanpa aku meminta, kesihatan tanpa aku bayar, keluarga untuk aku cintai, rezeki untuk aku nikmati, dan kesempatan untuk kembali kepadamu. Namun seringkali aku lebih sibuk menghitung apa yang belum aku miliki daripada mensyukuri apa yang telah kau titipkan. Ampunkan aku, Ya Rob. Namun, di sebalik segala cacatnya cintaku, di sebalik dosa yang mengotori langkahku, di sebalik kelalaian yang menjauhkan aku daripadamu, ada satu rasa yang masih engkau hidupkan dalam dadaku. Rindu kepadamu. Rindu yang tidak mampu dipadamkan oleh dunia. Rindu yang tidak mampu digantikan oleh harta. Rindu yang tidak pernah benar-benar sembuh dengan segala kesenangan yang fana. Kerana anehnya hati ini, ia boleh tertawa di tengah dunia, tetapi hanya benar-benar tenang ketika bersujud di hadapanmu. Di malam yang sunyi, ketika manusia telah lena, ketika dunia berhenti seketika daripada bisingnya, aku ingin kembali kepadamu. Hanya aku dan engkau, tiada siapa yang perlu aku tipu, tiada siapa yang perlu aku yakinkan. Di hadapanmu, aku datang sebagai seorang hamba yang penuh dengan luka, penuh dosa, penuh dengan kekurangan. Namun masih berharap agar pintu rahmatmu tidak pernah tertutup untukku. Ya Allah, aku ingin belajar mencintaimu, bukan hanya ketika aku susah, bukan hanya ketika aku kehilangan, bukan hanya ketika hidupku sempit dan tiada lagi tempat untuk aku meminta. Ajarkan aku, Ya Allah. Ajarkan aku mencintaimu. Ketika hidupku lapang, ajarkan aku mengingatimu. Ketika aku bahagia, ajarkan aku bersyukur. Sebelum aku kehilangan sesuatu, ajarkan aku redha. Sebelum aku memahami hikmahmu, agar aku tidak mahu, kerana aku tidak mahu mencintaimu hanya kerana aku mengharapkan syurga,
Dan bukan hanya kerana aku takutkan neraka. Aku ingin mencintaimu kerana engkau adalah Tuhanku. Kerana engkaulah yang menciptakan aku daripada tiada. Engkaulah tempat aku bermula. Tempat aku kembali. Tempat segala harapku berlabuh. Dan satu-satunya zat yang mengetahui seluruh isi hatiku. Bahkan sebelum aku mampu mengucapkannya. Ya Rob, jika cintaku masih kecil, besarkanlah ia. Jika cintaku masih kotor, sucikanlah ia. Jika hatiku keras, lembutkanlah ia. Jika langkahku tersasar, pimpinlah aku pulang. Jangan biarkan dunia menjadi cinta terbesar dalam hidupku. Jangan biarkan harta menguasai hatiku. Jangan biarkan pujian manusia membuat aku lupa bahawa yang paling penting adalah pandanganmu terhadapku. Ajarkan aku untuk jujur ketika berdoa, tulus ketika beramal, sabar ketika diuji, rendah hati ketika dipuji, dan tetap mengingatimu ketika segala sesuatu berjalan seperti yang aku inginkan. Jadikan setiap degup jantungku sebuah zikir yang tersembunyi. Jadikan setiap hela nafasku sebuah syukur yang tidak pernah putus. Jadikan setiap air mata jalan untuk mendekat kepadamu. Dan jika suatu hari nanti aku kembali tersungkur kerana dosa, jangan biarkan aku terlalu malu untuk kembali. Bisikkan kepada hatiku, pulanglah, pulanglah. Kerana aku tahu, aku mungkin sering meninggalkanmu, tetapi engkau tidak pernah meninggalkanku. Ya Allah, terimalah cinta seorang hamba yang masih belajar mencintaimu. Cinta yang sering goyah, namun tidak mahu mati. Cinta yang sering tertutup oleh dosa, namun masih mencari cahaya. Cinta yang sering kalah kepada dunia, namun setiap kali tersedar, ia tetap mahu kembali kepadamu. Perbaikilah cintaku, ya Allah. Sucikanlah hatiku. Ampunkanlah dosa-dosaku. Pimpinlah langkahku. Dan jangan kau matikan aku sebelum aku benar-benar mengenal erti mencintaimu. Semoga pada penghujung perjalanan ini, setelah panjang aku berjalan, setelah banyak air mata tumpah, setelah banyak dosa aku tinggalkan, aku dapat kembali kepadamu dengan hati yang tenang. Bukan kerana aku layak, tetapi kerana luasnya rahmatmu. Dan apabila tiba hari di mana tiada lagi dunia untuk dikejar, tiada lagi masa untuk diperbaiki, tiada lagi peluang untuk kembali, semoga engkau menyambutku sebagai seorang hamba yang pernah tersesat tetapi tidak pernah berhenti mencari jalan pulang kepadamu. Ya Allah, jika hari ini cintaku kepadamu hanyalah sebesar bara yang hampir padam, jangan kau biarkan ia mati. Tiupkanlah kepadanya angin rahmatmu hingga ia kembali menyala menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidupku. Dan biarlah sepanjang sisa umurku ini, aku belajar satu perkara, bahawa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang berjaya aku miliki, tetapi tentang sejauh mana aku berjaya kembali kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Curhat tulus dari jiwa, Di Rahman.

0: 10:47. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya siapakah agaknya pilihan juri ataupun panel juri dari DBP, Dewan Bahasa dan Pusat Wilayah Timur untuk minggu lepas. Tahniah untuk D. Rahman yang telah berjaya menambat hati juri untuk curhat minggu lepas. Okey, tahniah D. Rahman. Dan untuk tiga pemenang curhat khas Merdeka yang kita siarkan pada 31 Ogos baru-baru ini, tahniah untuk Polis 913 Mekna di Bukit Diman, karya tentang wanita hebat ya, dan juga Bonda Salina. Tahniah sekali lagi, okey. Kita teruskan lagi dengan karya daripada siapa ini? Ada nama yang masih tinggal di hati katanya. Ada nama yang masih tinggal di hati. Meski pemiliknya telah lama pergi, tidak lagi hadir di hadapan mata, namun kenangannya tidak pernah benar-benar mati. Ada nama yang tidak lagi disebut, bukan kerana sudah dilupakan, tetapi kerana setiap kali menyebutnya, ada sebab yang datang tanpa diundang. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, namun ada kenangan yang tetap memilih untuk tinggal. Aku pernah cuba melupakan, namun hati bukan halaman kosong yang boleh dipadam sesuka hati. Ada nama yang telah tertulis dengan tinta air mata dan doa. Mungkin dia bukan lagi sebahagian daripada perjalanan hidupku hari ini, tetapi pernah menjadi sebahagian daripada bahagia yang begitu indah untuk dilupakan. Kini, aku tidak lagi meminta agar waktu mengembalikannya. Cukuplah namanya menjadi doa yang diam-diam kukirimkan kepada Tuhan. Kerana ada nama yang tidak perlu lagi berada di sisi untuk tetap tinggal di hati. Dan ada seseorang yang mungkin telah pergi dari kehidupan, tetapi selamanya tidak akan pernah benar-benar pergi daripada ingatan. Curhat Sri Ria Temerlo Pahang. Assalamualaikum Kak Cik dan sahabat-sahabat curhat. Malam ini aku hanya ingin berkongsi rasa tentang sebuah kehilangan dan erti sebuah pinjaman. Malam kemarin aku tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah, bangun tepat pada waktu untuk menunaikan kewajipan 2 rakaat di subuh hari. Seperti biasa, selepas itu aku scroll telefon bimbit, melihat status di media sosial untuk mengikuti perkembangan semasa. Aku terkedu membaca satu berita tragedi yang berlaku di Temerloh, tempatnya di LPT 1. Satu kemalangan ngeri berlaku melibatkan 8 buah kenderaan termasuk sebuah bas dan juga lori. Dalam berita tersebut masih belum dinyatakan jumlah mangsa yang terlibat. Dan hari ini timbul di FYP satu video pendek yang meruntun hati aku, membuatkan mata aku berkaca, dada terasa dihimpit. Sebab apabila melihat seorang kanak-kanak berusia dalam lingkungan 4 tahun menyebut babai Pak Su Comel berserta dengan satu lambaian. Dan itu merupakan ucapan perpisahan terakhir seorang kanak-kanak kepada Pak Sunya. Aku tidak dapat membayangkan betapa remuk, hancurnya hati Pak Su itu. Dan caption Pak Su itu membuatkan air mataku yang diseka mengalir tanpa henti. Dulu Pak Su dukung kamu, tapi kini Pak Su usung keranda kamu. Remuknya hati aku. Tak dapat aku meneruskan membaca caption itu. Lantas,
1: membuatkan aku memikirkan orang-orang tersayang di sekeliling aku. Aku juga seorang bapa saudara yang mempunyai anak saudara sekecil itu. Memikirkan itu sahaja membuatkan hati aku luluh. Sekejap berada di depan mata, bergurau senda, sekelip mata sahaja hilang dari pelukan. Ingin menyalahkan keadaan, tapi aku lupa. Takdir Allah mengatasi segalanya. Membuatkan aku sedar, hidup ini dan orang-orang di sekeliling kita hanyalah sekadar pinjaman yang bila-bila masa sahaja boleh diambil balik oleh pemiliknya. Hargailah pinjaman itu. Abadikanlah memori dan kenangan bersama semasa di dunia.

satu Nazmi. Semoga ruh mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Curhat, tulus kasih, Mi Samad.

curhat sampai di sini. Terima kasih untuk sebuah kenangan, untuk memori yang terindah kita cipta malam ini dalam curahan hati. Terima kasih untuk sahabat-sahabat curahan. InsyaAllah kita jumpa lagi curahan minggu depan. InsyaAllah 11 malam kita akan ikuti utama 11 malam, dan selepas itu kita ada Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan.

Jala Gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara serta menjadi hak mutlak rakyat Malaysia.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. 11.15 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari curhat, kita singgah pula ke Mutiara Kalbu. Dibagaikan ada kesinambungan, ya. Mutiara Kalbu, lagu-lagu bukan sekadar lagu, tapi lagu-lagu yang mencentik jiwa nurani, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang baik-baik indahnya. Memberi keinsafan, insyaAllah kita harapkan, ya. Okey, baik, seperti biasa, ruang diberikan untuk sahabat-sahabat kesayangan Kak Cik, teman-teman di mana sahaja di live feed tahu waktu ini. Kita ada Potli, kita ada Zila, Uding, kita ada siapa lagi? Kita ada ramai lagi. Kita ada Cik Chok Mem, Ibra Angles. Okey, ramai lagi. Salam rindu untuk yang diingati, yang masih diingati. Nur Khairi, Muhammad Khairi, terima kasih. Okey, boleh saja buat ucapan di live feed pun boleh. Terungan FM _, terima kasih Zakaria Muhammad. Yang hantar melalui WhatsApp pun boleh, nak telefon sekejap lagi, okay? 6235330, 6238330. Kita ada Sumarang, ya Su. Kita ada Din Khairuddin dari Teluk Pasu. Salam untuk teman tapi mesra Z Darling Manir, Alisha di Wangsa Maju, KL. Terbaik awak berdua menjadi teman setiaku, Kimi Batu Rakit, Kak Zupaka, Kak Hajah Halijah di Sungkai, Pak Mak Besut, Osman Goodbye, Zul di Teluk Pasu, Bonda Umi Johor, Kak Nodungun untuk isteri, Putri Khaimar, semoga ceria bersama family tersayang untuk Kak Cik bahagia selamanya. Terima kasih untuk Din. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Ucapan selamat malam santai-santai mamak malam minggu. Ucapan selamat malam yang damai untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nodungun, Pak Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Putri Khaimah, Mek Nah di Bukit Diman, Mas 14 Z Bukit Payung, Syam di Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Azhar Paka, Ayolong di Geliga, Kak Ani Ajil, Kak Ani Telemong, Teh Mas, serta untuk semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Untuk Kak Cik, hati-hati balik nanti. Okay, terima kasih Kimi. Kita ada satu lagi, Syam di Bulu Gading. Ucapan untuk Z, Kakak Cik Mi, Rina Kemaman, Mas 10, Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Z Bukit Payung, Kak Leha, Kak Nodungun, Mokongoh sayang dan juga untuk Kak Cik, semoga bahagia selalu kita layan, ya. Dalam Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan.

0: Ha, di mana yang terkejut tau, daripada luar negara ni. Ha, denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
1: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura. Sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga akan jadi masalah lah. Ha, ini kucing kairong nama dia.
2: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
3: Okey, kita ada soalan kuis. Masih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Kita ada kuis Maulidur Rasul sumbangan hadiah dari Yayasan Islam Terengganu. Okey, kita bagi peluang kepada semua, kepada yang belum lagi, bukan semua tu maksudnya, kepada yang belum lagi memenangi hadiah kuis kuis Maulidur Rasul. Okey, soalan malam ni mudah ya. Okey, siapa dapat menjawab dengan tepat, anda dikira pemenang. Okey, tak mahu ambil banyak-banyak. Okey, boleh Soalannya, okey, berapakah bilangan cucu Nabi Muhammad SAW? Okey. Berapakah bilangan cucu Nabi Muhammad SAW? Okey. Berapa orang tu kena kabur lah. Perlu diberitahulah berapa lelaki, berapa perempuan. Okey. Berapakah bilangan cucu Nabi Muhammad SAW? Ada yang nak cuba? Okey. Hello. Assalamualaikum.
4: Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Ya. Yeah. Nak cuba jawab kuis ya?
4: Ya, ya.
3: Okey, berapakah bilangan cucu Nabi Muhammad SAW?
4: 10.
3: 10. Tidak tepat. Cuba lagi Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Cik Zakaria kita ya?
4: Ya, okay. Jawapannya 4.
3: Jawapannya 4 pun salah, okey? Kita ada seorang lagi panggil. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Kak
3: Cik. Ya, Kak Mah yang nak cuba
5: Cuba.
3: Okey. Okey, berapakah bilangan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
5: 7.
3: Tidak tepat. Okey. Hello, assalamualaikum. Okey. Yang nak jawab Poli Icula. Sayang. Okey. Perlu dijawab menerusi panggilan telefon 6235330 6238330. Tak apa, boleh cuba lagi. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pada 12
3: betul tak? 12 salah. Tidak tepat ya Cik Zakaria. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
3: Ya, nak cuba jawab ya.
4: Okey.
3: Okey, jawapannya. Okey.
4: 14.
3: Ramai sangat tu. Salah. Okey, tidak tepat. Okey. Berapakah bilangan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jawapannya?
6: Jawapannya 9.
3: 9 orang sikit lagi. Okey. Tidak tepat. Okey. Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey, jawapannya?
6: 8.
3: 8 orang. Okey. Yeah. 8 orang tu betul dah? Berapa lelaki, berapa perempuan?
6: 4 lelaki, 4 puan.
3: Alah, salah. Cuba dah lagi, cuba.
6: Ada
3: 4
6: lelaki, 5 puan.
3: 4 lelaki, 5 puan dah jadi 9.
6: Pulak gitu. Lapang kan. Lapang. Tiga puan.
3: Okey.
6: Lima lah.
3: Ya, yeah, betul. Okey. Betul, 8 orang, 3 perempuan, 5 lelaki. Okey, 8 orang. Tanya, siapa ni?
6: Kak Ani.
3: Kak Ani. Okey, Kak. Okey. Kak Ani tunggu di talian sekejap.
6: Yeah,
3: okey, boleh Kak Okey, baik.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Okey, baik, Mutiara Kalbu 11.32 minit malam. Tapi sebelum itu, tanya untuk Kak Ani tadi ya, yang telah berjaya menjawab kuis Maulidur Rasul sebentar tadi. Okey, berapa kabilangan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah 8 orang ya, 5 lelaki dan 3 perempuan. Okey, tahniah Kak Ani. Okey, yang nak buat ucapan boleh je 62353030 62383030. Kita ada Pok Su di Pok Su Air Putih Kemaman. Assalamualaikum Kak Cik, selamat berkongsi. Terima kasih Pok Su. Kita juga ada Wah Kemaman, rasa rindu sangat denganmu duhai temanku katanya. Meski kita berbeza usia, namun mempunyai hobi yang sama. Lama dah kita tak bertemu, semoga kalian sentiasa di bawah lindungan Allah. Semoga kalian diberikan rezeki kesihatan yang baik, teman yang sentiasa ada dalam susah dan senang, teman yang bersama dalam gelak ketawa, teman sampai syurga insyaAllah. Buat teman saya, Kak Su, Kak Ti, Kak Ma, Ain, Dayah dan juga Mimi, Wawa sayang kamu semua. Wah, comelnya. Yang mana satu Wawa ni? Wah, pink color. Terima kasih Wawa, kenangan bersama teman-teman ya. Kita ada Ahmad Sabri. Ya, waalaikumsalam Ahmad Sabri, hati-hati dalam perjalanan ya. Kita ada panggilan, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Kak Mah ya. Ya. Okey, baik, ucapan selamat malam Kak Mah untuk 5 orang yang diingati, silakan.
1: Terutama untuk Kak Cik lah, balik sekali lagi, hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Ini betul Kak dan kedua Pak Zali Kete, Kak Nurumu, Kak Nurumu Raja,
0: okay.
1: Dan anak muda yang duduk puasa tu tidur-tidur lah esok nak kerja pula.
0: Ah, okay.
1: Selamat beristirahat belaka esok nak balik kampung esok pergi makan gula. Dekat setiu esok. Marilah Kak Cik nak pergi setiu.
0: Oh, okay. Oh, ada makan gula esok ya. Semoga dipermudahkan ya. Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, banyak kenduri kendara ya. Okey, semoga kata-kata diberi kebahagiaan hingga ke syurga insyaAllah. Okey, dipermudahkan segala urusan untuk yang nak berkenduri kendara esok, yang akan melangsungkan perkahwinan, mungkin pertunangan dan sebagainya. Semoga dipermudahkan. Okey, okay, baik, kita ada lagi seorang pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Yeah. Umi ke? Umi Jo?
2: Ya, saya.
0: Ya, apa khabar Mi? Umi selalu bulan-bulan malam sekarang ni, Mi. Oh, hebat Mi. Okey. Mi okey eh? Semua kesihatan semua okey Mi eh?
2: Kecik macam mana?
0: Alhamdulillah, ya. Sihat setakat ni. Alhamdulillah Mi. Masih lagi diberi izin anak oleh Allah Ta'ala untuk kata orang tu, untuk masih lagi untuk menjadi pelipur lara, bukan masih lagi untuk pelipur lara untuk menjalankan tanggungjawab ya.
2: Okey. Bagaimana budak-budak anak-anak kecil?
0: Sihat, ya. Sihat alhamdulillah Umi, sihat. Amin. Okey baik.
2: Ya orang.
0: Itulah kan busoblah kedah Umi. Okey Umi. Selamat malam untuk 5 orang yang diingati, silakan Umi.
2: Selamat malam ni untuk Kak Cik kat konti tu. Lepas tu pada ni Pak Mak Besok, Kak Nodungon, Kak Roh kita tu. Lepas tu pada ni apa, alah Den, Kak Den tu. Lepas tu pada Kak Nik Saripah kita.
0: Okey.
2: Kepada Kak Nik, kepada Kak Nik tu apa.
0: Mm-mm.
2: Pada Kak Cik ni, pada kesihatlah Kak Cik, balik hati-hati Kak Cik.
0: Amin, insyaAllah. Baik-baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Umi. Jaga diri baik-baik Umi ya. Okay. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, baik. Kita ada Putri Khaimar. Salam rindu untuk sahabat setiaku Ayu Rohayu di Bukit Nenasi, Batu Rakit, Ati Ariati di Tepoh. Selamat layan Terengganu FM. Kak Nik Sharifah di Durang Burung, Kak Nik Su, Mama Zah di Sungkai, Osman Goodbye, Kimi Batu Rakit, Kak Zuraida Parker, suami Din Khairuddin bahagi sentiasa untuk Kak Cik sayang. Kak Cik sayang. Sayang Ma juga Ma. Terima kasih Mar. Kita ada Marzuki di Jabi. Marzuki Satahan Jabi ya. Kita selamat malam untuk Kak Cik. Besut disimbahi oleh hujan malam yang penuh dengan rahmat. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Wah, hebat sekali bicara kamu ya Marzuki. Betul. Tak apa tu, sukailah apa yang kamu buat. Kan bukan buat yang apa yang kita suka ya. Kadang-kadang apa yang kita benci itu mungkin terbaik untuk kita, lalu Allah hadirkan untuk kita kan. Kita tak tahu, dia lebih mengetahui. Kita ada Kak Noor Dungun. Salam curhat Kak Cik, selamat malam. Ingatan Kak Noor pada Mas 10, Mas 14, Cik Mi, Masjid Haji Kadir, untuk Kak Mah Paka, Kak Leha, Umi Johor, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut, Syam Buloh Gading, Syam di Buloh Gading, Pak Zali di Kerteh, dan untuk semua, terima kasih. Kita ada Muhammad Raizul di Rantau Panjang. Ucapan untuk semalam untuk Pok Ni, Mak Tawang. Abang Pa di Beget 12, Abang Him di Tumpat, Pak Awang, Pak Lan, Pak Lang, dan juga Abang Hamid di Kota Baru, Pak Tejabi, Abang Mat di Dusun Hijau, Kak T di Selising, Abang Osman di Pulau Pinang, Abang Lang di Pasir Tumbuh. Terima kasih. Kita satu lagi, kita ada siapa ucapan daripada siapa? Kak Nisu kita di Kemaman, ucapan untuk Putri Kaima, Sis Nodongo Z75 Cama Laut, Mena di Bukit Diman, Kak Ani Ajil, Kak Long dan juga Anzam di Besuk, Mi Samad, Ika Rosa, Isa Dungo, dan untuk semua yang memantau Terengganu FM selamat malam. Terima kasih Kak Ni. Kita ada Zupaka, ucapan selamat malam untuk Bekna, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Agok, I Love You, Zahara, Abang Anzam, Deng Khairuddin, Putri Khaima, Pok Bear, Doraemon, Kurus, Pok Lee, Kak Ni Su, Ika Rosa, Musab, Abi, Zarpaka, Dok Soho, Juli, Mekna, Kiha, Uding, Sari, Pok Mat, Ilham, Mi Samad, Di Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Syuk, Tuk Dalang, Zana, dan untuk semula. Semoga ceria selalu bersama Kak Cik hingga habis siaran, okay?

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayar

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Mutiara Kalbu 11.48 minit malam ya. Masa berlalu begitu pantas. Kita ada Tok Wan Rangki. Tok Wan, terima kasih Tok Wan. Semoga semuanya sihat sejahtera. Terima kasih Tok Wan. Tok Wan pun sentiasa jaga diri, okay? Kita ada Faizul. Terima kasih Faizul Muhammad Abi. Kita ada ucapan daripada Di Rahman. Selamat malam untuk Pok Li, Pok Mat Nilai, Uding, Zana Abbas, Syah Ibra Abi dengan ucapan Sweet Dreams. Okay, baik. Kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum. Terputus. Okey, ada masa lagi insya-Allah, okey. Azhar. Waalaikumsalam Azhar. Baru masuk eh. Okey, hadir. Kita ada Kak Agoh. Ada nota suara daripada Kak Agoh Dungun ya. Okey, kita dengar eh Kak Agoh eh. Okey, baik.
1: Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam Kak Cik. Selamat juga. Malam ni Kak Agoh buat ucapan yang diingati selalu, okay, yang disayangi. Umi Johor, Iza Batu 7, Kak Sa di Batu 6, Dungu, Suria, Tok Ni, Zupaka, Zapaka, Kak Mahpaka, Mok Ngoh, Kak Lina, Kak Niksu, Ani Binja, Kak No Dungu, Kak Ba, dengan ucapan selamat malam. Dengan Kak Cik, Kak berdoa selamat sapa Kak Umar. Assalamualaikum Kak Cik.
0: Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Kak Agoh kita. Kita ada siapa lagi? Pak Mat Nilai. Ucapan untuk selamat malam untuk isteri tercinta. Wah. Cik Ani, Ichula, lagi Zu, Juli, Madu Lebah, Ina TL, Zana Abbas, Mekna, Wadina Fatia, Wadina Fatia ya, Fatihah ya, Fatia, Wadina Fatia kan. Dan tak lupa pada kawan-kawan lelaki, nama tak ingat serta Kak Cik, semoga sentiasa dilimpahi rezeki dan sihat seumur. Terima kasih Pak Mat ya. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, Kimi dan isteri adik Syam, Kak Leha, Mok Ngo, Kak No Dungun, Kak Ni Sharifah di Duran Burung, Z dan Mas 14, Mas 10, Suria Pagi. Dan untuk semua sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi, semoga sihat selalu dan bahagia selalu insyaAllah. Terima kasih untuk Kak Cik juga. Terima kasih Cik Mi. Kita ada Z Manir. Ucapan selamat malam untuk Dian Khairuddin, Syam di Buloh Gading, Cik Mi di Masjid Haji Kadir, Rina Kemaman, Jeff Manir. Dan untuk semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam, semoga malam ini malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih. Okey, baik, kita ada satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Salam Kak Cik.
0: Ya, Mas. Okey, Mas. Mas 14. Silakan Mas. Lima orang yang diingati malam ni, silakan Mas.
2: Nak buat Kak Cik tu, selamat malam tu ke Ajar Rubah Malam.
0: Baik. Hari ini, amin, insyaAllah.
2: Buat suami Zinti Payung. Lepas tu buat Kim Betul Rasi, Cik Mi Sentiasa Ada. Cik Ma. Usman Gokbay.
0: Okey.
2: Lepas tu, Kak Agoh, Kak Leha dah buat semua-semua lah yang sedang memantau dengan Kak Cik Ulan ni tu, okay. Yang tersebut nama tu Ma'ah Raya, ramai bagus masa dah suntuk.
0: Yelah, betul lah tu.
2: Dengan cakap semua, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Okey, baik, tu dia Mas 14. Okey, lagu ini menutup tirai tugasan Kak Cik malam ini. Terima kasih. Rapuh, kadang-kadang ialah kita manusia. Hatinya rapuh, jiwanya rapuh. Yang kuat, yang agung, yang sejati itu hanya Dia Yang Maha Esa. Semoga diberikan kekuatan untuk terus mengharungi kehidupan yang sementara ini. Sampai di sini pertemuan kita, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Selamat malam Terengganu, selamat malam semua. Satu jiwa, satu rasa, satu nada. Kak Cik kan ada. Assalamualaikum, bye.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Gang Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Senang FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sebenarnya.

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh, di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacus kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa

Bubba the

Masih bersama Mira dalam National FM Sentiasa di Hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka, kan? Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya, dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu, kan? Jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang, tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

National FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam-celik dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya tak sebut ni, Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nur Zahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game buruh hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okay? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okay? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

masih ada mana mani anda dalam geng burung hantu. Cepat betulkan masa berjalan. Rasanya macam baru tadi je Mira ambil air konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita

bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa sahaja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okey, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: Teobengsa, kurang mana deh?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Yang terhangat di pasaran, KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata FOMO, fear of missing out, kan. Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun, cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke, ambil berat lah sikit kan, sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2019.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nik Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentah sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahuakbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk, eh? Boleh duduk semeja minum makan, eh? Boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah, supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama, walaupun berbeza bangsa. Itulah yang datang sekarang dekat masjid kita, ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh, kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki, alhamdulillah. Kita tak lupa berzakat, kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan, menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

Itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah tak takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam, berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak, ada yang cukup roti dengan kopi, ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. 6.5 minit pagi waktu ini menerusi siaran Terengganu FM. Saya Mek Ju, senyum sentiasa. Akan temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey? Baik belakang kedok pagi ning tu. Alah, dah mata dah berapa nak boleh selek lagi tu. Ada yang dah pun kita kata dalam perjalanan balik lah dari surau, dari masjid kan. Sebabnya kalau di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus dah pun masuk waktu solat fardu subuh lah pada pukul 5.52 minit pagi tadi kan. Okey, dan untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Mek Ju pada waktu ini, terima kasih banyak lah. Yang sedang memandu berhati-hati, yang masih lagi berada di tempat kerja, nak balik dah sikit masa lagi kan. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Semoga dipermudahlah urusan kita semua hari ini, insyaAllah. Okay, 4 jam sehingga ke pukul 10 pagi nanti ada macam-macam lah dengan Mek Ju hari ini. Pukul 7 nanti kita ada berita utama 7 pagi kan. Kita ada makna saat ni, kita ada buletin 8 pagi, kita ada cicik pagi pukul 8 lagi deh. Jadi kena nantilah 4 jam dengan Mek Ju ni, macam-macam sebenarnya. Lagu-lagu jangan cerita lah, ada banyak lagi lah. Okay, dan untuk jam yang pertama seperti biasa, edisi hujung minggu 6.30 minit pagi lagi, Mek Ju akan buka talian lah untuk si awak belaka nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju deh. 0962-35330, 0962-38330 dan boleh hantarkan juga lah kiriman WhatsApp ke nombor 0103446632. Lapor diri dulu. Siapa yang dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM?
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
3: Apa ceritanya anda pagi ni? Mek lah kongsi dengan Mek Ju ni. Talian dah pun dibuka sebenarnya. 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan kiriman WhatsApp boleh jugalah. Lapor diri dulu bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni. 0103446632. Kita nak tengok jugalah siapa yang pagi-pagi ni dah bersama-sama dengan Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM untuk edisi hari Jumaat hari ni kan. Okay, yang nak kongsikan tu, yang nak laporkan diri, boleh dulu hantarkan kiriman WhatsApp anda. Okay, dan yang nak hubungi kami, macam rakan kita di talian yang pertama pagi ni. Hello.
4: Assalamualaikum,
3: Mek Ju. Ya, Waalaikumsalam. Siapa dia? Kak Leha ke siapa dia ni?
4: Kak Leha ni.
3: Kak Leha, beres ke tak pagi ni?
4: Beres.
3: Alhamdulillah. Guana gamuk hari ni, agak-agak tu nak makan benda. Guana nak pergi takwana hari ni.
4: Kak Leha nak pergi teman ni. Duduk rumah je, Mek Ju.
3: Duduk rumah je.
4: Kak
3: Leha
4: juga banyak ni, golek dulu.
3: Golek dulu.
4: Kita seorang
3: dah esok
4: lah, nak makan ke,
3: tak mau
4: makan ke.
3: Dah, ya, tak boleh lah. Kena makan juga. Nak makan, tak mau makan pun. Cuma beza dia tu, awal dengan lewat aje Kak Leha tau. Berat dengan rengang tau. Kalau seorang nak makan kuih pun tak apa, nak makan nasi pun tak apa tau.
4: Gitu lah. Kalau ramah, masuk
3: go. Kalau ramah kena masuk, kena fikirlah. Kalau seorang tak apa, tak ada masalah, asal ada makanan tau.
4: Masuk awal-awal.
3: Okey, jadi gitulah Kak Leha pagi ni. Segor-segor sok mau lah deh. Mudah-mudahan.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Baik. Terima kasih banyak Kak Leha.
4: Sama.
3: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kak Leha. Awal sungguh pagi ni. Kan? Lepas main subuh katanya. Guling-galik. Alah pergi, alah mari. Pada dapur, pada rumah, pada luar pulak tau. Gitulah. Okey, jadi untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju, talian masih lagi dibuka. Pemanggil di talian. Hello.
5: Hello.
3: Ya, Assalamualaikum. Ya, Mak Ngah. Sihat, Mak Ngah?
5: Sihat.
3: Alhamdulillah, awal sungguh Mak Ngah pagi ni. Guana Mak Ngah? Serok-serok basah lagi suara dengar tu, ha?
5: Nak ajak Meji bermari makan Mak Ngah.
3: Alah, sudah dah lah. Ajak mari makan. Bila pula tu?
5: Hari Sabtu.
3: Hari Sabtu esok ke? Alah, esok Meji konti anggung Mak Ngah. Makan pukul berapa?
5: Mari lah, pukul berapa boleh belaka.
3: Kan, kan Meji pergi kan. Dari, kalau habis konti pukul 2, nak jumpa sampai rumah Mak Ngah tu 2 jam juga. Pukul 4 habis dah nasi. InsyaAllah. Buat makan benda Mak Ngah?
5: Ngekor cucu.
3: Buat kat rumah Mak Ngah ke? Buat dekat mana tu?
5: Rumah Mak Ngah.
3: Rumah Hanuk. Dekat ke jauh dengan rumah Mak Ngah?
5: Dekat je lah.
3: Okay, baik-baik. Lauk benda esok tu, meleh kambing ke guana? Meleh kambing? Lauk lain ada?
5: Ada.
3: Sedap pula tanya tu, macam nak pergi je. InsyaAllah Mak Ngah. Mak Ngah doalah kalau Mek Ju ada kesempatan, ada masa dan Mek Ju pergi dah.
5: Yeah.
3: Baik, terima kasih banyak Mak Ngah. Jaga diri molek. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Mak Ngah mak dah dalam radio. Ada orang lain dia? Tak ada, Mak Ngah je. Okey, jadi untuk anda yang nak hantarkan kiriman WhatsApp boleh juga. 0103446632. Macam rakan kita ni dari Bukit Dimang ni. Awak sungguh orang Bukit Dimang ni. Waalaikumsalam. Mek Nah hadir lapor diri. Selamat pagi Mek Ju, hari ni ada jemputan majlis kahwin sebelah rumah je. Jalan kaki je. Memanglah, ada sebelah rumah, jalan kaki je lah. Takkan nak start kereta tau. Start kereta je dah panas. Sebelah rumah tu je tu. Okay, jadi untuk anda nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju, selepas ini kita layan dulu ini Masdo Teruna dan Dara Terengganu FM.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Apa ceritanya
2: anda pagi ni, hari Jumaat, hari ni mungkin anda hendak bekerja, mungkin ada juga yang bekerja, nak kongsikan apa dengan Mek Ju? Boleh tembusi talian sekarang lah 0962-35330 juga 0962-38330. Nak hantarkan WhatsApp boleh juga, macam Abang Ish dari Kampung Delong ni. Nombor kami 0103446632. Katanya Abang Ish, assalamualaikum Mek Ju. Apa khabar dekat konti tu? Baik khabar, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baru balik dari masjid. Katanya terus buka radio Terengganu FM lah. Abang Ish kata dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi jugalah untuk anda yang dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM ni. Terima kasih banyak lah. Okey, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ke yang pagi, yang selamat pagi juga, segar lagi tu, baru habis berarak tau. Bahang panah ke tau?
3: Panas juga macam mana pun.
2: Iyalah.
3: Kumpulan apa yang paling hebat sekali
2: Kan. Dia macam ceria je, meriah je. Ha, melambai dia bukan main.
3: Sebab habis orang tepi jalan nyanyi sama kita.
2: Itu yang kita cari sebenarnya. Kita nakkan kemeriahan tu supaya kita kata orang berarak tu duduklah berasa penat sangat tau.
3: Itulah. Tapi bersama dengan Mek Ju ni pun ambil kesempatan jugalah. Untuk sehari dua ni HNZ sangat kurang bekalan darah kumpulan O. Pada mana-mana pun derma yang dalam kategori kumpulan O tu, kita tampil lah untuk bantu. Sebab kurang. Ada pasien yang perlukan darah lebih kurang 10 liter. Jadi untuk kategori darah O ni memang sangat itulah. Mari pun tak berapa ramai boleh lah derma untuk kategori O lah. Itu ada.
2: Ya. Jadi gitulah. Macam yang Ayu katalah. Kalau ada yang darah jenis O tu, kalau boleh melepasi saringan untuk derma, sila tampilkan diri anda lah.
3: Cukup hole dia, cukup syarat dia. Tampillah sebab kita membantu yang memerlukan. Sebab esok-esok mungkin kita pula yang perlukan bantuan.
2: Ya, betul. Kalau kita tak boleh menyumbang dari segi lain, mungkin darah tu boleh membantu kita kan.
3: Kerana pun bukan kata macam mana kalau di hospital tu setiap hari. Tapi hari ni kita berdepan dengan pembedahan yang memerlukan lebih kurang 10 liter untuk
2: seorang. Itulah nak buat macam mana kan. Jadi kita harapkan lah macam yang Ayu kata tu, kalau ada yang sudi untuk menderma, terutamanya kepada mereka yang berdarah jenis O tu.
3: Itulah beramal pada
2: tapi hari ni alhamdulillah segar lagi deh.
3: Alhamdulillah.
2: Ini
3: dia akan jadi lebih sihat, lebih ringan.
2: Mudah-mudahan gitulah. Sebabnya kita kena tengok jugalah kebaikan-kebaikan daripada derma darah tu. Bukan kata masa-masa kita derma tu saja. Memanglah dia akan rasa macam sakit sikit, kena cocok ke. Itu adalah kita kata memang yang kita kena rasa lah.
3: Bawa air takut orang lalu.
2: Kena bawa dia tu. Kukuk you boleh atasi fobia dia tu.
3: Takut dia boleh lari je.
2: Alah sudah. Barang tu bukan kecil, nak pegang-pegang igak.
3: Nak pergi shopping sikit.
2: Cuti sekolah ni banyak ke jemputan kahwin?
3: Jemputan kahwin pun ada. Tapi sampai 15 bulan ni, itu pun belah suami lah.
2: Okey. Yelah, sebab musim-musim cuti ni biasa orang banyak jemputan kahwin. Kena molek tu seminggu cuti, seminggu lah ada jemputan.
3: Betul kata. Ini hari-hari untuk ambil shopping lah.
2: InsyaAllah mudah-mudahan. Moga baik-baik saja. Moga dipermudah belaka lah Ayu dah.
3: Amin, sama juga untuk Mek Ju.
2: Baik.
3: Amin,
2: terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya hari ni hari untuk dia menambah stok barang-barang dapur. Katanya Ayu dari Kuala Ibai tadi lah kan. Untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi, talian masih lagi dibuka. Untuk anda yang nak hantarkan WhatsApp pun boleh 0103446632. Kita berehat seketika, ini lagu untuk anda, Maya, dengan lagunya Diary Biru.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Ya, nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju. Jomlah tembusi talian. Ini di akhir-akhir ataupun hujung-hujung jam yang pertama ni kan. 0962-35330 juga 0962-38330. Ada kiriman WhatsApp daripada Kak Abah dari Dungung. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Kak Abah lah di Dungung sana tu. Semoga beres-beres belaka lah dari pagi ni. Pemanggil di talian untuk yang nak kongsikan cerita pagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Abah ni. Pada ni apa ni? Jiran daripada Bacok ni.
2: Daripada Bacok?
3: Ya.
2: Namanya siapa?
3: Abah. Nama Pak Suli.
2: Pak Suli. Beres ke tak tu Alik Bacok tu?
3: Abah. Bagi kau mau nampak cerah tu tari tu nampak dah tu tari.
2: Oh, nampak dah tari. Mek Ju tak buka tikat lagi ni. Tak buka lasir lagi ni dalam konti. Jadi nampak tak nampak lah tari.
3: Atikan ni dia tinggi.
2: Ya.
3: Dia tak bukit kan.
2: Betul. Pak Suli hala ke mana pagi ni awal tu?
3: Allah, Pak Suli ni nak ada dalam betul kan. Nanti cerah-cerah pukul-pukul 8:30 kat kita pergi cari nasi-nasi kabu. Alah kau besuk mana, alah kau patut ke mana.
2: Dia Pak Suli kalau dari Bacok nak pergi ke Kuala Besuk tu jauh ke dok?
3: Kalau Pak Suli duduk bus, duduk Bacok ni nak pergi alah kau Kuala Besuk tu. Semua jai pun lebih kurang lagi.
2: Dalam 30 ke 40 minit gitu lah.
3: Tapi pasal panggil besuk tu, kalau besuk tu hari ni ramai dalam muka hari Jumaat.
2: Betul, hari Jumaat hari ni meriah situ hari ni tu.
3: Orang rajin mari.
2: Rajin.
3: Kita ada belakang situ. Apa ni tradisi apa ni? Tradisi kapur ni banyak.
2: Ada belakang sungguh. Barang-barang lama, apa tu makanan-makanan lama yang kita tak jumpa pun insyaAllah situ adalah kalau nak cari. Betul, betul.
3: Depan apa lepas tu masuk kapur ni baru-baru dapur ni kuah bunyi apa ni macam
2: ada belaka
3: Ayi mana Ayi?
2: Ayi beres je, tak ada masalah, sehat dia, segar je dia.
3: Panggil jumpa dengan dia sajalah. Tahu tu hati yang tergani dia tinggi atau bukit rasa dalam Malaysia ni. Apa ni atas gana yang paling tinggi yang rata-rata?
2: Mungkin lah kot. Atas bukit. Pasal orang lain mungkin duduk bawah-bawah gitu je.
3: Duduk bawah betul-betul.
2: kalau ada orang dalam bangunan pun mungkin tingkat satu, tingkat dua gitu je Pak Suli. Kita ni sampai atas bukit ni. Apa pun terima kasih banyaklah Pak Suli. Moga dipermudah segala urusan hari ni.
3: Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama-sama. Pak Suli kita tu dari Bacok nak teka dah saat ni namanya. Cuma tak berapa ingat. Takut teka, takut tak kena tau. Apa pun terima kasih lah. Pak Suli kita tu dia Bacok sana tu. Mungkin dengar kita menerusi RTM Klik ke kan. Ada ingat nak tanya Pak Suli saat ni. Dengar kita menerusi frekuensi ke? Dengar kita dengan di telefon pintar. Sebabnya kalau untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi, anda boleh muat turun saja aplikasi RTM Klik tau. Lepas tu dengar kita menerusi telefon pintar anda walau di mana saja anda berada. Sebabnya RTM Klik tu memang percuma je. Cuma kena ada data internet lah untuk muat turun dan juga kena dengar kami. Okey, kita dah pun 6.50 minit pagi ni. Jadi itu sajalah yang kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya beres-beres belaka lah. Kak Bah ada hantar pantun pagi ni. Waktu pagi gosok baju, nak pakai buat pergi kerja. Salam ceria buat DJ Ju. Hari kena masuk kerja. Gitulah. Terima kasih banyak Kak Bah. Dan untuk anda yang kongsikan cerita pagi yang hantarkan WhatsApp, terima kasih banyak-banyak. Okey, awal paginya hari ini. Dan selepas ini seperti biasalah pukul 7 pagi seketika kita ikuti berita utama 7 pagi dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Menerusi ruangan ceria pagi, Terengganu FM.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Kita sama-sama berusaha selagi hayat di kandung badan. Tak kira di mana saja kita berada. Sebagai rakyat Malaysia, tunjukkan bahawa kita tetap dihormati, dihargai, disegani dan boleh dicontohi sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

0: mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Husin. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada jemaah menteri.
2: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
3: Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thailand.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
4: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemas kini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. 3 lagi kawasan di Sarawak berada bertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. 9 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 2 daripadanya di Sabah.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapati mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Kembali semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM jam yang kedua. Mek Ju temani anda semualah di Terengganu FM ni. Kita dah pun 7.14 minit pagi waktu ini. Beres belaka kedok pagi ni tu. Ini hari Jumaat. Mungkin ada yang ambil kesempatan jugalah. Kalau akak-akak mak-mak kita yang suri rumah tu. Hari ni lah hari yang paling bahagia buat mereka. Sebabnya apa? Hari ni boleh pergi pasar. Boleh cari sayur segar, ikan segar, ayam segar tau. Daging segar. Kan? Sebabnya hari ni suami dok kerja, cik abang dok kerja, bolehlah ajak pergi pasar seminggu sekali. Kan? Hari Jumaat, hari yang dinanti-nantikan sebenarnya. Kalau itu kan, kalau ada yang suka pergi ke pasar lah. Kalau tak ada, kalau tak suka ke pasar, tak apalah nak buat macam mana. Mungkin ada cara lain yang apa tu yang digunakan untuk dapatkan barang-barang keperluan kan. Okey. Dan Meju nak kongsikan jugalah sebelum kita ke paparan utama akhbar ini, penerima sumbangan tunai rahmat SCR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Paket B40 dan nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Boleh jumpa kami di Dewan Civik Gong Limau Cukai, Dewan Civik Geliga Cukai, Surau Pakde Haji Taib, Kampung Keluluk Marang, Surau Flat Batin Perdana, Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia, Kampung Makam Lama Kuala Terengganu dan Masjid Kebo Air, Kampung Kebo Air Manis. Pada 5 dan 6 September, hanya perlu bawa MyCard sahaja. Gitu. Okey. Jadi untuk anda, waktu ini Mek Ju nak kongsikan dan jugalah untuk paparan utama akhbar apa yang dimuatkan melalui akhbar dalam talian pagi ini di Ruangan Mutakhir. Ada dimuatkan berita berkenaan dengan naik taraf untuk suntik semangat pelajar. Apa cerita tu? Okey, lagi sisa sabun punca salji atas lebuh raya. Ini yang viral juga, yang tular juga di media sosial lah kan. Okey, mekanik cedera ditembak dua lelaki bermotosikal, lagi kanak-kanak lelaki maut kemalangan di hadapan masjid. Pelajar TVET hilang ketika cari ketam ditemui lemas dan rakyat Malaysia ditahan di luar negara. Bantu polis kenal pasti rangkaian dadah. Itu untuk Ruangan Mutakhir. Beralih ke berita sukan pagi ini, ada yang dipaparkan menerusi berita sukan. PSM senarai pemain terbaik Galas Cabaran Kesukan Asia 2026. Harimau Muda terlepas 3 mata lawan Australia dan Presiden baru FAM diharap mampu pulih reputasi bola sepak negara. Untuk berita dunia seketika, Majlis nak kongsikan kepada anda, Belanda beri amaran kemunculan generasi baru penjenayah cyber muda. Lepaskan 8 das tembakan, pelajar 15 tahun ditahan. Lagi tragedi Jambatan Agana, proses tunda SUV bermula. Dan satu lagi untuk berita dunia, Nepal rancang bina semula sistem amaran awal di kawasan bersempadan dengan China. Okey, beralih ke ruangan hiburan. Apa yang menarik menerusi ruangan hiburan pagi ini, Datuk Red cuma mahu pengesahan. Lagi pemain drum Sofia Nahar meninggal dunia. Selawat dengan nafas baru, lebih segar menuju perjalanan spiritual. Dan satu lagi, M. Jamil bersyukur terharu atas keprihatinan Ahmad Zahid dan isteri. Itulah antara paparan utama akhbar yang dapat Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda semua pagi ini. Yang nak dapatkan berita lanjut, boleh baca ataupun boleh baca menerusi akhbar dalam talian ataupun dapatkan akhbar-akhbar fizikal di kedai-kedai berhampiran anda. 7.18 minit pagi dah pun kita ni, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 3 ke 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM Ceria Pagi. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah pagi ni kan. Beres belaka kedok pagi ni tu. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Okay, di kita kata ujung minggu ni mungkin ada yang masing-masing dah pun ada perancangan kan. Tak kisahlah macam mana sekalipun apa saja perancangan anda. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah. Semoga dipermudah segala urusan. 7.42 minit pagi dah pun kitanya. Lepas ni, kita nak main makna saat ni cakap benda panjang panjang lengoh. Lepas ni Meja akan bagi ayat lah untuk kita main makna saat ni hari ni. Lepas tu si awak kena sambung dah. Kena nantikan lah ayat benda yang Meja nak bagi lepas ni tu. Okey, dalam ruangan ceria pagi di Terengganu FM.
2: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengoh.

0: ni saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
1: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengoh. 7.45 minit pagi dah pun kita ni. Okay, jadi untuk makna saat ni hari ni, Mek Ju nak suruh saya awak sambung ayat. Okay, dan ayatnya yang anda perlu sambung untuk pagi ini adalah sedaknya kalau boleh makan. Sambung ayat tu. Sambung ayat tu guna dialek Terengganu. Sekali lagi ayatnya, Mek Ju. Sedaknya kalau boleh makan. Okay, sambung ayat tu. 0962-35330, 0962-38330. Ataupun boleh hantarkan WhatsApp 0103446632. Okay, boleh komen juga di live Facebook dan juga live TikTok Terengganu FM underscore sekarang juga. Okay, untuk pemanggil yang pertama, makna saat ni, halo. Halo.
2: Hello, Cikgu.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Adi Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Ya, yeah, Cik Zakaria. Sambung ayat tu.
2: Sedaknya kalau boleh makan mie goreng pagi ni. Sedap kata. Mie goreng sedap kata. Mie goreng lebih nanti buat saya tarik sedap lah.
1: Oh, mie goreng lawang saya tarik sedap lah. Baik, baik, baik. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey, pemanggil yang pertama. Okey, lagi kita tengok rakan kita di WhatsApp. Pagi ini ada Mekna dari Bukit Dimang ni. Sedapnya kalau boleh makan free, dia kata. Oh, nak free saja dia. Okey, seterusnya daripada kita tengok juga rakan kita yang ada di WhatsApp ni. Yo Kalang Store, Yo Kalang Store. Ayat dia sedap je kalau boleh makan sup beluk, dia kata. Oh, sedek ke tau? Orang berahi beluk, bolehlah makan. Tak kira lah sup ke goreng ke tau. Gitulah. Okey, kita tengok juga pagi ini di TikTok pun ada rakan kita yang dah mula komen-komen untuk ni tu kan. Makna saat ni. Mana tadi? Kak Mona. Kak Mona kata sedapnya kalau boleh makan nasi dagang pagi ni. Oh. Okey, lagi-lagi kita tengok pemanggil. Pemanggil di talian untuk makna saat ni. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Kak Ani ni.
1: Ya, Kak Ani. Sambung ayat tu. Ya, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Oh, sedapnya kalau boleh makan.
3: Allah sedap ni kalau boleh makan benda lauk nasi dengan acar timun.
1: Acar timun, acar masak tu ke? Allah sedap sungguh, masam-masam, pedah-pedah gitu makan lawang dengan ikan kisi pula.
3: Makan Allah ni lah.
1: Tak boleh makan? Apa pula? Yelah, nak buat lagu mana. Ya, kalau kalau hok tak boleh makan tu, kita eloklah makan kat gigi, kan beri mudarat pada diri kita pula tau. Baik, gitulah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yelah, kalau benda hok kita tak boleh nak makan, jangan makanlah. Kalau boleh elok, kita boleh eloklah. Selagi boleh elok, kita elok. Pak Bey Dongong ni ada atau dekat WhatsApp ni?
4: Sedaknya kalau boleh makan saing macam zaman budak-budak dulu.
1: Tidak sebut saing dengan siapa. Mak kalau sebut saing dengan Mek Ju, kena belanja pula dah. Terima kasih Pak B. Okey, ada Iqbal. Iqbal dari seberang takir ni.
5: Pasal sendaknya kalau boleh makan nasi goreng awet masuk pagi ni.
1: Nasi goreng awet masuk pagi ni, dia kata. Kalau orang lain masak tak sedap ke lagu mana? Okey, lagi kita ada Z dari Bukit Payung pun ada ni dekat WhatsApp ni.
6: Allah sedapnya kalau dia makan jepuk bawang bilis. Kedah main nak pagi ni. Gi beli je. Gi.
1: Sungguh sabar, ya, gi beli tu. Okey, kita nak tengok juga rakan kita di TikTok pagi ni. Nurul Ida, terima kasih. Sedapnya ni Pak Sofian Rani dari Marang ni. Sedapnya kalau boleh gula telur itik. Apa nak gula telur itik ni, orang kata, orang cakap pasal makan ni. Pak Sofian Rani ni biasa dia ni. Noden Gano, sedap juga kalau boleh DJ belanja makan. Pulak dah dia putar ayat kita. Dan Jiha, Dan Jiha kata sedapnya kalau boleh makan. Tapi gigi rongok dah. Tak apalah, makan benda hot tak guna gigi. Ke bubur ke pakai suap telan dengok selalu. Eri Rantau Abang, sedapnya makan nasi dagang, minum tepeng. Lagi-lagi pemanggil di talian untuk makna saat ni. Halo.
7: Halo.
1: Ya, halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
7: Ni Kak J dengan Pak Radang.
1: Ya, Kak J. Makna saat ni, sambung ayat tu.
7: Okey.
8: Allah, sedapnya kalau boleh pergi makan.
1: Sedapnya kalau boleh pergi makan.
8: Sedapnya kalau boleh pergi makan. Ni Kak Jay nak pergi makan free je ni.
1: Kalau Kak Jay kalau sebut kata makan free, jangan hot dog sedap Kak Jay tau.
8: Memang tu.
1: Rezeki, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jay.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita ada juga Miss Samak ni. Tuan nota suara ni. Gimana meh kita dengar?
9: Taknya boleh makan saing. Nak kalau saing belanja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tu. Dia punya tu. On the way ke JB. Baik, hati-hati ya. Ada Kak Ani Delamang. Taknya kalau boleh makan ubi kayu rebuh pagi-pagi ni. Awal dia berasa nak makan ubi kayu dah. Ada Jang Warong Al-Kasam. Sedapnya kalau boleh makan remek ju. Nak kalau je belanja. Ramah sungguh dia petik kita belanja. InsyaAllah doakan remek ju murah rezeki. Nanti remek ju belanja semua deh. Okey, itulah untuk makna saat ni hari ni. Hodang Mek Ju baca. Kita nak berehat sekejap ni. Lepas ni Mek Ju mari dengan nama pemenang.
0: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang lengur.

0: Mana Zat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Ya, makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengoh. 7.56 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih banyaklah yang mana hantarkan ayat untuk makna saat ni hari ni tu. Walaupun Mek Judok dah nak baca tadi, secara kita kata on air, Mek Judok baca je. Kan, masa lagu tadi tu Mek Judok baca semua yang hantarkan tu. Okey, dan jawapannya ataupun pemenangnya untuk pagi ini, rakan kita daripada platform WhatsApp ni, kita nak ucapkan tahniah kepada yang bernombor 5465. Walaupun Mek Judok baca secara on air tadi kan, tapi ayat dia tu menang lah untuk hari ni. Sedapnya kalau boleh makan free nak hari. Gitu ayat dia. Tahniah lah Aris Mahmat nama dia. Hantarkanlah lagu apa nak dengar tu. Mek Judok belanja lagu lah untuk anda yang menang makna saat ni hari ni. Terima kasih banyak lah yang mana tembusi talian, yang hantarkan WhatsApp, yang komen dekat Facebook dan juga di live TikTok. Terima kasih banyak lah untuk makna saat ni hari ni. Okay, insyaAllah makna saat ni setiap hari ada 7.45 minit pagi. Jadi setakat tu saja untuk hari ni. Pukul 8 pagi nanti kami bawakan seketika kepada anda Buletin Pagi Terengganu FM.
0: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.